Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Undi tentunya, di tempat kenangan yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Dan tentunya masih disponsori oleh Hambu Top Med Herbal Ramuan Arab yang paling top, dan juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Realitas hubungan asmara dan dilema dalam cinta ya. Lagu Mumun, wah itu sebenarnya lagunya Sunda ya. Harusnya itu tuh gak boleh diputar di kenangan. Pas lagi didengerin tadi, loh kok ini Sunda banget ya. Harusnya itu diputarannya di ini, nanti acara beres ya sore hari. Mohon maaf ya sahabat Stara, dan mungkin nanti bisa Uni pindah tuh ya filenya. Jadi kalau pagi-pagi gak perlu diputerin di acara Tembang Kenangan ya, bacem pelan. Tapi lagunya tuh bagus ya sahabat Stara, ini dalam banget lagunya karena tentang ketulusan seseorang dalam berasmara atau dalam mencintai ya. Cuman seringkali hal tersebut harus dibarengi dengan bersaing ya. Bersaing bukan dengan orang lain tapi dengan status sosial dan materi. Hal seperti ini masih banyak ya kita temukan dalam dunia nyata. Untuk sahabat Stara yang mungkin juga sedang berjuang ya, berjuang dengan hal ini, ayo semangat, mampukan diri ya, baik dari materi dan status sosialnya untuk mendapatkan si dia. Jadi ini emang lagunya tentang itu ya, cinta dan misteri lebih tepatnya, karena dari tokoh itu tuh kayak merasa minder gitu ya sahabat Stara, karena hidup dalam kemiskinan atau serba kekurangan. Jadi di situ, dan si Mumun ini lebih ke nama orang ya. Oke deh, itu pokoknya. Dan kita lanjut ya sahabat Stara, karena sekarang sudah di pukul 7.12 menit. Rasanya tuh waktunya cepet banget ya, tau-tau tuh udah jam segini aja. Kita lanjut menyapa yang sudah bergabung, karena memang masih agak menumpuk. Di sini ada Soma Dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Uni pagi. Soma Dikasih di Kartanegara Purbalingga hadir di Tembang Kenangan nih untuk lagunya Duka Tak Akan Hilang dengan Tangis dari Hedi Diana. Untuk salamnya buat Mbak Yanti, Dewi Hanum, Mbak Titin Wardani, Mbak Putri Maizi, dan Mbak Binta Meruntah. Ada Mama Pelangi, Mikol Tomi Kolso, Mbak Cemplon, Mbak Mega, Mbak Mines, Mas Braling Saputra. Ada Pak Rituan, Pak Kasmuri, Pak Jumadi, San Filan, Mas Ari, Bang Dori, Ayai Dirham. Ada Abineon, Pak Dakir, Pak Sodik, Mas Hamami, Mas Jaitun Herman, dan semua sahabat Stara Radio Banjarnegara, selamat pagi dan selamat bersibuk keria. Mbak Uni, semoga sehat selalu dan matur suwun. Anggi, wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Uni, pagi. Ayahnya Dirham di Pakistan ikut gabung nih, requestnya di sini di batas kota ini. Untuk salah-salahnya buat Maizida, Mikultum Kulsum, ada Mbak Cemplon, Mas Rituan, Mbak Pelangi, Pak Sukro, Pak Hamami, Kian Listi, Pak Daryono, Mbak Yanti, Pak Soma Dikasih juga buat semuanya, selamat pagi. Ada pantunnya nih, karena ayahnya Dirham tuh dari dulu juragan pantun nih ya. Jalan-jalan ke Jepara makan soto Lamongan. Wah, enak tuh. Buat sahabat Stara, selamat mendengarkan lagu Kenangan. Oke, baik, terima kasih ya untuk pantunnya. Ada Pak Kasmuri, assalamualaikum, waalaikumsalam, Radio Stara FM gabung di Tembang Kenangan nih, request lagu dari Inka Kristi yang kedua kali. Untuk salamnya buat Mas Zaitun dari Yono Sodi. Kemudian ada Soma Dikasih ya. Terus ada Braling Saputra, Rituan Senfilan, Muhammad Sayan, Dori Dimas, Papariono, David Kian Lestia, Bineon Bapung. Ada Pak Hamami, Mbak Cemplon, Gendis Yanti, Mbak Putri, Mbak Bintang, Mbak Pelangi, Mama Syifa, Mbak Titin Wardani, dan sahabat Stara FM semuanya. Buat Mbak Uni, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada Mang Ucup, enaknya ngeteh, betul, ngeteh morok ya, jangan lupa. Karena bales ini ya, bales tadi mendung tuh, mendung gini tuh enaknya ngapain? Enaknya ngeteh. Karena kalau ngeteh morok tuh segernya dapet, sehatnya dapet ya, terus gak gampang ngantuk jadinya. Karena kalau pagi mendung gini tuh bawaannya kayak pengen balik tidur lagi ya gak sih sahabat Stara.
Ada yang sama gak sih? Apa cuman Uni aja ya? Karena gak tahu kenapa tidur tuh rasanya sangat nikmat ya, sahabat Sarah. Oke, lanjut di belakangnya ada Bung Hamami. Assalamualaikum, waalaikumsalam, good morning. Morning, Sarah Banjar yang selalu di hati. Mbak Uni, gimana kabarnya di pagi ini? Semoga sehat selalu, amin. Sesuai dengan doanya Pak Hamam ya. Dari Bung Hamami di Belpas Cilongok, minta lagu Tambahkanlah Hati dari EDS untuk salnya buat Pak Ridwan, Pak Soria Bineon, Sumadikasih, Edirham. Kemudian ada Mbak Cemplon, Mbak Zidan, Pak Darian, Pak Kasmuri, Mikulto, Mbak Yanti, Mbak Syifa, Mbak Pelangi, Mbak Mines. Ada Mbak Lucia, ada salam, semoga sehat selalu buat Mbak Uninya, selamat bertugas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cilongok hujan, Mbak. Aduh, sudah hujan aja nih. Di sini gak tahu nih, ini belum keluar lagi. Mungkin hujan kali ya, wah. Nikmat banget nih, Sabtu pagi hujan. Yang lagi olahraga jangan hujan-hujanan deh ya. Sih gak apa-apa, nanti langsung mandi sih ya. Semoga hari ini penuh kebahagiaan ya, amin. Oke, untuk yang lain nanti lagi ya, kita nikmati dulu lagunya. Kan di sesi kali ini udah agak banyak makan waktunya. Dan lagu-lagu bakal Uni putar nih dari requestan sahabat Stara. Tapi setelah satu iklan berikut ini.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Britama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Britama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sungai Pir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati, masih bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani hingga pukul 8 dengan disponsori oleh Vitamas, solusi kesehatan untuk mata dan juga Habu Top dan Herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Terkadang ada beberapa hubungan yang memang harus dipisah ya raganya, tapi rasanya tuh masih sama, masih menyatu, hanya raganya aja yang memang harus dipisahkan. Dan itu demi masa depan bersama ya. Seperti lagu barusan, Tambahkanlah Hati, ini sang penyanyi yang memberikan semangat ya, atau memberikan si pasangannya tuh untuk tetap berbesar hati ya, karena dia pergi tuh untuk kita gitu. Jadi karena mereka ini harus berpisah karena salah satu itu harus merantau ya, kalau gak salah satu itu. Oke, kenapa setiap lagu itu selalu punya makna ya? Ya karena pasti saat lagu diciptakan itu mereka menulisnya karena ada tuh dari beberapa orang yang memang dari kisah hidup ya dan lain sebagainya. Makanya sahabat Stara, jangan pernah menaruh seseorang di dalam lagu, karena saat lagu itu diputar ya udah ya, dunianya hanya tentang dia. Oke, masih disponsori oleh Predator. Jangan lupa selalu gunakan Sultana juga, si minyak herbal Surbaguna yang terbuat dari bahan herbal alami juga. Ini sangat bagus untuk menjaga kesehatan kulit ya sahabat Stara. Terus jangan lupa selalu konsumsi rutin teh moro ya, setiap pagi, sore, siang. Jadi biar semakin semangat, semakin sehat badannya, gak gampang masuk angin. Terus ada madu Vitapedia juga, ini untuk solusi si kecil biar tumbuh kembangnya maksimal. Dan ada Otipus juga, ini untuk demam tipes ya. Jadi kalau kira-kira ada tanda-tanda gejala tipes, langsung di Otipusin aja. Sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara ya sahabat Stara. Dengan sisa waktu yang

0: ada karena sudah di pukul 7:44. Lanjut menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung. Di sini ada dari Cilacap hadir, ada Supri King. Kemudian lanjut ada Pak Daryono di belakangnya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Ikut gabung di lagu kenangan, minta lagu Setulus Hati. Dan salamnya buat sobat semua. Dan terima kasih Mbak Uni. Sami-sami. Nanti diputer ya. Ada Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga yang biasanya dipesan seluler, sekarang udah dipesan WhatsApp ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu Elegi Esok Pagi dari Ebit GAD. Dan dari zaman dulu ini sangat suka sekali dengan lagu-lagunya Ebit ya. Untuk salahnya buat Pak Kasmuri, semua dikasih Bang Zaitun, Pak Hamami, Pak Rituan, Ibu Mega, Ade Wapelangi, dan Mbak Mines. Makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Doa yang baik kembali ya untuk Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Oke, dan katanya wassalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya, mantap. Assalamualaikum Mbak Lania. Waalaikumsalam, salah alamat nih. Semoga hari ini menyenangkan, yang memberikan kebaikan, yang membahagiakan buat semuanya aja gitu Mbak. Dan selamat tugas aja Mbak Uni maksudnya. Oke, baik ya. Dan dengan sesuatu yang ada yang bertelepon, kita sapa terlebih dahulu kali ya. Assalamualaikum Habu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obat herbal daun Arab yang paling top.
0: Bapak Sodik bergabung di Tembang Kenangan nih.
1: Iya nih, gimana kapan bangun nih?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini masih kebutuhan lagu loh yang ini.
0: Coba aja ya Pak. Lagunya apa?
1: Marah.
0: Apa?
1: Asmara.
0: Asmara.
1: Maaf ya, aku lupa king ya ini. Salamnya buat Mbak Yanti, ada Mas Sempon, ada Putri Hanum juga, Pak Asmuri, Pak Sumati, Pak Sayan, Kang Rituan, dan Filan, Yaniste, Mama Putri, Mama Bintang, Mama Pulangi, Mama Syifa, Mama Zidan, Pak Pariyono, Pak Kasmuri, semua dikasih, dan buat semuanya aja lah.
0: Oke, baik.
1: Mbak Uni, selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya dunia akhiratnya lah.
0: Amin. Doanya baik kembali ya Pak untuk Pak Sodi.
1: Amin ya Allah, amin. Terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dulu ya sahabat Stara, karena sekarang sudah di pukul 7:47. Di sesi selanjutnya Uni juga bakal pamit. Dan yang telpon pada kesempatan hari ini tapi tidak mendapatkan kesempatan bisa telpon di acara selanjutnya nanti ya. Dan kita nikmati dulu ada Setulus Hati dari Lydia Natali. Setulus Hati langsung diputar.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
0: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
0: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni yang menemani sahabat Stara di tembang kenangan hingga di sesi kali ini. Karena tidak terasa sudah di penghujung acaranya, sahabat Stara, sudah pukul 7 lewat 57 menit. Berarti sudah waktunya acara tembang kenangan ditutup. Dengan satu lagu Asmara dan Novia Kolopaking, ini menjadi lagu penutup di acara Tembang Kenangan. Untuk semua yang sudah membersamai Uni di acara Tembang Kenangan ini, semoga terhibur. Dan mohon maaf kalau ada beberapa lagu yang gak bisa diputar ya, karena waktunya yang tidak cukup. Oh, tadi itu ada yang lebih gasik ya sebenarnya. Dari, oke sebentar, Braling Saputra ya. Oke, jadi sebagai penutup ada Elegi Esok Pagi ya, sahabat Stara, mohon maaf sekali. Jadi mungkin yang lainnya bisa besok ya. Di hari Senin itu masih ada acara Tembang Kenangan, karena besok hari Minggu acaranya adalah Dangdut Remix sama Pop ya. Jadi Tembang Kenangannya libur di hari Minggu. Jadi itu untuk semua sahabat Stara, untuk beberapa lagu yang gak bisa diputarkan mohon maaf. Habis ini masih dibersamai dengan Uni di acara Dangdut Pasar Senggol. Jadi jangan kemana-mana. Yang belum sarapan jangan lupa sarapan dan dirutinkan konsumsi Habutopnya untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara. Uni tutup tembang kenangan di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Kita ikut.

93,4 Radio Banjarnegara selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara. Pagi menuju siangnya ditemani Uni ya di acara kedua yaitu Dangdut Pasar Senggol. Yang dimana acaranya ini bakal berjalan hingga pukul 8 nanti. Dan di acara DPS sudah dibuka dengan satu judul lagu dari Syasha Arkisna, Jala Raning Tresno. Lagu ini lagi marak sekali ya sahabat Stara. Lagi banyak yang pakai lagu-lagu ini sebagai background postingan ya atau Insta Story dan lain sebagainya. Dan lagu tersebut menjadi lagu pembuka di acara DPS pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk sahabat Stara yang nanti mau dilanjut dengan lagu-lagunya sahabat Stara ya, yang mau bergabung di acara Dangdut, langsung aja bergabung di 08-2231-1070 di 08-2231-1070. Disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata yang terbuat dari bahan herbal alami aman tidak menimbulkan efek samping, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, sambil menunggu sahabat Stara untuk bergabung, Uni putarkan dulu beberapa lagu untuk mengawali perjumpaan kita ya. Nggak mengawali sih, lebih ke pemanasan aja. Di sini ada Kicau Mania dari Darboy Gang. Kemudian ada Veronica, terus yang satu lagi apa ya? Belum mau dipilih sih. Kita nikmati dulu ya satu persatu lagunya untuk menemani sahabat Stara.

terus. Terus kenapa? Blas. Jalali. Kayang ke, khas mau tengah-tengah.

0: punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, tuh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak bule tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata, mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 311

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana? Gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?

0: sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya Mas buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
0: Ya kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya terima kasih Mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Bila 3,4 Star Radio Banjarnegara selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sahabat Sara hingga pukul 10. Dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan ya sahabat Sara yang tersedia di playlist dan untuk menghibur sahabat Sara, menghangatkan suasana dan tentunya menjadi pembuka di acara DPS pada pagi hari. Tentunya makin semangat dong, sudah pukul 8 lewat 35 menit, mungkin jam-jam segini sudah pada mulai sibuk beraktivitas ya. Yang sedang berlibur sibuk apa nih? Sibuk di rumah aja, mungkin bersih-bersih rumah, atau mungkin olahraga, atau mungkin udah on the way dari kemarin ya, jalan-jalan karena long weekend gitu. Oke, jadi semangat ya untuk semuanya, nikmati hari ini dengan sebaik-baiknya. Semoga hari ini selalu membawa keberkahan untuk kita semua. Dan semoga setiap harinya sahabat Sara itu selalu diberikan penuh rasa syukur dan juga kebahagiaan. Amin. Di acara DPS disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata yang terbuat dari bahan herbal alami aman tidak menimbulkan efek samping, yang di dalamnya terdapat beberapa bahan seperti wortel, daun pepaya, ada tomat, ada blueberry, ada madu ya, yang dari masing-masing hasil manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan mata sahabat Sara ya. Jadi bisa menutrisi mata, jadi gak kekurangan nutrisi, jadinya sehat terus. Salah satunya wortel, ini sangat baik sekali untuk memelihara kesehatan mata ya sahabat Sara. Karena secara keseluruhan wortel ini kaya sekali akan beta karoten dan vitamin A. Dan tentunya ini bisa membantu penglihatan malam hari ya dari vitamin A-nya, yang membantu retina ini bisa mengonfirmasi cahaya menjadi sinyal ke otak. Jadi sahabat Sara nih dapat melihat dalam kondisi minim cahaya ya di malam hari. Itu dari vitamin A yang terkandung di dalam wortel. Selain itu bisa mencegah kerusakan mata karena wortel kaya antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin yang melindungi retina dari radikal bebas. Serta bisa untuk mencegah penyakit mata ya, karena membantu mencegah mata kering dan menjaga kornea tetap sehat. Nah, jadi bisa dibayangkan ya sahabat Sara, itu fungsi dari khasiat dari wortel aja sudah sebagus itu, apalagi dipadu dengan tomat, dengan daun pepaya, dengan blueberry, serta dengan madu. Jadi sudah dipastikan setiap hari mata sahabat Sara tidak kekurangan nutrisi dengan rutin konsumsi Vitama. Untuk yang buat proses pengobatan juga bisa banget ya, yang memiliki keluhan seperti rabun jauh, rabun dekat, mata minus, glukoma, silinder, atau penglihatan suka kabur, matanya suka kemerahan, berair, pegel, nyeri, ya nggak nyaman. Nah, bisa disolusiin dengan rutin konsumsi Vitama setiap hari. Sekali konsumsi 2 kapsul ya, satu hari 3 kali. Jadi ada 6 kapsul yang bisa sahabat Sara dikonsumsi setiap harinya. Sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, dikonsumsi dalam jangka panjang aman, tidak menimbulkan efek samping karena dari herbal alami. Dan mudah didapatkan ya, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Untuk kawasan Banjarnegara nih, di Karangkobar, sahabat Stara bisa mendapatkan di Apotik Mitra Sehat Apotik Raja Wali. Bisa juga datang ke studio Star Radio Banjarnegara di Bandingan Karangkobar, Banjarnegara. Agen resmi Star Radio ada di tempatnya Mama Dika di Balong Ambal. Ada juga di tempatnya Bapak Juhari ya di Tekik Sampang. Ada juga ini di kawasan Waniyasa, tersedia di Apotik Sinerjaya dan Cahaya Bunda. Oh, di Karangkobar juga ada ya di Apotik Rizki, sahabat Stara, itu yang di dekat pasar ikan. Jadi nggak perlu bingung untuk mendapatkan Vitama atau produk dari PT Denatur lainnya. Dan tersedia juga di toko jamu ya, ini di Herbal Hasana sama di Bapak Erwan, itu di pasar yang dulu pernah kebakaran ya, di sana ada. Terus ada juga di Waniyasa, selain di Sinerja ya ada Cahaya Bunda, ada di agen resmi Star Radio Banjarnegara, ada di Bapak Fahri di Balun Waniyasa ya.

ada di Apotik Alif Farma, Apotik Aditya, Apotik Karuna, Apotik Imun Farma, Apotik Pahala, ada juga di toko Herbal Wangi, dan untuk di kawasan Pagedongan tersedia di Apotik Pontianak. Dan juga masih banyak apotek-apotek lain yang sudah tersedia untuk produk denatur seperti Vitama dan juga Habotop serta produk lainnya. Di Purbalingga setiap apoteknya sudah ada, di Wonosobo terjadi Arayan. Yang mau COD bisa CO di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Yang gak bisa CO sendiri, nanti bisa dibantu pengiriman dari sini, langsung hubungi di 082231170 di 082231170. Untuk sahabat Stara yang belum bergabung, masih udah tunggu hingga pukul 10 nanti ya. Silahkan yang mau request, karena ini open requestnya sampai jam 10. Dan yang sudah bergabung sepertinya disapa ya beberapa dulu biar lagunya bisa langsung diputarkan. Ada Mbak Yanti, selamat pagi menjelang siang. Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Hadir lagi, minta tembangnya Pinjem Dulu 100. Dan untuk salamnya buat Giri, Kang Ridwan, Pak Somadi Kasih, Mas Enfilan, Kian Listi, Mas Ari, Banjir Kota, Braling Saputra, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, ada Pak Hamami, Pak Pariono, Pak Mawasean, Pak Abineon, Pak Sodik, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, matur suwun, Anggi. Lanjut di belakangnya, Kian Listi. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Kian Listi hadir dari BNC. Requestnya lagu Cinta dari Seberang. Ini dari Simpati Musik ya. Dan untuk salahnya buat Mbak Yanti Kelampok, Mbak Cemplon, Mbak Muflia, Mbak Zidan, Bunda Umi Kultum, ada Mbak Putri, Mas Rituan, Juragan Pantun dari Pakistan, Pak Senfilan, Pak Sodik, dan semua fans DPS di mana saja berada. Mbak Uninya sehat terus ya Mbak, jangan lupa sarapan dan happy weekend. Baik, makasih, sama-sama ya. Ada Mbak Cemplon nih bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Jerman gabung lagi, minta lagu Takkan Pisah. Untuk salamnya buat Pak Heri, Grim, Mbak Dukun Bujuanya, Dirham, Pak Pariona, Pak Sobadi Kasih Bineon. Kemudian ada Pak Sodik, Pak Rituan, Pak Senfilan, Pak Sen, dan Pak Kasmuri. Ada Pak Zaitun, Pak Pariona, Pak Dori, Kian Lesti. Kemudian semua pecinta suara Banjar, Stara Banjarnegara. Mbak Uni semoga sehat selalu, full keberkahan, amin. Ada quotesnya, quotesnya bakal Uni bacakan nanti ya sahabat Stara di sesi selanjutnya. Kita nikmati dulu lagu-lagu dari requestan sahabat Stara yang sudah Uni sapa barusan. Dan untuk yang telpon bisa di sesi selanjutnya Uni angkat ya. Untuk ibu siapa ini belakangnya 080. Nanti bakal Uni angkat di sesi selanjutnya karena di sesi ini udah agak banyak waktu yang terpakai. Pinjam dulu 100 siap di GBY.

0: untuk wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di DPS ya, yang menemani sahabat Star hingga pukul 10 dan dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Menyapa sahabat Star yang sedang stay tune, yang mungkin jam-jam segini sudah mulai beraktivitas, ada juga yang mungkin baru mulai berangkat jualan ya. Jualan di pasar, di jalanan, atau mungkin di tempat-tempat wisata. Karena ini weekend biasanya ramai ya sahabat Star. Ada juga yang sudah berangkat ke kebun atau ke sawah, ada juga yang mungkin sudah kerja apa lagi nih? Ngojek, nyupir ya. Ada juga yang habis jaga malam, habis lembur. Terus ada juga yang baru pulang juga, mungkin habis jualan pagi ya. Selamat beristirahat, bersih-bersih. Terus juga mungkin bisa istirahat dulu. Kalau lapar mungkin makan dulu ya. Terus nanti setelah beberapa jam bisa langsung istirahat. Yang sedang berlibur, selamat berlibur. Semoga liburnya berkesan ya sahabat Setara. Apalagi jarang-jarang libur. Kenapa jarang? Ya gak jarang sih ya. Kan seminggu sekali. Oke, sebelum Uni menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung melalui tensi, Uni terima telepon dulu ya, karena dari tadi sudah menunggu sepertinya. Assalamualaikum Vitama.
1: Assalamualaikum Babuto Obat Herban Ramuan Arab ya, lagi ngetop.
0: Waalaikumsalam. Kalau Vitama selamat apa pagi, Bu?
1: Mbak.
0: Ya? Vitama.
1: Vitama.
0: Apa? Belum apa ya?
1: Obat Herban.
0: Solusi Ramuan. Kesehatan untuk mata.
1: Oh, Obat Herban.
0: Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Solusi kesehatan untuk mata.
0: Iya, betul. Dengan Ibu siapa ya ini ya?
1: Mbak Titin.
0: Belum di save kemarin, lupa nih Ibu Titin ya.
1: Oke. Mau request apa ya? Turu miring ada?
0: Turu miring ada. Turu melumah lah, kayaknya urung ana ya.
1: Turu miring.
0: Turu miring, turumu miring. Ini dari yang Happy Asmara ya?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Mau berikan dulu salam.
0: Boleh.
1: Buat Mas Herman di Rembang, Mbak Megawati di Patik Raja, Bunda Ii, Bunda Luna, Mas Rian, Mbak Mines, Mas Gendro, Mbak Titin Wardani, Mbak Siti Lingga Mas, Mbak Siti KGM, Mbak Ida, Mbak Reni, Mbak Munyarsi, dan semuanya aja.
0: Oke, baik. Buat
1: Mbak Uni, salam tugas sampai selesai. Tanggungnya tak tunggu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Ibu Titi yang di Soma Gede yang sudah bergabung. Lanjut di belakangnya. Assalamualaikum, Vitama.
2: Waalaikumsalam, Vitama. Solusi kesehatan untuk mata.
0: Si Emputri libur ya?
2: Ya.
0: Apa belajar di rumah?
2: Enggak.
0: Oh, enggak. Kok enggak sih? Aduh, gimana sih? Minta lagu apa nih, Putri?
2: Sabar.
0: Sabar. Cuma yang biungnya banyak nang rumah ya, jadi kon sabar ya.
2: Iya.
3: Jujur banget.
0: Jujur banget lagi ya, Jan.
2: Iya, terlalu polos.
0: Terlalu polos untuk disakiti, asik.
2: Iya, kalau nggak salah juga nggak dimarahin.
0: Oh, salah itu berarti kalau dimarahin.
2: Iya, kadang suka suruh belajar nggak mau, susah nih kalau belajar main HP terus sih.
0: Tapi nggak belajar pinter nggak?
2: Nggak tahu nih. Kalau yang cowok sih lumayan, biar nggak belajar dia pinter. Nilainya nggak mengecewakan. Ini kalau Putri nggak tahu deh.
0: Aduh, spesial kamu pakai telur ya Put.
2: Pokoknya deh spesial banget. Salam-salamnya.
4: Pertama Cidar, Mablang, Ima Bintang, Mbak Semblon, Mbak Yanti, Mbak Tini Warsani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hano, Mama Siva, Mbak Iha, Mbak Tini, Pak Jumadi, Pak Sama Dikasih, Mas Dimas, Mas Ridwan, Pak Sajik, Mas Sentilan, Bang Dori, Pak Kasmuri,
2: Wis kata mau ini karena putri ya.
0: Oke, wis
2: kata ya. Iya, orang nanti di kamar langsung wis.
0: Dia begitu emang.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Terus gitu Mbak ngomong itu. Ya buat Mbak Uninya terima kasih ya. Semoga dilimpah rezekinya.
4: Amin.
2: Bunda ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada si Emput-Emput yang sudah bergabung dan juga ada Ibu Titin ya. Untuk penelpon yang lain bisa lanjut di sesi selanjutnya ya sahabat Stara. Karena di sesi kali ini penelpon, dua penelpon cukup ya setiap sesinya. Ada Senvilan yang sudah bergabung Stara Radio Banjarnegara. Yang selalu di hati, lanjut maning Mbak Uni dengan cara DPS jajal digelirkan dari albumnya Intan Mandasari dengan judul Umpomo atau Pedut Pasar Ngunut dari Intan Caca. Untuk selanjutnya buat sahabat Stara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan alhamdulillah cuacanya panas dan cerah. Wah panas ternyata ya. Dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Quotesnya Mbak Cempol tuh belum dibaca ya. Uni baca nanti ya di sesi selanjutnya lagi. Kita nikmati dulu 3 lagu. Kita mulai dari Umpomo. Tentunya masih dibersamai Vitama. Solusi kesehatan untuk mata.

0: ini apa baru beli vitamin mata cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas ya, tulisan-tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan vitamin yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sama Sarah hingga pukul 10. Dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan dari requestan sahabat Sarah yang terjadi di playlist ya, tentunya menghibur hingga di pukul 9:27 ini. Dan masih dibersamai dengan Vitama, solusi kesehatan untuk mata dan juga habut obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Selelah-lelahnya manusia menghadapi hidup, kebanyakan tetap ingin diperlakukan dengan lembut. Nada bicara yang hangat kadang bisa lebih menenangkan daripada jawaban panjang. Bahkan orang yang terlihat kuat pun sering diam-diam luluh oleh perhatian kecil dan cara bicara yang baik. Makanya kelembutan itu bukan kelemahan, ia justru tanda bahwa seseorang tahu caranya menjaga hati. Miliknya sendiri maupun hati orang lain. Seperti teh hangat di pagi dingin, bukan sesuatu yang mewah, tapi cukup untuk membuat hari terasa lebih ringan. Jangan lupa lemah lembut ya sahabat Setara. Jadi kuatnya gitu ya. Terkadang emang gitu, apalagi tuh hati perempuan ya, sangat sensitif sekali. Jadi kadang misal nih punya pasangan ya, suaminya agak ngebentak dikit atau mungkin nutup pintunya agak kenceng, itu udah sensitif ya, dikiranya lagi marah, padahal enggak. Oke, jadi memang ada beberapa hal-hal yang ternyata hanya bisa dirasakan dengan kelembutan ya. Jadi kelembutan itu udah semacam pelukan hangat ya sahabat Setara. Jadi semoga nada bicara sahabat Setara ini bisa dimulai dari hari ini, mungkin akan jauh lebih lembut ya. Untuk menjaga hati orang lain, hati sendiri juga. Ya penting jangan lupa ngeteh ya, kata Mbak Cemplon. Ngeteh di pagi hari ya, tapi sayangnya hanya sepertinya, jadi belum tentu ngeteh beneran itu. Dan makasih Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk quotes-nya ya Mbak Cemplon. Kemudian lanjut ada ayahnya Dirham yang ada di Pakistan, Pantai Kisik Selatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi menuju siang Uni, pagi menuju siang juga ya. Ayah Dirham di Pakistan lanjut di DPS, alhamdulillah saat ini lagi diguyur hujan untuk wilayah Pakistan. Masya Allah, semoga hujan bawa keberkahan ya. Aku request Laut Kidul dari Cini Caknan, Fat Hendra Kumbara. Salsanya buat semua selamat beraktivitas. Kemudian ada pantunnya nih, bunga sepatu bunga melati cakep, selamat menyatu di Radio Setara selalu di hati. Lanjut ada Bapak Daryono di belakangnya. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Ikut lagi di DPS nih membersamai sahabat Setara, selamat bergabung. Dan yang beraktivitas semangat ke depan menanti harapan. Terima kasih Mbak Uni, sampai kelar tugasnya, baik. Ada Ishna nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. MP itu apa? Oh mohon maaf kali ya, baru sempat gabung. Isna di Rantai Beringin Kebumen nih, minta temannya apa kabar mantan atau tambal ban. Untuk selanjutnya buat keluarga di Karangsari, Kota Winangun, ada Mama Naomi, Mama Ashra, Mama Bulan, Mama Cindy, Mas Dani, Mas Andi, ada Bapak Enaura, ada Mbak Yaya, Bu Yati, Bu Wati, Bu Saminten, ada Bu Asi, Bunda Titin, dan semua selamat beraktivitas pagi aja. Buat kakak selamat tugas dan terima kasih, bye. Dan ada penelpon, kita sapa dulu. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama solusi kesehatan untuk mata.
0: Cocok, Bapak Pariono di Wonosobo ya.
1: Iya. Apa kabar Mbak Uni?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya nih Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat terus ya Pak.
1: Alhamdulillah, tapi agak mendung di sini Mbak Uni.
0: Oh, di sini agak cerah sih. Tadi pagi tuh mendung banget.
1: Oh iya. Iya, kemarin cuaca hujan.
0: Radionya di situ gimana, Pak? Gerendet enggak kedengarannya?
1: Alhamdulillah di sini celing sekali nih.
0: Oh, aman berarti ya. Ya soalnya iya, di aman. Sini tuh stay tune kayak agak gerendet-gerendet, tak kira karena cuaca.
1: Oh, di sini malah bagus banget ini Setara Banjar ini.
0: Alhamdulillah berarti aman ya, Pak?
1: Aman-aman iya, Mbak Uni. Lagunya masih enggak ini ya?
0: Coba request aja ya Pak, kalau nggak kebagian ya berarti bisa besok lagi.
1: Kalau bisa ya salam Trisno aja.
0: Salam Trisno.
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Yeah. Salam-salamnya buat Pak Sodik, Bapak Semuri, buat Bang Ridwan, Bang Dori, Bang Sentilan, Pak Heri, Pak Daryono, Mbak Yanti, Mama Putri, Mama Cemplon, terus Mama Kulsum, Mama Kultum, Mbak Nadila, terus Mbak Runta, Bunda Titin Wardani, Mbak Isna, terus Mama Bintang, Mama Pelangi, dan semua penggemar Setara FM Banjarnegara di mana saja berada.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Mbak Uninya, selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Semangat.
0: Baik. Doanya baik kembali ya, Pak.
1: Itu aja. Ya. Amin, amin, amin ya. Ya gitu aja Mbak Uni, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lanjut, assalamualaikum Vitama.
2: Assalamualaikum Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
0: Baik, Bapak siapa di mana?
2: Kenapa kesukaan Mbak Uni?
0: Anu dereng di save lah. Bapak Radun apa ya?
2: Nggih, leres lah.
0: Nggih, dari suaranya ada.
2: Mau panggil kali Mbak Uni kok sempet sih.
0: Oh, ya kan Uni banyak ngomong tiap hari. Bapak Radunya kan jarang-jarang.
2: Kenapa nggih?
0: Ya jadi Uninya kan enggak ngeh ini Bapak.
2: Kangen banget suaranya Mbak Uni kok. Mbak Uni buat siaran apa nggih?
0: Lo turis inten Uni siaran terus Pak Radun ki nggak pernah stay tune berarti.
2: Enggak
0: kan? Sehat nih Pak.
2: Betul nopo Mbak Uni.
0: Dalam?
2: Ya tidak betul nopo Mbak Uni ujung pun tidak kuas.
0: Ya ampun di request banyak.
2: Yang di Mbak Uni.
0: Oh ya udah tidak apa-apa. Walaupun stok lagunya masih banyak sebenarnya.
2: Mbak Uni nih. Atau Uni Mbak Uni.
0: Enggi sami-sami.
2: Kangen banget soalnya Mbak Uni kan.
0: Aduh jangan.
2: Kangen nih kok.
0: Alah-alah.
2: Enggi kok. Ingatkan Mbak Uni ngapun tenang nih Mbak.
0: Enggi sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Nggi, Kangge, Bapak Radun. Terus ada Bapak Pariono juga tadi yang sudah bergabung ya. Karena berhubung ini waktunya udah singkat banget ya sahabat Setara. Ternyata sudah di 9:35. Nanti buat muterin beberapa lagu aja biasanya udah habis. Jadi di sesi kali ini kita tuntaskan untuk tensinya ya. Ada Sobihun, pengirim dari Sobihun yang punya es Dawet Ayu Nyes Anyes di Taman Sari Jatinegara Tegal ya. Waduh Anyes Anyes tutulannya es kena hora metok ya. Segol dong Mbak. Baik, untuk semua yang ada di Tegal, yang pada jualan, yang pada kanyesen ya. Semangat menikmati hari Sabtu. Semoga segala yang sedang digeluti diberikan keberkahan. Dan jangan lupa selalu gunakan produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop dan juga Vitama. Dan kiri-kirinya buat Bojo Sairah dan Madetami di Duku Temu, ucapannya pagi-pagi jangan ngonoongin weing dong. Apa itu maksudnya? Ketawa juga nih, hahaha. Ini sengaja banget ya kayaknya, sengaja ngerjain banget maksudnya. Makasih penyiar Banjar FM, semoga jaya di udara, amin. Wah kemana aja nih, udah Setara iya, gak Banjar FM doang. Oke dan lanjut hadir Mbak Uni, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini ada Aji di Purwokerto. Iya baik, hanya menyapa nih. Dengan sisa waktu yang ada, karena sepertinya di sesi selanjutnya Uni bakal pamit. Kita nikmati dulu lagunya, tapi setelah satu iklan berikut ini. Mohon disimak.
3: Besok ada acara gak?
4: Kenapa emang Pak? Nanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau Bapak mau ngajak Ibu jalan-jalan ya?
3: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
4: Basik amat. Mau ngajak jalan kemana sih Pak?
3: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore Bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung Bu.
4: Kirain mau ngajak piknik.
3: Ya kan itu juga piknik Bu. Ke alam bebas. Ya, sambil sih lihat matahari terbit. Indah kan Bu?
4: Ya indah sih Pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan, kayak ringsek gitu loh, Pak.
3: Tenang aja, Bu. Bapak udah beliin Habutop dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutop buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi, juga minum dulu. Biar badan selalu fit.
4: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
3: Iya, Bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
4: Oh, oke deh, Pak. Besok ibu siap ke sawah deh.
3: Oke deh.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: sermon.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu.
3: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
2: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
3: Dari iklan radio.
2: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
3: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
2: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
3: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
2: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
3: Sudah hampir 1 tahun.
2: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
3: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
2: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Kuangan aku ti. Lumpuk nol lagi ni. Bola.

0: Salam Budek.
1: Masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati, masih bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sahabat Setara hingga di sesi kali ini, karena ternyata sudah di penghujung acara. Sudah waktunya ditutup untuk acara DPS-nya dengan beberapa lagu yang sudah diputarkan, semoga

jadi penghibur, menjadi lebih semangat ngejalani hari, apalagi yang weekendnya tetap bekerja. Semoga semangatnya juga tidak pernah padam ya, selalu berkobar menyala-nyala. Dan jangan lupa selalu rutin konsumsi vitamin untuk menjaga kesehatan mata sahabat setara. Tentunya yang matanya selalu dikasih nutrisi dengan baik oleh Vitama, sudah dipastikan nih kesehatan matanya selalu terjaga dengan baik. Amin. Oke, itu saja Uni tutup ya cara DPS pada pagi hari ini dengan satu lagu sebagai penutup pada ngapain repot dari Toton Karibo, Feather Boy Gang ya. Lagu lama tapi sempat booming. Dan kayaknya Uni lagi rindu aja dengan lagu ini, jadi kita putarkan aja. Dan habis ini masih dibersamai dengan Uni di acara Campur Sari, jadi jangan kemana-mana ya. Itu saja Uni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

0: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Salah.
1: Curahan perasaan.

0: Wah kasus ke karyawan malah awane utut bae mentine jan. Awan bunge sing sore ngalur ngidul ngeten ngunun. Bapakne ku utut tok jan. Pitik balik sampe kebon ku pancen gang. Wong ta dene kepen jalan rutut. Ayo pamon. Pandek jalan lutut. Sing madang ajeng sembing. Wong ana usaha turisan kaya kae ku. Ruangan ber-AC, no smoking, dilarang merokok, ini ngerokok, baik, mandek merejal dika, mandek apa orang yang jalan lutut ngejal, mandek apa orang yang ngerokok ya.
1: Pitik balik, sabah kebon, yang bikin jatah, waring kami ya, pandek di mandor, lambennya tak cilik, tapi yang ngomong, lambennya kayak pamon.
0: Omahe malah madani gue ya, didomai malam matahari gue ya kurang ajar ke karo jurukan gue ya bendut ke karo mong tua gue ya
1: hahaha weh soro saya kencongek hari kak perintah apa hari kak yang ngerti hari kak gue tak kemarin kena no perintah tapi janjane hari kak gue segala perintahnya kora kak gue gawe mambu gadil peraturan-peraturan sing digawe nari kak gue jadu ala mambu langu kata pura sing jane udut sing jane ngerokok gue hak asasi manusia ya. Jadi orang kenal nih kak, larang-larang kan gue carane. Pengaruh gawe kantor, urusannya bebas kena-kena. Sasana tinjo kemerdekaan, tempat di mana para petinju berkumpul, berasosiasi. Malah gawe kayak pom bensin bae, gak tertulisin no smoking, uang berasek lah. Weh, si gue usah kakan reang, nih kak maring enak perintah apa? Hah? Nih kak maring enak perintah apa? Menusah aku gawe ini sini aku perintah dong.
0: Lo mandor lo, lo bos lo, lo direktur lo, lo perintah kenyong ya kewajiban gue ngelakoni.
1: Oh ala iwak amis, jangan tahu, wis tahu. Angger diomong meni jangan terus bawar-bawarnya kaya gue. Uli sombong, ha? Uli congkak, ha? Uli gumede, uli dume. Padune jadi bos, jadi juragan, ngomong sekarpet damek. Perintah sebelumnya butuhnya damek. Anggepanmu sapa bae sinang ngarepmu gue entung sing bisa ngutulanan ding alor ding itul ding alor ding itul ding alor ding itul oh ayo carane ya orang juga kalau jadi bos gue lakon karyawannya pada demo lakon karyawannya pada demo ya sita gue
0: anak buahnya pada demo orang ding anak buahnya gue patrok lah kalau demo berlekan gue orang kasus bis pokoknya perintah aja ngomong seksuan
1: nah iya harus gak ada perintah apa pengangsku empan iwak
0: orang usah nantang gak lagi ada perintah orang usah nawa gak lagi perintah kok sih jalan instruksi yang harus sang bos kayak kewajiban gue nuruti apa nuruti bis pasti kayak perintah aja iya ya dalam rangka penambahan karyawan rekrutan karyawan dia berhubung kantor sasana tinju dia dewek tesianyar dia dewek tesi butuh uang pirang-pirang tesi butuh karyawan ngadu biuk minggu ngarep kue tertugasi mengadakan perekrutan sekretaris
1: rekrutan apa?
0: Sekretaris
1: apa?
0: Sekretaris

0: Ola kasus, kasus. Ya Allah, wakbar. Ini jenis karyawan siji kok ya. Ngurusi karyawan siji kok kayak ngurusi karyawan bodudas. Jan, jan. Domongi, domongi kok nau jauh-jauh, baik. Kok aja ngerokok, baik. Malah sih gak patin tingan. Ya breng-brengan, ambune.
1: Lah kan gak apa-apa kan, juragan. Kan gak apa-apa, bos. Hah? Kan gak apa-apa, dor, nyong dor, li kecan dor. Kan gak mercon bumbung. Hah? Kan gak pering, ngeruk arbing. Disumet nangkene. Jatuh lumpur harus bayar-bayar kok. Rasa protes, anggar karyawan yang gak mana lintingan. Nuduh deh. Ikan ke rumah sois bayar tuh ngapa orang telung bulan kerja langere. Lah, orang kudu bayaran. Asal teka, orang nantang gelut bayar dan syukur banget. Gelman, bro kok kayak carane. Dan sikapan, ini bawaan ini kan akan panah buah.
0: Ini kok jadi ngomain nyong, lagi man gara siapa kena kena kaya.
1: Wih, suruh ngetakon-takon. Mereka perintah apa mani, ngarep perintah apa mani mani nyong, ha?
0: Apa yang tak mana ni? Hahaha, orang karyawan kau berada kaya kue, kaya kue, karyawan mana bosek dah, kau kaya kue, apa patu kau sih? Oh, bes, nyong sekar jaluk laporan, kue bundan bingi, tak perintahan nyong, kau mengadakan perekrutan sekretaris, ya, ke perusahaan dapat. Ke sasana tinju yang saya dirikan, perkumpulan bagi para petinju-petinju nasional yang saya dirikan ini membutuhkan karyawati jadi sekretaris. Semudan ingin nyawa perintah maring kowe kon mengadakan perekrutan. Hasilnya deh. Apa bunyi esok sore ngapain? Bunyi esok sore ujar kau yang bilang ya pirang-pirang matun ini pada daftar maringane. Pirang-pirang kowe yang mau matun pada daftar. Kau yang nengkene dari sekretaris. Nyatanya deh emprong. Orang ada apa-apa nih sepere. Sebulan durungan nasi jia. Si siap kerja dari sekretaris nengkene. Tanggung jawabmu di.
1: Ya pak, orang kaya kowe. Nyong wis berusaha mengadakan perekrutan bis ya. Ngapain bunyi esok sore nyong ngantek promosi nang radio. Nyotak promosi nang koran, promosi nang TV. Sing daftar ya pirang-pirang, kena 200.000 bendina. Tapi kena nyata nih, orang nana sing lulus si dia, lagi pas tes. Dan nyokon ke priwe, nyong kaya kudu bertanggung jawab maring Rika. Nyong kudu bertanggung jawab maring atasannya nyong. Kudu bisa milih karyawati, sekretaris, sing jempolan. Sing bisa lulus seleksi, bisa lulus tes.
0: Gak gue di tes kaya ngapa, ngantek padoran lulus.
1: Ya pak, tesnya gampang sebenarnya, tapi kena orang aja bisa lulus.
0: Nah ya orang lulusnya ke privat.
1: Ya pak, kita ngerti jarak lah ya. Si itu zamannya zaman komputerisasi, apa? Komputerisasi. Jadi apa? Baik, segala macam hal, segala macam pekerjaan, berbagai macam job, gue dikerjakan menggunakan komputer. Tapi dari sekian juta pelamar-pelamar gue orang nanti sing bisa ngetik nganggo komputer jajal. Bayangkan dewek lah.
0: Wah sumber baik kok jangarang gue jajal. Masa mau pirang-pirang orang nanti sing bisa lulus, orang nanti sing bisa ngetik nganggo komputer. Mau sekolah komputer berpirang-pirang. Sama SMP, SMA, untuk perguruan tinggi wis nganggo komputer kabeh. Orang mungkin begitu daftar mari ngene orang bisa ngetik nganggo komputer. Orang mungkin kok jangan ada-ada kowe.
1: Nyorang ada-ada pak, nyorang ada-ada nyong. Ke masalah uli nganggo komputer nang orang dewek pe pancen modelnya model mandan sejen.
0: Sejen ke priwe, lo komputer pada baik, tuku nang puro kerto minginane. Nang didi ya kalau komputer sih kayak gue blok.
1: Masalah itu nang komputer ya. Masalah gue nang carane bang uli ngetik nang komputer. Rika ngerti jaman bang, ke perusahaan dewek ke sasana tinju kemerdekaan. Jadi saya sebagai bagian personalia menerapkan tes. Ya, memberikan materi tes. Kudu bisa nulis nang komputer. Kudu bisa ngetik nang komputer nganggo sarung tinju.
0: Nganggo apa?
1: Sarung tinju.
0: Sarung tinju sing go main-main.
1: Sing go main.
0: Wala kasus. Buar nini murid maning. Buar kakimu mendelik maning nang kuburan. Mlebu maring-maring dunya. Orang bakalan nasi lulus. Wala kasus. Suara tekan yang ngangel temen ngetinggal komputer. Tahanan aku mendingguni sarung tenjo. Bagian personal yang prep ke pancen ya.
2: Curang pencurian sepeda motor.
1: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Telkom Papat, Radio Banjarnegara. Selalu ningati sugeng siang sedaya bandi bestara Banjar FM. Azar kaping 3 sing bakal Uni pandu karena Uni wonten dinten Sabtu niki borongan nggih sahabat setara. 3 acara dipandu karena balaniannya hari ini libur. Wonten tembang kenangan dadut pasar senggol sampun berjalan dan sampun selesai. Dan iki tembang acara terakhir nggih. Nggih menika campur sari sebuket blaketake jus marga des kranyas kranyas. Sampun tipun Bika kalian setunggal tembang Didi Kempot Ambiar. Wah, Bapak Ambiar ya. Lagu-lagu beliau yang sangat luar biasa sekali nggih sahabat setara menjadi ciri khas di campur sari. Dan semoga tembang-tembang yang diputarkan dan menghibur sahabat setara ini menjadi amal jariah beliau di alam sana nggih. Semoga selalu diterima di sisinya. Kangge sahabat Sara, sesian iki badhe bergabung kalian Uni wonten acara campur sari. Langsung mohon bergabung nggih wonten 08 221 1070, wonten 08 221 1070. Wonten acara campur sari tasih dipun sponsori tentunya kalian produk saking PT Denaturi Indonesia. Wonten Habuto Bad Herbal Ramon Arab sing paling ngetop. Yang selalu menjadikan Setara Radio Banjarnegara selalu jaya di udara tentunya dengan produk-produknya yang sangat luar biasa sekali untuk menjaga kesehatan sahabat setara. Dados ampun supaya cinta radionya harus cinta produknya. Gunakan dan ramaikan tentunya bisa didapatkan di setiap apotek dekat rumah sahabat setara. Sambil lenggo sahabat setara bergabung wonten acara campur sari, Uni gleyeraken tembang-tembang rumiyin nggih sing sampun tersedia wonten playlist. Tembang-tembang tentune ngancani sahabat setara ting siang niki wonten Arda Cidro, lajeng teng wingkingipun wonten Yen Ing Tawang Ono Lintang, lajeng teng wingkingipun wonten apa ya? Mungkin nggih sahabat setara satu-satu dulu. Kita mulai saking Arda kalian judulipun Citra.

0: Susu udah, sayur udah, daging cukup ah. Apa yang kurang ya?
1: Kenapa istriku sayang? Kok di depan makanan kayak bingung gitu? Ada yang salah?
0: Salah sih kayaknya enggak deh, Pak. Tapi ada yang kurang.
1: Apa yang kurang sih? Oh, belum ada yang warna kuning nih di meja.
0: Kuning? Oh iya, habutop. Ya ampun kan, mamah bilang juga apa? Ada yang kelupaan.
1: Awas, jangan sampai lupa. Meskipun pola makan kita udah baik dan teratur, tetap kan kita butuh suplemen makanan tambahan buat menambah daya tahan tubuh kita, ya habutop satu-satunya.
0: Betul, Pak. Apalagi kandungan bahan-bahan aluminium baik untuk berbagai macam penyakit, apalagi menguatkan imun.
1: Nah, makanya jangan lupa 3 kali sehari 2 kapsul habutop.
0: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya, alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, Pak Adi. Terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Selamat datang Papa Sar Radio Banjarnegara, selalu ningati taseru sarang kali undi wanten campur sari sibuket belakata kejes margedes kranyas kranyas ajari sahabat Sara dugi jam kalih welas. Kalian teman-teman saya sampun kathah digelirakan, semoga menghibur sahabat Tara wonten siang niki, tambah semangat nggih menikmati liburannya. Lan wonten acara campur sari dipunsponsori kalian Habut Obat Herbal Ramuan Arab sing paling ngetop, sing tentunya terbuat saking bahan herbal alami aman boten menimbulkan efek samping. Kagi sahabat Setara, saya mungkin sedang proses pengobatan, konsumsi Habutopnya dirutinkan nggih. Sekali konsumsi 2 kapsul, sehari 3 kali. Rasakan manfaat dan perbedaannya setelah sahabat Setara konsumsi 3 minggu sampai 1 bulan. Dan yang penting kuncinya adalah rutin nggih sahabat Setara, tapi tenang saja karena Habutop ini terbuat dari bahan herbal, dikonsumsi dalam jangka panjang aman boten menimbulkan efek samping. Lantai tuh deh, Habutop sama tersedia wonten apotek terdekat serta tengah giris Visara Banjarnegara, nggih. Sebagai sistem COD bisa CO wonten akun TikTok Setara Radio Banjarnegara, yang nggak bisa CO sendiri nanti bisa dibantu dengan menghubungi wonten 08 8 3 1 7 0 wonten 08 8 3 1 7 0. Bisa kirim nama, alamat, nomor telepon dan produk yang mau dipesan. Kangi sahabat Setara, saya pada bergabung kalian uni wonten acara campur sari, boleh banget uni open request tugi jam kali welas nggih. Dan di sini yang sudah bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habutop.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi top-top markotop.
2: Markotop nggih, sampun sampun diunjuk Habutop ya, Pak.
3: Alhamdulillah sampun Mbak Uni.
2: Yang
3: semangat Mbak Uni.
2: Alhamdulillah masih nih. Pak Paryonanya juga semangat soalnya.
3: Semangat nggih. Habisnya nganu sih minum Habutop jadinya semangat Mbak Uni.
2: Penuh energi nggih, Pak.
3: Nggih. Pada nyuwun sekan Mbak Uni.
2: Napa nggih sakaripun?
3: Sekare melati rinunci.
2: Melati
3: rinunci.
2: Melati rinunci.
3: Nggih. Wonten nggih?
2: Enten.
3: Oh, nggih.
2: Tapi mboten diputar ya, Pak?
3: Hah?
2: Tapi mboten diputar nggih.
3: Yo, yo pripun ya mboten diputar niku lho.
2: Oke, saya penting ngantri nggih, Pak.
3: Nggih, mboten napa-napa, sing penting diputar.
2: Oke, baik.
3: Wau salam tresno mboten diputar niki mboten diputar maning pripun
2: niku. Sampun diputar, Pak, salam tresno.
3: Napa?
2: Salam tresno.
3: Oh,
2: nah, kan gimana itu?
3: Lagi ngalamun iki mau wong boleh. Salami fotokopi wayang mawon lah, sing murah mawon fotokopi.
2: Oh, boleh-boleh. Saniki kan 500 ya, Pak?
3: Nggih, 500 niku angsal-angsal niku.
2: Oh, murah banget ya, Pak?
3: Banget nggih.
2: Mungkin sahabat Star.
3: Oh,
2: ngaten nggih.
3: Nggih, kagem Mbak Uni pun juga ngajiban ngantos paripurna samangke. Siap. Dene tansah winantu syukur rahayu widodo kalis ing sambikala.
2: Amin. Doa saya kembali ke Nggih Pak Parayono.
3: Sami-sami amin nggih. Mekaten mawon, matur nuwun wektalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Parayono yang selalu bersemangat dalam bertelpon nggih. Lanjut menyapa sahabat Star yang sampun bergabung melalui atensi. Temriki wonten Mbak Yanti timbilungan kelompok sing paling gasik nggih. Sugeng siang Mbak, siang oke. Dan katanya hadir mali nyuwun tembangnya ponakan opo penakan. Wah, lagu favorit dari Mbak Yanti niki. Utawi lawang ati. Oh, ati tuh punya lawang ya. Lawang itu kan pintu. Dan salamnya kangge sedaya pandemen Sara Banjarnegara. Kangge Mbak Uni matur suwun. Enggi. Lanjut teng wingkingipun wonten saking Mbak Cemplon sik sampun bergabung mali. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang ugi. Cemplon gabung malih nyuwun sekaripun tembang Tresno utawi Lintu saking Niken Salindri. Salamipun kagem sedaya pandemen campur sari Radio Stara Banjarnegara. Kagem Mbak Uni sugeng ayah tugas semangat. Lan quotesnya nanti ya di sesi selanjutnya. Saniki kita nikmati tembang-tembang rumien ya sahabat Stara. Tadi ada request dari siapa aja ya? Ada Mbak Yanti, wonten Mbak Cemplon dan juga wonten Bapak Parayono. Parayono, Lersanes. Wah, Uni tuh lupanan banget nih sahabat Tara ternyata. Nanti dicek lagi nih, ponakan apa penakan kita putarkan terlebih dahulu. Rekuasi pun saking Mbak Yanti, wonten Bilungan Kelampok. Ini yang versi siapa ya? Nikmati aja. Langsung mawon nih, digelirakan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya.

0: Iya. Yeah.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya Pak ya?
2: Agak sembuhan. Mm-hmm. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya, iya, iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya Pak ya. Sudah habis berapa botol Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, iya. Berarti 3 ya Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop.
1: Obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top, top.
1: Terima kasih Bapak. Saya langsung pamit Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

Madri Santai Seting Soto Lengkong Papa Saradi Wajar Negara Selalu Ningati Tasarungan Iwanten Campur Sari Simbukut Belakata Kejus Warga Des Keranyas Keranyas Sahabat Setara. Sampai di sesi kali ini Ting jam 11:13 nggih, tentunya tasnya tiba sponsori kalian Habutobat Herbal Ramon Arab Sing paling ngetop. Lanjut wonten acara Campur Sari menyapa sahabat Setara sing sampun bergabung senderang tentune wonten 08 loro-loro 31 70 wonten 08 loro-loro 31 70. Sembilan sing sampun bergabung saking kawasan Terminal Kalibening Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni jajal diputerin dari albumnya Arda judulnya Bapak utawi Tulung. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dewa turun Mbak Uni, sawi-sawi. Lanjut tuh minggu pun wonten saking Mas Samuel Goel ya. Wah, orang lama nih. Assalamualaikum Mbak Kayu. Waalaikumsalam. Sugeng siang, sugeng aye tugas. Menika kali diseruput kopine mangga. Belum ada kopinya. Dan niki kula kang gadahi wewengkon Karangkobar mawon. Badhe nyuwun sakaripun turu nang dadane. Wah, lagu favorit nih sepertinya ya. Niki lagi batir ngopi kali medang ondol karo geplek kayak niku. Waduh mantep banget pokoknya ya. Oke badi kintu salam kagum setoyo kang sampun rawuh. Oke wonten mama pelangi, mama lintang Mbak Ayu Nadia sing ana ning Bantar. Gasken yo nanti ke mama Nadia. Ada Mbak Ayu Sol, ugi ada Mama Dika, Bumi Kolto, Mikolsom, lan Umi, Umi, Sanesipun. Ugi spesial niki lagune badhe dipun kitu akan kagem Bapak Haji Marsono, juragan elektronik Karangkobar. Mugi-mugi laris manis, Tanjung Kipul, dagangan laris, duitnya pada ngumpul, amin. Dan nyong diwei, hehehe. Jadi doanya sangat panjang niku ujung-ujungnya nyuwun artone Pak. Oke dan katanya mugi tambah sehat. Dan pripun kabarnya Mbah Haji? Kagem penyiaran sukses selalu dan moga cepat daftar umroh. Amin ya robbal alamin. Wonten pantunipun jalan-jalan maring Jakarta ora kelalen tuku delima cakep. Padahal delima ya akeh ya nang cepakan mijer ming Jakarta. Yang rika pada dua penyakit mata aja kelalen ngombe vitama cocok ya wes pokoknya jos gendes. Terima kasih pantunnya nggih untuk Samuel Goel. Lajeng lanjut mengingi pun wonten saking sinten iki. Assalamualaikum Mbak Uni. Mbak Uni sehat. Waalaikumsalam sehat. Alhamdulillah. Sugeng siang. Semoga sehat selalu. Saya Prasetyo dari Kelampok. Halo Prasetyo. Mau request lagu dari Kari Cerita Niken Salindri. Dan matur nuwun semoga tim Setara selalu sehat selalu. Amin. Setara selalu di hati. Salamnya buat Ibu Ning Konveksi, Mas Effendi, Mas Aziz, ada Bu Siska, Pak Karno, Pak Dwi, Pak Sukis, Pak Trisno sama Pak Hadi. Lajeng lanjut temuikin pun nonton Ayah Dirham teng wingking nggih. Siang Uni, siang Ogi. Lanjut wonten Campur Sari, request bagai lilin kecil. Dan pantunya melaku-melaku ning majenang ketemu Mbak Nuri. Hatiku senang ngringokna Campur Sari. Kata-kata hari ini tidak ada yang lebih cukup selain bersyukur. Betul sekali ya. Rasa syukur itu sebenarnya kenikmatan karena dia tuh bakal menambah nggih. Nambah apa sahabat Setara? Ya, jadi bertambah aja rasanya dengan bersyukur, tambah berkat, tambah nikmat rasanya. Yang tadinya rasanya kurang, tapi dengan disyukuri kok jadinya banyak ya rasanya. Karena syukur itu memberikan rasa cukup terhadap diri ya. Jadi kurang enggak, terus berlebihan juga enggak. Jadi lebih ke rasa syukur dan rasa cukupnya. Mai Zidan di Pasien Banyumas, assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni, waalaikumsalam siang Ugi. Mai Zidan Pasien Banyumas hadir nyuwun tembangnya kitira sumilir saking Niken Salindri. Salamnya kagaya dirham, mikultum, senfilan, mamadit, Mbak Yanti cemplon semua dikasih dan semua sahabat Setara Banjarnegara sugeng midhangetaken. Matur nuwun Mbak Uni, wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sahabat Stara, dipunikmati nggih teman-teman Campur Sari requestipun saking sahabat Stara. Kita mulai paling awal mau saking Senvilan. Tembangipun dari Arda nggih. Judule nyuwun saking judulipun Bapak nggih saking Arda. Dan quotes-nya dari Mbak Cemplon nanti. Kayaknya ditunggu-tunggu kok gak dibaca-bacakan ya. Sahabat yang nungguin tidak hanya Mbak Cemplon ya, tapi lebih ke sahabat Stara yang pada nungguin nih sepertinya. Oke, kita nikmati teman Rumien. Teks selanjutnya ini bakal masuk lagi. Nanti siap untuk membacakan quotes dari Mbak Cemplon. Bapak Arda siap di glare.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, wala, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa bunderan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nambah nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Habutop? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya, kan di dalam Habutop itu mengandung temulawak dan daun kelor yang pastinya bikin nafsu makan kita oke dan nggak gampang loyo. Yaudah yuk naik ah. Udah sore nih, belum sampai rumah juga.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: berizin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar.
4: Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

Tasih wonten sawetara kang papat setara radio Banjarnegara selalu ningati tasareng uni wonten acara campur sari. Sing buket mlaketake news margodes kranyas-kranyas ngajani sahabat setara dugi jam 12. Lan saniki sampun ing jam 11 lewat 49 menit. Sahabat azan zuhur nggih kali di wilayah Banjarnegara. Tentunya kangge sahabat setara mungkin bisa menaikkan ibadah salat zuhur dulu dan juga makan siang dan yang beraktivitas lanjut beraktivitas. Tentunya selama berjalannya acara tasih tiba sponsori kalian Habut Obat Herbal Ramuan Arab Simbaling Top dan juga Vitamat solusi kesehatan untuk mata. Genggamlah dunia dengan longgar, jangan ikat hatimu pada emas yang bisa berkarat atau pada nama yang bisa dilupa. Genggamlah dunia bukan untuk menyimpannya, tapi untuk menaburinya di jalan pulang. Bawa rizkimu untuk memberi, bawa ilmumu untuk menuntun, bawa tenagamu untuk menolong, bawa sujudmu untuk menjemput ampunan. Sebab dunia ini hanyalah cangkir tanah yang akan pecah ketika waktu menumpahkannya. Wah, tebas sekali ya sahabat setara. Ini lebih ke bahwa segala hal yang kita lakukan, baik dari ilmu, dari rizki, tenaga, sujud, ini semua adalah cara ya untuk berjalan di dunia ini hingga sampai pada di titiknya nanti. Dan tentunya hal itu tidak harus disimpan ya sahabat setara, tapi untuk selalu ditabur di jalan ya, dan ini untuk bekal kita nanti saat pulang. Jadi menaburinya di jalan pulang ya, karena kita tentunya dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya usia, yaitu adalah menuju ke jalan pulang ya sahabat setara. Oke, ini keren banget, keren ya. Jadi quote-nya lebih ke mengajak kita untuk lebih bermanfaat ya sahabat setara. Jangan disimpan rizkinya, ilmunya, tenaganya, sujudnya, tapi apa yang kita miliki itu dijadikan kebermanfaatkan untuk orang-orang atau untuk sekeliling yang nantinya itu menjadi bekal kita saat pulang. Mungkin itu, tapi nanti bisa dijabarkan lagi sama cemplangnya. Dapat teman Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk quotes-quotesnya ya Mbak Cemplon. Semoga menjadi self-reminder kita semua setiap harinya ya, karena di Stara Radio Banjarnegara tidak hanya membahas hal-hal random, tapi ya emang random sih pembahasannya, tapi banyak manfaat yang bisa diambil tentunya untuk sahabat Stara gitu. Dan apalagi sekarang sudah memasuki di tanggal 16 ya, bulan Mei. Tinggal beberapa hari lagi kita juga bakal lebaran ya sahabat setara. Dan juga mungkin ada beberapa keluarga yang sedang ditinggalkan keluarganya untuk berhaji. Setiap harinya mereka mendoakan terus nih, semoga di sana dilancarkan, diberikan kesehatan dan lain sebagainya. Semoga doa-doa atau perasaan cemas itu berganti dengan perasaan bahagia ya. Ya walaupun mungkin tetap ada rasa cemasnya atau rasa rindunya, tapi bahwa ke tanah suci adalah panggilan ya sahabat setara. Jadi kita harus ikut berbahagia tentunya. Oke, mantan acara campur sari dengan sisa waktu sing wonten karena sampai jam solos lewat saya ketelu menit, langsung mawon kita nikmati tembang sing tersisa nggih, enten kitir sumilir tereng dikelir. Dan di sisi selanjutnya sepertinya Uni juga bakal pamit.

Tasih tesong tulung apa pesan radio Banjarnegara selalu ningati teh sarang uning kisah bastara teh mboten terasa sampai penghujung acara sampun teng jam rolas. Wah, berarti sabar wekdale uni pamit niki. Kaki saya sama Sarah, saya sampai membersamai Uni dari acara pagi tuh kita yang siang Niki. Semoga semuanya terhibur, ada manfaat yang bisa kita ambil selama acara berjalan. Dan kurang lebihnya mohon maaf sekali ya sahabat Sarah, mungkin dari atensi yang terlewat atau penelpon yang gak keangkat. Terus juga ada lagu-lagu yang mungkin tidak keputar, mohon maaf sekali. Dan tiga acara rasanya sudah cukup ya sahabat Stara, jangan minta nambah lagi. Nanti bakal dibersamai dengan Suta Sahara, kalau gak di jam 1 berarti di jam 3 sore. Jumpa malih kali Uni nginjing wonten dinten Minggu. Uni bakal ngancani sahabat Stara kalau gak di jam 10 berarti di pukul 1 sampai pukul 5 sore. Dan untuk sahabat Stara, selamat melanjutkan hari Sabtu. Semoga Sabtunya selalu bahagia nih. Lan apun supaya selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur ya. Terus minum putihnya yang cukup, olahraga, kelola emosi dengan stres, dan jangan lupa selalu gunakan produk dari PT Denatur Indonesia. Rutin konsumsi Habutop, Vitama, Sultana, Teh Moro Otipus, Madu Vitapedia, sisa gedi dapatkan di apotek terdekat serta teng agen resmi Stara Radio Banjarnegara. Lan Uni tutup acara wonten siang niki nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmadiyani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Butop juga baik tuh buat ikhtiarin penyakit-penyakit kronis seperti kolesterol, darah tinggi, diabetes, stroke, bahkan jantung.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat. Karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

Veteran nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Mutiara Regensi 2, Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja, dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Purwodadi, Kecamatan Karangkobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Bandel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas. Atau depan BRI Unit Kalibangor, Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara. Atau sebelah Alfamart Danakerta, Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau Tugulancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Wah, Bu Santi, saya perhatiin ya, makin romantis aja sama suami. Kayaknya ada sesuatu nih.
1: Apa sih Jemira? Ih, namanya juga suami istri kan harus romantis lah.
0: Iya sih Bu, tapi belakangan ini makin nempel banget. Pak Robi juga saya perhatiin pulang cepet mulu, gak kayak biasanya pulang malam.
1: Alhamdulillah Jeng, setelah saya kasih kejutan kemarin lusa.
0: Apa itu Bu?
1: Alhamdulillah Jeng, saya hamil.
0: Hah? Alhamdulillah ya Allah, selamat ya Bu Santi. Masya Allah, setelah penantian lama. Ih, saya ikut senang banget loh. Sahabat saya sebentar lagi resmi jadi ibu.
1: Amin, makasih loh Jeng.
0: Kayaknya udah nemu solusi ikhtiar untuk kesuburan nih Bu.
1: Iya nih Jeng, sebulan terakhir ini saya dan suami rutin ikhtiar dengan Habutop, olahan modern dari habatus soda, daun kelor, dan lain-lain yang berkhasiat untuk meningkatkan kesuburan kita.
0: Wah, saya juga konsumsi itu mah. Tapi saya fokusin buat menjaga daya tahan tubuh saya dan suami. Berarti multifungsi ya Bu? Mantap Habutopnya.
1: Iya dong Jeng, Habutop itu multiguna, multi khasiat, dan yang penting jangan multi face kayak si itu tuh.
0: Aduh, lanjut gibah nih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasanah, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
2: Sembilan puluh tiga.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dan menjumpai Anda di Beres Bebas Request yang bakal menemani sore hari sahabat Setara sampai nanti pukul 17 sore atau jam 5 sore sahabat Setara. Bersama Suta Sahara di hari Sabtu. Mudah-mudahan Sabtunya tidak kelambu ya. Di tanggal 16 Mei tahun 2026 hadir di jam 3 lebih 12 menit waktu Indonesia bagian Barat.

Pesan langsung ke 08223 11070, atau sahabat setara bisa di CO langsung atau di check out langsung, di pesan langsung bayarnya kalau barangnya sudah sampai ke rumah panjenengan semuanya. Kunjungi aja di TikToknya Setara Radio Banjarnegara, bisa di CO di situ ya. Ada Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otibus Kapsul Cacingnya. Satu tempat lagu sudah mengawali jumpa kita, sahabat setara. Ada dari Dadidu, Aca-Aca Nehi-Nehi di sore hari ini. Dan mudah-mudahan dilancarkan dalam segala aktivitas Anda di sore hari, sahabat setara. Dan kesehatan, kebahagiaan selalu menyertai kita semuanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama setara di sore yang cukup mendung ini, sahabat setara, dan sebagian sudah pada hujan, ada dikasih yang pingin semangat biar gak lemes ya. Dari Eko Show, ada Tor, Monitor Ketua.

0: harus kuat. Kita ikhtiar konsumsi habut topah, obat herbal, ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Khasiatnya bagus untuk berbagai macam penyakit, Pak. Asal Papa rutin minumnya.
1: Iya, Ma. Tapi emang Mama gak bosan lihat Papa sakit-sakitan terus?
0: Insya Allah enggak, Pak. Mama akan selalu setia menemani Papa sampai akhir hayat Mama. Papa kan cinta sejatinya Mama.
2: Ren, film kali cinta sejati. Besok juga ngomel-ngomel lagi.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara selalu di hati. Di Gboy lagi di beres bebas request. Di 08-223-11-1070 di 08-223-11-1070. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mas Tebangnya mulai jam biro. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mas Tebangnya selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama yua Gboy. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Beres bebas request. Jajal gerenyerakan dari dikta judulnya kesepian. Ini atau main hati dari Andra and the Backbone. Matur nuwun Mas Seta, matur nuwun kembali dan selamat sore. Selamat menikmati di Alu dan Syadunya Radio Setara Banjarnegara. Selamat bergabung besok lagi ya. Mas Pur, kesugihan Cilacap, hadir. Maning Kang. Assalamualaikum Mas Seta, waalaikumsalam. Sehat waras, Bok, alhamdulillah sehat. Nek kayak gue, alhamdulillah. Biasa Mas. Aku harap jaluk lagu sing nyampleng sekang Haji Khadijah. Judulnya Kacang Asin. Oke, ditunggu lagunya Kacang Asin. Kacang Asinnya di Gboy bersama lagu yang satu ini dari Sinta Arsinta.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan napa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio nek wonten produk Habutop, kula nyobi ternyata niku sangat manjur.
1: Lah pesan-pesane Pak nggih para pendengar sing ben percaya katas niku kali Habutop niki.
2: Lah niku kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi Habutop. Habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
2: Yes.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Haji, mau beli apa Pak Haji?
0: Biasa dong Bu Sari, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Habu Top. Masih adakah Bu?
1: Masih dong Pak Haji, bentar saya ambilin.
0: Yang besar sekalian Bu.
1: Oke. Ini Pak Habu Topnya. Ngomong-ngomong, perasaan baru minggu kemarin Pak Haji beli yang kecil.
0: Sudah habis Bu. Awal-awalnya kan saya cuma coba-coba. Di usia sekarang perlu asupan makanan tambahan biar tetap fit. Nah, kebetulan nih ketemu sama Habu Top. Dan ternyata saya rasa badan saya makin enakan setelah minum Habu Top. Nih, pinggang aja yang tiap hari senut-senut. Sekarang plong, gak pernah sakit lagi.
1: Alhamdulillah deh Pak Haji. Makanya sekarang saya juga harus mulai stok banyak-banyak Habu Topnya. Soalnya makin banyak yang udah ngerasain dan percaya khasiat Habu Top.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

Di 93,4 Star Radio Banjarnegara masih di beres bebas request. Di 08223 11070, di 08223 11070. Mas Pur Kesugihan Cilacap hadir maning kang. Assalamualaikum Mas Uto, waalaikumsalam, sehat waras semoga, alhamdulillah. Alhamdulillah nek kowe ya Ustaz wacan mau ya diwacan maning. Rikas lagu siapa ini? Dikasih nama ya. Kang Han siarat gak Mas? Ini lagi siaran tapi tidak diudarakan. Assalamualaikum Mas Uto, waalaikumsalam dan selamat sore Mas. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor. Semoga sehat selalu. Minta lagu Tarling Mas, Pemuda Idaman dari Mbak Iwi S. Gitu aja, makasih. Sama-sama Mas Uto. Dari Naufal di Ciberem, Sumbang Banyumas. Oke, di Ciberem. Selamat sore yang ada di Ciberem. Assalamualaikum Mas Uto, waalaikumsalam. Selamat sore. Nyuwun lagune dong Ci ini NTA dari The Bagindas. Salam ganggu kabeh bae sing lagi stay tune Stara Banjarnegara. Buat maksudnya terima kasih dan selamat tugas bareng. Monggo, terima kasih kembali dan selamat sore. Selamat di G-Boy di 93,4 Stara Radio Banjarnegara yang sudah diguyur hujan di sebagian kota atau sebagian apa ya, di sebagian daerah atau sebagian wilayah sahabat Stara. Biar tetap hangat ya sahabat Stara, kita kasih lagu, lagunya si siapa ya, ada Pemuda Idaman. Pemuda Idaman di Nengsih di G-Boy di 93,4 Star Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol, Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko James Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
0: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara di BRS bebas request. Masih bersama Sudah Sehara di sore hari ini. Sahabat Setara bisa ikut bergabung di 08-223-11-1070 di 08-223-11-1070. Menyapa di sore hari ini, tetap semangat dalam aktivitas di sore hari, sahabat Setara ya. Mudah-mudahan dilancarkan dan digampangkan, dimudahkan. Ya, walaupun kadang ada yang tidak mendukung dalam segala sesuatunya, sahabat Setara ya, menemukan segala rintangan dan cobaan. Tapi memang itu sih, sahabat Setara ya, memang itu pokoknya ya, itu apa maksudnya, itu aja lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Sudah, sore juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Salam dong untuk semua yang sudah ikut bergabung Setara Radio Banjarnegara. Untuk Mas Sudahnya, terima kasih. Salam sehat, salam semangat bareng Abu Top dari Mas Ari di Banjarnegara Kota. Oke, terima kasih Dike Boy yang ada di Banjarnegara Kota. Sudah hujan belum nih di Banjar Kota? Kayaknya udah ya, karena di sini udah hujan. Biasanya kalau di sini hujan, di bawah itu enggak hujan. Kalau di bawah hujan, di sini hujan, sahabat Setara. Jadi tetap sedaya payung sebelum hujan. Sedia mantel sebelum perjalanan, kecuali kalau bawa mobil. Enggak perlu mantel ya. Tetap patuhi aturan lalu lintas yang sedang mendengarkan di perjalanan, sahabat Setara. Semoga lancar perjalanannya, sahabat Setara ya. Dan diberikan keselamatan. Kita kicau mania bareng, sahabat Setara.

0: terus. Terus kenapa? Blas. Jalali, kayang ke, khas mau tengah-tengah.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
4: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
3: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
4: Iya, betul memang.
3: Iya, tahu dari mana, Bapak?
4: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
4: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
3: Membaik ya, Bapak?
4: Membaik.
3: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
4: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
3: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
4: Ya,
3: assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shiva Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

93,4 Setara Radio Banjar Negara. Masih menemani sore hari Anda sahabat Setara nih. 93,4 ya. Dan di menit yang ke-39 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjar Negara. Wah, diinfokan suara radio Setara Banjar Negara gimana di sore hari ini sahabat Setara. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Ute, absen aja. Oke, boleh. Salam sehat selalu buat semua pendengar Setara yang selalu di hati. Lagu ini mungkinkah dari Stinky. Selamat tugas maksudnya sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat tugas juga ya. Turuk asik. Mungkinkah kita kan selalu bersama. Kayaknya itu lagunya ya sahabat Setara. Stinky. Lama banget tuh lagu ya. Terima kasih ada di belakangnya lagi di 08223 11070. Assalamualaikum, masuk. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore juga. Gimana kabar Mas Uta? Alhamdulillah baik. Di situ hujan gak? Iya nih hujan.

Oke. Mantap banget nih musiknya. The M-A-A-D-C-T. Salamnya untuk semua aja yang sudah masuk ya. Ada dari Mama Binta, Mama Pelangi, ada Waspur, Sate Vilan, Bayanti, semua dikasih. Selamat sore semuanya, selamat berdendang. Buat penyanyi terima kasih, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, dan selamat sore. Selamat kita nikmati Alun dan Syahdu dari Stinky. Mungkinkah?

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tawas Subadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata berkali ini, bukan yang betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramuan yang alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Dari batas saja kita usahakan lagi sahabat setara, segala sesuatu yang belum bisa tercapai di bulan lalu mungkin kita usahakan lagi di bulan ini. Dan jika bulan ini belum tercapai, kita usahakan lagi di bulan depan. Dan di tahun ini belum tercapai, kita usahakan lagi di tahun depan. Lagu ini tuh seperti sebuah nasihat untuk kita sahabat setara ya, yang sedang menjalani apa namanya cita-cita, menuju cita-cita tapi belum bisa tercapai sahabat setara. Nah, tenang, masih ada waktu besok sahabat setara untuk kita usahakan lagi sahabat setara ya. Jadi tetap berusaha, tetap berdoa sahabat setara. Karena apa? Karena waktu, walaupun waktu akan terus berjalan, tapi kesempatan akan terus berdatangan untuk kita yang mau berusaha sahabat setara ya. Amin ya rabbal alamin, dan menjadi manusia yang tidak mudah menyerah untuk sahabat setara semuanya. Assalamualaikum setara Banjarnegara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Ute, sore juga. Ini Ibu Reni dari Banjarnegara Bojongkoneng. Mau kirim salam buat semua aja yang lagi mendengarkan radio setara Banjarnegara. Minta lagunya Obati Rinduku. Buat maksudnya selamat bertugas, tambah sehat, tambah rezeki. Radio setara Banjarnegara. Makasih Mas Ute, sami-sami. Terima kasih kembali Ibu Reni. Dan juga tidak terasa sudah jam 5 aja sahabat setara ya. Artinya sudah secara udah harus pamit undur diri edisi pada sore hari ini. Terima kasih kebersamaannya, terima kasih sudah menjadi pendengar setia. Mohon maaf yang setulus-tulusnya dari lubuk hati yang paling dalam, dari awal hingga akhir sahabat setara. Dan untuk sahabat setara, selamat melanjutkan aktivitas di sore hari ini. Yang sudah beristirahat, selamat beristirahat. Ketemu lagi nanti malam bersama Suti Sarah sahabat setara ya. Jadi tetap lancar terus. Dari kawasan Bandingan, Jalan Raya Karaubar, Banjarnegara, Suti Sarah bersuara. Terima kasih atas kebersamaannya. Aduh. Tetap sehat dan tetap kuat menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Ya ampun Liz, bikin kaget aja, kenapa sih?
1: Ya ampun, si yang lagi paling serius, lagi ngapain sih?
0: Ini nih, aku kan lagi iseng baca komposisi Habutop, terus sekalian cari di internet. Ternyata bukan kaleng-kaleng.
1: Emang apa aja komposisinya?
0: Nih, yang utama nih ya, ada habatu soda yang khasiatnya menekan kolesterol, menormalkan peredaran darah, dan lain-lain. Ditambah lagi nih ya, ada jahenya juga, temulawak dan kunyit, serta daun kelor.
1: Stop, stop. Wah, bahan alami semua itu.
0: Iya dong, tanpa bahan kimia obat sejenis apapun, 100% alami.
1: Pantesan kamu tuh aku perhatiin selalu fit, terus sering banget minum Habutop. Khasiatnya bisa sebanyak itu ternyata.
0: Iya kan? Kan demi aktivitas juga supaya lancar. Minum Habutop harus gencar.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul, Mas. Saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu. Nyata padahal ini bahan yang betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus, Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramuanawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
3: ...93,4... Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis 2 botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Permisi.
1: Iya, masuk ke nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
3: Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Gria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga-Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Loh, Bu Lina, kok saya perhatiin Ibu kayak bingung gitu?
1: Ini Bu, lauknya berminyak, pedas sama daging-daging semua.
0: Namanya juga prasmanan Bu, emang kenapa sih Bu? Tinggal makan aja sih apa yang disuka.
1: Saya lagi jaga-jaga asupan makanan Bu, takut kolesterol saya naik.
0: Aduh Ibu ini, mumpung belum terlambat nih ya, daripada menghindari makanan, mending daya tahan tubuhnya aja yang dijaga Bu. Sayang loh, ini makanan enak, itu rezeki, jangan ditolak.
1: Iya sih Bu, padahal kepengin, kayaknya enak banget tuh.
0: Nih, gini aja deh Bu, mending Ibu konsumsi rutin Habutop kayak saya dan keluarga saya. Terbukti loh Bu, daya tahan tubuh meningkat, metabolisme tubuh terjaga. Ditambah lagi ya Bu, suami saya kadar gulanya tadinya tinggi, sekarang berangsur normal berkat rutin minum Habutop.
1: Oh, Habutop yang katanya lagi ngetop itu ya?
0: Betul banget.
1: Pantesan sekarang di semua apotek bahkan warung-warung pun ada. Ternyata sangat top itu khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Bila 3.4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sugeng dalu para pamirsa ingkang dhateng kinurmatan, ugi para sesepuh bini sepuh ingkang kawula hormati. Ngaturaken sugeng dalu, monggo samimi dengataken wonten tergoda terminal goyang dangdut kalian sudah sarang wonten dalu punika. Agar menemani sahabat Banjar ngancani lan ngrumati ngrumat aura ya sahabat setara. Di tergoda malam hari ini sampai nanti pukul 21 malam bersama tebang-tebang dangdut Indonesia yang baru yang lawas. Oke aja deh. Yang penting dangdut sahabat setara, yang dikuploin juga masuk bos. Dan di edisi pada malam Minggu semoga selalu menjadi rindu untukmu asik. Di tanggal 16 bulan Mei tahun 2026 hadir menyapa Anda bersama Habu Top, ramuan herbal arah paling top denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Jadi sahabat setara Banjarnegara dimanapun Anda berada, poro sesepuh pini sepuh, poro muda-mudi, yo langsung beralih aja ke herbal ramuan Arab Habu Top, ramuan herbal Arab paling top yang sudah terjamin kualitasnya dan sudah terdaftar di BPOM, produknya legal, bukan kaleng-kaleng, asli dari PT Denatur Indonesia. Satu tepang lagu sudah mewarnai jumpa kita di malam hari ini sahabat setara, ada Arya Galih Mabur. Dan sahabat setara bisa ikut bergabung di 08-223-11070, di 08-223-11070. Dan sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama saudara di malam hari ini, tak kasih lagu yang kedua sahabat setara, ada Bahtera.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Pak Pur, tumben ronda malam ini kok diem mulu? Lagi sakit gigi apa?
3: Enggak Mas Denny, ini saya lagi galau, bingung.
2: Alah, kayak anak muda aja galau. Emang kenapa sih Pak? Cerita dong.
3: Saya lagi bingung Mas Denny, istri saya katanya kena gejala kista. Kemarin pas cek ke dokter, kista kan termasuk penyakit berbahaya Mas. Saya lagi mikir gimana pengobatannya. Kasihan istri saya.
2: Ya ampun Pak, harus segera ditangani tuh mah. Jangan sampai terlambat, nanti malah tambah parah.
3: Itu dia Mas Den, ditambah istri saya selalu parno kalau ke rumah sakit.
2: Gini aja deh Pak, mumpung masih gejala dan belum terlambat, mulai besok istri Pak Pur suruh rutin konsumsi Habutop.
3: Aduh, obat apa lagi tuh Mas Den? Gak bahaya sering-sering obat gitu. Nanti yang ada malah tambah parah dan menjalar kemana-mana karena efek samping obatnya.
2: Tenang aja Pak, Habutop ini aman, 100% alami. Jadi kayak minum jamu, cuma bedanya Habutop ini dikemas secara modern berbentuk kapsul.
3: Oh, berarti untuk jangka panjang aman ya Mas Den?
2: Jelas aman Pak, udah halal, berbepom lagi. Aman buat segala keluhan kesehatan Pak Pur.
3: Wah, makasih banyak nih Mas Den. Saya jadi agak sedikit ada pencerahan buat kesembuhan istri saya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: Ini sudah mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Masih setia di 93,4 Stara Radio Banjarnegara untuk sahabat pecinta dangdut, dangduter, sedangdut, mania dimanapun Anda berada. Di 08223 11070 kita dangdutan bersama lepas kalah segala beban kayu, gagang pekayu. Digeboy terus, pokoknya sahabat Stara Banjarnegara, tetap semangat yang lagi makaryo, tetap semangat yang lagi ngode, tetap semangat yang lagi istirahat. Asia. Terima kasih dulur Gang Bagayu yang sudah bergabung di malam hari ini. Semoga sehat selalu ya. Digeboy di 08223 11070, di 08223 11070. Halo, assalamualaikum Habutop.
6: Ramuan Arab yang lagi ngetop
5: atau markotop. Selamat malam Kang Ridwan.
6: Malam juga.
5: Inji, monggo binarak badhe nopo, ngunjuk nopo menika?
6: Oke, ngopi karo mangan ondol.
5: Ngopi aduh, ana ondol ning ngono dening ya.
6: Ondole cimol.
5: Ondole cimol ya, ondol Jawa Barat. Angga, Kang Ridwan.
6: Kabare Mas Utep.
5: Alhamdulillah sehat. Rika ya sehat ngono ya.
6: Request nyong Denox sing versi mix.
5: Denox versi mix. Okay, bro. Denox demplon.
6: Iya kan ben Jakarta tambah panas.
5: Okay, siap. Salami monggo.
6: Salami ya nggo ojobku karo anake nyong Reski mat malam. Menjenengan yang bertugas, semoga sehat selalu.
5: Okay.
6: Radio Star FM Banjarnegara, moga jaya di udara.
5: Amin ya robbal alamin. Terima kasih Kang Ridwan.
6: Kalau sudah streaming radio Star FM, ngapain dengar yang lain, Gboy sir?
5: Gboy, terima kasih. Selamat malam, selamat di Gboy.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam. Di belakangnya, halo assalamualaikum, selamat malam Habutop.
7: Waalaikumsalam. Malam-malam bersama tim Habitat Global Ramon Arab yang paling top.
5: Oke, masuk. Ada Mbak Titi di Purwokerto, gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah mendingan.
5: Alhamdulillah ya, syukurlah. Ya,
7: udah nggak berpikir, udah ringan.
5: Semakin membaik, semakin sehat ya, Mbok.
7: Alhamdulillah ya. Rajin kontrol sih, kita kontrol lagi Senin.
5: Oh.
7: Sebulan 3 kali. Harus terapi juga sih kata dokternya.
5: Oh, baginda.
7: Ya, biar sempurna. Mari kita sehat maksudnya ya.
5: Iya.
7: Iya, aku pengen layang pandang ya. Kevin Benigno. Sikuring
5: Benigno pandang. Oke, siap, Bo.
7: Mungkin gak Kang Ridwan ya. Malam Dimas, Pak Cimati. Ada empat-empat yang melepuh yang empat-empat.
5: Belum ya. Masuk ini.
7: Masuk empat-empat. Tetap lepuh lagi yang empat-empat. Mahfud juga.
5: Tuh.
7: Ini foto malam Minas.
5: Iya.
7: Ada juga buat. Ya, buat luar syakur Pak L.A. nih. Buat Kang Jasman ya. Buat semuanya aja.
5: Iya. Amin ya rabbal alamin, Pak.
7: KPL lagu nih ya.
5: KPL, ya. Orang KPU. Oke, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tini. Selamat malam, selamat berdendang dan sehat selalu ya. Sehat selalu, sehat terus pokoknya. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam, dear Mas. Minta tebangnya melebes atau Taiwan lagi janji. Salam buat semua pendengar Setara Banjar Negara. Buat maksudnya terima kasih. Kembali kasih, selamat malam. Sudah absen di malam hari ini, malam minggu. Malam minggu, malam yang kepalu. Malam minggu, malam yang kelabu. Ada saudara menjadi penawar rindu, yo adik boy. Barang Abu Top juga rebahan herbalar paling top sahabat Setara. Abu Top ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh sahabat Banjar, sahabat Setara. Jadi sahabat Setara tidak usah khawatir lagi karena sudah terdaftar di BPOM dan juga terdaftar di MUI Majelis Ulama Indonesia, dipastikan halal ya. Oke, kita jeduk-jeduk dulu ya sahabat Setara, dipersembahkan yang berada di kawasan Jakarta.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
3: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
4: Dengan ibu Sari.
3: Alamatnya dari mana ibu?
4: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
3: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
4: Iya mas.
3: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
4: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
3: Iya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu yang ngerasakan?
4: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
3: Udah habis berapa botol ibu?
4: Udah habis 2 botol.
3: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
4: Saya ibu rumah tangga.
3: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
4: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
3: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: 93.4 Star Radio Banjar Negara Selayang Pandang dari Benny Kento featuring Vivin. Lagu tahun berapa nih Mbok Tini? Sudah diluncurkan ya, semoga bisa menemani malam hari Anda. Dan masih bisa ikut bergabung dari request lagu kesukaan Anda di sini di 08223 11070, di 08223 11070. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Maksudnya apa sana aja malam hari. Selamat malam untuk semuanya. Dari Wasari di Banjarnegara Kota. Siap. Di belakangnya, halo, assalamualaikum. Selamat malam, Habutop.
1: Waalaikumsalam, selamat menunjuk Mama Suter.
0: Malam Mama Putri. Oke, ini putrinya tadi ditanyain sama Mbak Tini di mana ini?
1: Lagi ke pasar malam sama Bapak.
0: Lagi ke pasar malam, malam minggu ke pasar malam. Wah, bagus banget tuh.
1: Di rumah sendiri.
0: Oh, di rumah sendiri. Tenang, ada Bastara Banjarnegara.
1: Iya, biasanya tadi mau ikut agak enak banget, jadi
0: okay. Naik. Gak apa-apa ya. Lagunya apa ini Mama Putri?
1: Lagunya apa ya? Apa ya? Gimana?
0: Gimana?
1: Iya. Lagunya kalau utang belan.
0: Apa?
1: Kalah weton ekora kaya lah, cocok itu.
0: Kalah weton, oke. Siap malam, sutkan malam ini.
1: Oke, salam-salam minggu. Tempat ini, Mas Bihuan, Mbak Yanti, Mbak Cemplung, Mbak Titin Wadani. Sorry, dan buat semua aja deh masuk ke.
0: Oke.
1: Terus buat maksudnya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Aku ini ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam Mama Putri di kawasan Mandiraja Banjarnegara. Tetap di Geboy. Malam minggu ya, emang lagi ada pasar malam di sini, juga masih ada pasar malam ya, kayaknya baru buka launching malam minggu malam ini ya. Apalagi udah diguyur hujan-hujan juga di sini ya. Gak jadi indah kayaknya malam minggu di pasar malam ya. Apalagi kalau di lapangan bola tuh ya, agak becek-becek, udah gak dojek, becek. Semangat untuk yang beraktivitas di malam hari ini ya, sahabat Setara. Yang sedang menikmati alunan musik dangdutnya Setara Radio Banjarnegara. Tetap sehat dan tetap kuat, sahabat Setara. Apa sih yang ada di pasar malam ya? Kayaknya banyak juga sih, sahabat Setara ya. Tapi sekarang itu bahasanya nggak pasar malam ya, sahabat Setara. Tapi bahasanya expo. Expo tapi bukan produk lokal. Produknya dari luar semuanya, yang gak sih sahabat Setara? Iya ya. Jadi yang jualan pun itu produk-produk dari luar, gak dari daerah tersebut sahabat Setara ya. Kalau expo yang masih asli mungkin kalau di pemerintah kabupaten yang mengadakan tuh ya. Tapi cenderung sepi. Karena apa? Karena UMKM kita mungkin produknya premium tapi harganya belum bisa bersaing sahabat Setara. Kenapa? Karena beberapa bahan memang sudah mahal ya sahabat Setara ya. Jadi untuk menghasilkan yang asli home industry itu harganya memang tinggi, tapi kualitasnya bagus-bagus padahal sahabat Setara ya. Apalagi yang di desa-desa itu harus bisa bersaing sih sahabat Setara ya. Ya begitulah sahabat Setara untuk di dunia perdagangan. Semoga semakin maju ya di daerah kita untuk membangkitkan ekonomi daerah dengan produk-produk lokal yang bisa go nasional bahkan go internasional. Kita ke satu tembang lagu dulu sahabat Setara. Ada dari DC Production, Sambitak featuring Wito. Kalah Hot Hot spesial nih ya, baru dari DC Production.

Dan Anda masih mendengarkan di 93,4 Setara Radio Banjar Negara, Radio Dangdut Banjar Negara bersama Habutop, Sultana, Vita Mama, Duvita Media, Tehmoro, dan Otibus Kapsul Cacing. Yang semua itu tersedia di apotek-apotek terdekat Anda, sahabat Setara ya. Kapan lagi coba mendengarkan radio, dikasih tahu produk yang sangat luar biasa. Dan tentunya herbal tanpa efek samping, jadi sahabat Setara tidak usah khawatir lagi ya. Seperti kalau mengkonsumsi obat, obatan kimia, atau obat warung, atau obat generik lainnya sahabat Setara yang pasti memiliki efek samping ya. Kenapa sih maksudnya bilang efek samping ada obat generik kalau sahabat Setara? Bisa tanyakan deh sama dokter ya, setiap obat yang diberikan pasti ada resepnya. Orang kita aja beli obat di apotek, obat yang dosisnya tinggi itu harus pakai resep dokter, ya nggak sahabat Setara. Jadi kalau sudah darurat sekali tuh bisa minum obat tersebut sahabat Setara ya. Jadi cari yang aman-aman aja deh, seperti Herbal Denatur Indonesia, ada Habutop dan kawan-kawannya. Ya begitulah sahabat Setara ya, harga membawa rupa. Sahabat Setara, yang lagi viral untuk akhir pekan ini itu adalah satu musisi Jawa, ya, Bob Dut ya, atau Bob Dangdut. Begitulah dunia musik sahabat Setara, tidak peduli seterkenal apa musisi tersebut, mau setidak terkenal apa musisi tersebut, kalau dia terus berkarya, pasti ada salah satu karya musisi tersebut yang FYP, for your page. Kalau bahasa di TikToknya sahabat Setara ya. Ya begitu ya, jadi memang kesimpulannya seseorang itu harus terus berkarya, tidak usah peduli karya itu akan laku atau tidak, akan terkenal atau tidak. Ini dia dari Darboy Gang featuring Bandito, Kid.

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apa, Kak?
0: Ya ampun, Ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Tapi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, Kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
4: Ibu Eti.
3: Alamatnya mana, ibu?
4: Gempalan, Desa Salebu.
3: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
4: Dari radio.
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
4: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
3: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang keadaannya?
4: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
3: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
4: 2 botol sama yang sekarang.
3: Dilanjutnya, bu?
4: Iya, boleh.
3: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
4: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
3: Khasiatnya nyata.
4: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
3: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
4: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerbeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Dan masih stay tune di Tergoda malam hari ini, sahabat Setara. Tapi sayang sekali waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 6 menit. Artinya sudah Setara sudah harus pamit undur diri ya di si malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya ya, dari awal hingga akhir, dari lubuk hati yang paling dalam. Sudah Setara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan pada malam hari ini. Dan pada akhirnya Sudah Setara mengucapkan selamat malam, selamat rehat, dan selamat beristirahat untuk sahabat Setara dimanapun Anda berada. Maafkan segala kesalahan dari orang-orang lain, maafkan diri sendiri, maka istirahatlah dengan tenang. Dan besok pagi bangun dengan semangat baru, dengan pekerjaan baru, dengan rutinitas yang mungkin setiap hari dilakukan ya. Salah satu rutinitas yang tidak bisa dibosankan atau tidak boleh bosan dan harus rutin adalah beribadah ya, yaitu sholat 5 waktu sahabat Setara. Sampai jumpa di lain kesempatan, tetap Banjar terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara di Radio Dangdut Banjarnegara. Dari kawasan Badigan, Jalan Raya Karangobar Banjarnegara, Sudah Setara pamit undur diri. Untuk sahabat Setara dimanapun Anda berada, tetaplah menjadi orang yang hebat, orang yang kuat, dan orang yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

Sagung Borotalunga hinggang Lumatan, Bobileh Mekatan ng Tete Lakson, Adi Coro Kelar Budaya Kelangkapan Kali, tahun ke Lehewu Songolas, wonten ing Kalenggahan Talu Puniku. Susan Mali, Kaulo Minongko Pambioro, Enggok pilih hanggen kaulo dari akan laksitan yang hati-hati coro parwo purwo matio wasono. Kadah kalpatan anggen kaulo matur. Sestu kulonjun lumuntering si samudro pangsami. Ing wasono sugeng mirsani pasugatan. Wayang kulit setalun atas kanti dalang ingkang samudro matar kisi.

0: Nek sesanti
1: bener kemarin ngerat pramudito silapin gandingan ulun arbuko ngerani ngondo hinupit langering budaya lunggur meritadio tepo palupi marsudi teteping darmo yang ngerah kautaman aning gini gawin jantung kaya gua di doso purwo iko marang sawi jati niluwih doso sepuluh purwo marawiwitan nadan kadat kain jawa timnya songgo pertolo kaunggulan ngakoso sarto kathah samyangga noraras nanging dadan kadi projo ing astina ing gajahaya ing liman benawi ing kuru janggala narma kondang projo ing panjang kunjung pasir pamukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obor padang jagate dhuwur kukuse turto ado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ing astu wisarane adil projo ing astina perang kucapno dosa namaring sanata dosa ora ning 10 pamuwus mestani jejuluk sanata prabu duryudana ya prabu suyudana ya gendari suta ya sang dastratmaja ya sang jayakitana ya sang jokawitana ya sang kurupati ya sang kurawendra ya sang tripamangsa nalika pakuning bumi nganggung jejegaken tautanan risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara kaya sang Hyang Bathara Kuwera diwaring kesugihan ing Jawata binayang beang sangganing hapsoro hapsari saking kasuwargan pepanggenggeng pasebaning para wadyabala yayah ora ping samudraing dedaratan liwadatan ngantun sangganing peranungan mitungguling praja ing astina ingkang sampun kemareng ngerpepeh pindha saka metalangan suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa menika ta warnane pepatih ing astina pidaleming plasa jenar regana patih Haryo Sengkuni ya Haryo Suman ya Trigantalpati patih Haryo Sengkuni menggerakkan ujung marang para praja ing astina pandhita ing saka lima ya ing saka panca peparabdah Nyewang Durna ya sang Kumbayana ya sang Baratwaja putra pandhita buntas karo sidik pangarsa barang pangandikane dadi lenggahing sang Begawan Durna mengkeraken senopati gegedhug tetanggulan ing Praja Ngastina nalindra nganggo ya ing kawangga sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Surya putra ya Suryatmaja ya sang Bismantaka pamungkasing paseban kadang nata satra ing tirta Raden Haryo Kartamarma ing wingking andher blabar sanggar ingkang samyang gantung sebo jejel priyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo laben kadang poro sebo ing alun-alun hamdudat gendiro runtek umbul-umbul keterhangan danu yayahi montoi mongso labu bayi megar mdo jamur barati mongso rendeng tumbak ing rangapi ojati ngarangi mongso ketigo para dini didem madian ing pasiwakan ing kapal sumong suara ning pradonga menyang arangin miwa pangli ing waranggono akar asri seneng madya ning pasiwakan negari ngastino nyarangi bendi menyang mangungkung kajeno beli sanota samedara pangantikan dan juga mangul jiling pangantiko sanota ngastino prabu diri durung ke dereng kababari lesan

0: dadi luwih. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Paman. Paman Hariya Sengkuni. Kaprayogan anggen jengat kula enggal wonten ing Datulya Negari Ngastina, Paman Patih Plasa Jenar.
1: Kawula nun kirang anak Prabu. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan. Namung dereran sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabektinipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu Ngastina nggir. Anak Prabu Duryudana.
0: Sampun lo tampi karya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekake capa anggen jengat dikula enggal Paman Plasa Jenar.
1: Kawula nun ing kinggil anak Prabu sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ing bapa ing kepatihan. Wonten ing Dadilya Negari Ngastina dinten sak mangke menika nggir.
0: Paman Hariya Sengkuni nggih. Bapa Prabu Durna. Mugi kasekake capa anggen jengat dikula enggal wonten ing Dadilya Negari Ngastina dinten sak mangke menika. Bapa Prabu Durna.
2: Astaga swala sila bertapa swala kimbal sumarante sumarante hawela hawela kula nuwun inggih ger. Sampun mboten kirang dawuh kepiswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Dadilya Negari Ngastina. Nama kepareng kok ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina ger. Anak Prabu Duryudana.
0: Sampun lo tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekake capa anggen jengat dikula enggal bapa Prabanduna.
2: Kula naknan kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten Negari Ngastina nggih anak Prabu Duryudana.
0: Menapa dene Kakang Prabu Karna ing kawungga. Mugi kasekake capa anggen jengat dikula enggal ingkang raine diamba paraken wigatos ing pasiwakan.
1: Yayi. Namung estu padha dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina. Namung dalan sasamunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang rupa kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula Ngastina.
0: Sampun lo tampi karya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekake capa anggen jengat dikula enggal Kakang Prabu Karna ing kawungga.
1: Kawula nopo. Sampun mboten kirang mriki wiswanipun ingkang rupa ing kawungga. Wonten Negari Ngastina dinten sak mangke menika Yayi.
0: Karta Warma prayoga nuwun ngadeg. Lodori. Sampun mboten kirang prayogi Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula. Dimas Karta Warma wis dak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Pratakna mriki kadhang ingsun kang bodho gantung sibo jroning Dadilya Negara Ngastina. Kawula nuwun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhinga jimat.
1: Kula nuwun sewu nggih. Semung kaget raos ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Karna dinten sak mangke kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu supados angarake tata pagelaran wonten ing Datulaya. Tumunten angrawuhaken sangganing para pirisepuh miwah para nayaka punggawa Negari Ngastina. Kagiyaten manahipun ingkang bapa dereng paripurna tumunten paduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datulaya. Menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina. Kepareng ingkang bapa radya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana.
2: Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa. Namung tambuh-tambuh salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima baya wonten wigatos menapa. Dere paduka anak Prabu ngamentenaken pasewakan ingkang benih kalan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawon dereng kathah tumuntun kababarna. Nanging menawi ditumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang bapa ing Sukalima nggih. Yayi. Nadan ingkang roke ngawangga semanten ugi kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina. Kepareng mambak.
3: Mbak, Mbak.
4: Iya, Pak. Kenapa ya?
3: Mbaknya kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu bolak-balik terus naik motornya kemana karep muter-muter gitu dari sana balik lagi ke sini terus balik lagi ke sana. Maya lagi nyari apa sebenarnya sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
4: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
3: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
4: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena nggak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
3: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
4: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
3: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Ma.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, namanya siapa Ibu?
8: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
7: Anaknya Ibu Manisem ya. Alamatnya mana Ibu?
8: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
7: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
8: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
7: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
8: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
7: Terus gimana Ibu?
8: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
7: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
8: Alhamdulillah Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
7: Iya, udah habis berapa botol Ibu?
8: Udah habis 2 botol.
7: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
8: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Pitama. Pitama, solusi kesehatan mata.
7: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
9: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga,
10: dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
11: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
2: Sejati datang rokok nyawonggo. Kulo nejo midang ataken ingkang tetelo Yai Prabu Ngestina.
0: Hendra ingkang Gusti Tuhan.

wonten dawuh nggih. Dereng antos paripurna nggih kula nampi sabdaripun Bapa Durna. Mriku boten panglingkati sowanipun Bagong.

0: Sinuhun Prabudur Yudhana.
1: Oh iya ya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong.
0: Akhirnya ra urung debat ya.
2: Loh.
0: Kok nantang karo aku rumah sare nyepelekake.
1: Oh iya ya ya njaluk ngapura sing wis ya wis.
0: Sing ora dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ra sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cecuwe nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, kok tak ajiar nang ngene.
1: Ya njaluk ngapura.
0: Wis, wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tak sepeleke aja kaya ngono, Mbah. Ora ndhe kanca kene carane ngono iki. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham?
1: Iya, iya.
0: Selatak sisan.
3: Bagong sing sabar.
0: Piye? Ngapunten lali.
3: Ratu kok dipiye?
0: Ya ngapunten ampunan ya ora supaya lagu-lagu lagian kula to.
3: Iya.
0: Lho niku sok sembrono.
3: Iya, Bagong.
0: Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kanca nggih sinuwun.
2: Iya ya Bagong, nak tampa pangestu ku ta manono Bagong.
0: Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa setengah dewa kadigdayane we karo aku.
4: Agong, ndur aja sak pratamu.
0: Mantra mundur karena wilujeng ya regan ya Bagong. Aku kok kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dul. 10.000 iki nang omahku iki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono. Aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi aja ngece karo aku. Ini nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake ora, padake cah tipis. Luwih saka tipis. Oh,
3: salah. Ono kawan Bagong.
0: Wonten dawuh sinuwun.
3: Suwan tanpa tinimbalan.
0: Nonon.
3: Ono wigati apa?
0: Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah, sumung kemeng pangabekti kula kunjuk.
3: Ya tak tampa.
0: Dungkap angka kalih inggih menika Sumene.
5: Cahit dan dungkap ongrut sing arep tok pangan kowe apa?
0: Mboten nonton to?
5: Ora ono.
0: Oh nggih, Sumene Kalipati. Ing angka loro, sowan kula menika namung mboten bedah kalian Sinuhun Prabu Duryudana, ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan.
3: Pepenginan apa?
0: Ngancan sinuwun. Sawetawis kula tak cerita nggih?
3: Iya, ora dadi ngopo.
0: Mboten kesusu to?
3: Ora.
0: Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep.
3: Ora ganep sebabe?
0: Sebabe kula niku kok ngajanjane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya sa ora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa.
3: Iya.
0: Neng, kula niki ra iso berbuat seperti ngono.
6: Wah wah wah, Bang Tuker gak pernah kendur tenaganya. Kerja pagi, siang sampai sore gini, buset, energinya nonstop.
7: Hehehe, ah biasa aja Bang Jali.
6: Tapi serius loh Bang, rahasianya apa sih supaya bisa energinya itu gak habis-habis? Kayak unlimited gitu loh, staminanya juga mantep.
7: Gak pakai rahasia-rahasiaan. Yang penting makan yang banyak. Tubuh kita ini para kuli butuh asupan energi yang banyak karena terus-menerus terpakai. Nah, ditambah lagi istirahat juga yang cukup serta ini nih Habutop.
6: Wah, apa itu Bang? Kayak baru lihat itu saya.
7: Ini obat herbal ramuan Arab Majali. Banyak khasiat dan manfaat. selain menjaga kesehatan, menambah stamina dan memperbaiki metabolisme. Habu Top juga baik untuk berbagai macam penyakit, Mas Jali.
8: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
9: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
11: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
10: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habu Top ya Bu ya?
11: Iya Bu.
10: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habu Top itu seperti apa Bu? Silahkan.
11: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habu Top oleh anak saya. Alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul. Badan terasa sehat.
10: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habu Top itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
11: Iya Bu.
10: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, silahkan.
11: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habu Top, obat herbal ramuan Arab.
10: Terima kasih untuk kesaksiannya dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habu Top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
13: Dan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
14: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: kau kembar manyal-manyal jeneng jungkul wana dati asas dati wana bakang nun ngentikan anak rambut dirtono kue buto karo aku
1: nge
0: butomu karo aku ngapa kula jeng nyuwun mriksa mbah kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa lho kowe iki goblok apa piye kowe 10-an taun nganti mangabat-abat melu karo Semar Badranaya cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok dadak takon bapakmu kuwi sapa
1: kosike
0: nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula di kula niki jebul mendi idopsa.
1: Diadopsi,
0: adopsi karo Semar. Lah, asline kula niku ben goleki karo bapak. Bapak kula sapa? Nek pendhita-pendhita ngendi pertapane nek ratu. Alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane nek satriya satriya ngendi kasatriyane lah kok dadi kowe takon aku ajarane sampean pitu ampuh perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu mergo laire dhisik kowe
1: ah
0: kula ngerto nek laire ini dhisik kula maring sampean nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampean iki iso nyawang masa depan atau masa lalu melingkeng sange menika nek sampean wis mani ngadeg dadi brapo niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa nek sampean ra iso ngaturke bapak kula sapa sampean kudu lunga saka negara Ngastina lho kose kowe aja ngawur ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna saka pertapan Sukalima saka negara Ngastina iki karepmu piye derajatmu mung batur derajatmu mung pono kawan kok ngusir karo Begawan Durna dasarmu apa?
1: Lho, nek kula amangi dasare sampean mesti mengke kalah.
0: Nggih napa mboten? Ayo kakek, kandha dasarmu apa?
1: Ngastina iki sapa?
0: Lho, kagungane anak Prabu Duryudana.
1: Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak prasi anak kok anak Prabu terus iki dibayar karo Sunan Prabu Ngastina. Tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana nek janjane ora, Mbah. Ngastina niku nggone Pandhawa. Merga sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka.
2: Ngawur. Prabu Pandhu Dewayana,
0: Prabu Pandhu Dewayana. Niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap sapi sebab disingkat dadi sap. Sap Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Batik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi sinpulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maring akan ngampil Lembu Andini benjang pejah kula kula sagah manjing wonten ing neraka. Wonten niku. Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Dene nalika Prabu Pandhu bebedhak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do. Piye? Ora usah tak genake, sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo sing ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Jeneng Prabu Pandhu dipanah. Terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu. Pandhu ana wong arep sakaron sih, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesthi kowe tekaning pati. Sedih Prabu Pandhu. Piye ndek bojo loro? Lah iso digabak-gabake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut mergo Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu
1: Kemudian nitipkan negara kalian rakanipun yang mereka Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari Bincang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe. Diaja-ajai karo kiwa tengening Prabu Destarata, ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe, Prabu Destarata sapa?
2: Aku.
1: Wis ngaku wonge wis ngaku. Terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwae Prabu Destarata nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman Prabu Pandhu kaya meng abdi kaya meng batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumraping negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwih-luwih pendhita sing ora nyata. Bagong tidak terima. Harus go on.
2: Kleru.
1: Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentok. Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci jabane ning jerone lecek kaya telek.
3: Bobo Duno katus muni
1: sekedap kene sekedap kene. Oh dolole dolole.
2: Apa iki numuse ya Kang?
1: Numuse apa?
2: Impen mau.
1: Hus. Aja disambung rapet karo impen. Ora ana sambung rapet karo pasupenan. Upama ana sambung rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduka. Dadi sono patine bakal ndono. Oh, ora bakal iso, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi sono patine bakal ndono mega ndono kuwi. Ora bakal iso dipateni dening ponokan Bagong. Sing kandha sapa? Ale istri kowe tak mateni kowe mudhar kabeh kok. Apa meneh me menungso? Hm? Pon sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe tangkon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Kula nek ketakon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis saniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Loh. Takut dadi kowe nundung karo Bagawan Dana. Ah, iso ora iso pokoke gelem ora gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Dana tendangi. Hus. Lole panas maning jajanan surtaning bawane iblis lanet. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karo wani karo Bagawan Dana. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujangane negara Ngastina. Koming diwaneni karo kere gedhi bal pitulung kaya kowe iki. Kowe ki dinengke malah nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, arep minggat jos karemu, ora ya sangarmu, regane ngatiku. Ayo tak obat dikit mau. Satu jam sebelumnya. Mulai aku nak rungu suara terus bergenggeng. Ngadeg dewe aku langsung. Tapi ya, aduh naik kaya ngono ya pasake. Kaya jawatan ngawu, gawar-ngawar dur. Kaya ngunek aku wang gedi palpi telukur wang elek nyolok meripat. Kebangetan gak mau nyuara kaya. Kowe ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunek karo Bagong, kowe kang ibaraté kaya ngutek-utek macan turu, mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang grek ning ngarepe Bagawan Dana. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nemeng kowe nesu nek aku ora wedi. Aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kok nesu sisan. Prabu Karmen. Karena iki kok nesu. Aku ora wedi. Karto Marmo Sato sak kancane Karto Dendok, Karto Piyo, Karto Adang. Kabeh kok nesu aku ora wedi. Bagong naik nesu naik lor adiro sawa-sawa. Tadi aku wis niat tenan bengiki. Nek pancen sapa sing tak takoni bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongke satriya, senopati, lurah. Aji arep.
0: Padake apa?
1: Mangkel tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampung yang pasewakan tak adiang kau neng jopo. Bar balik liwat dia. Aku cecek neng arep kepura negara Ngastina. Durna ketok jiotosi.
2: Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampean iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti lak ya ora ngerti tenan, nek ngerti ya mang duduke.
1: Kula mboten ngerti Dik Patine,
2: mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong.
1: Oh, Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu, aku ora matamu wae aku wis gila, Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Aduh, kayak abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendeli kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan.
0: Muni piye kowe? Muni mripat kok ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho.
1: Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan tene ngabang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti

0: mati saya. Nanti sirahku suaranya totototototototot.
1: Apa orang ya? Nyepelek. Aku naik nesura bain-bain.
0: Oh, kau tak kandake bapakmu yang kau geger negara Mesina. Omong. Oh, Semar tak pasung ning pawon.
1: Ora bakal wani Semar ngeleke karaku. Gareng wis tak ancam Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya umbeng iki arep dadi lakon. Aku arep isuh ngandani awak. Kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula umbeng iki aku gleleng tenan.
0: Oh, kowe kok bakal dikeroyok ning Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa.
1: Wela. Bagong rene iki ora mung ijene.
0: Loh. Kowe nggawa kanca?
1: Nggawa.
0: Wong pira?
1: Wong 5. Papat to 5, papat, papat. Papat 5 karo aku wis pas. Ana perang par gonggong. Ora guyon iki serius iki.
2: Ora ndongan.
1: Ajar tenan kowe.
0: Kowe kok bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa.
1: Ngene Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C? Ngono kuwi mengkari omong. Mengkari kepenak. Mengkon ngene kok rekasa.
0: Aku ora ngerti tenan, Bang. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak duduk.
1: Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang.
0: Iki mengko Kurawa bakal teko ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngecolke karo aku.
1: Halo sayang.
0: Karo kowe. Ora karo kowe.
3: Jijik aku. Untune iseng ireng ngono.
1: Ayo kowe mawar ngondake Kurawa ngeroyok aku to saiki noleo. Noleo sapa? Sopo botoku nuleo?
3: Pendito kok nangis kaya Yamaha 75.
1: Ngak ngak ngak ngak.
3: Ya nek gowo damen ora kuat kan ngak ngak.
4: Piye kong?
1: Mboten ngerti ya wonge?
4: Lho, ora ngerti.
1: Mboten ngerti
4: jari pendito pengpengan.
1: Mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek panjenengan ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datulaya.
4: Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan wae Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa anggo nyandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara brahmana? Tadali sandangane.
1: Tadali, turake katoke cawet. Lagi pengen jepreti. Aduh. Kurang lakon wis mules aduh. Aduh, Bagong aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kae kowe kudu bloko ora boko iki. Algo Joko wis nang mburi lho. Hati-hati lho.
0: Mas, aja diberai. Mas, aja diberai.
1: Kok kaya ana campur sari to, Den?
4: Tapi, ndelok sik ning Durna cekeli.
1: Ndelok sik Durna cekeli.

0: sembahno wono. Nanti bingung nok rasane.
1: Ya ya ora apa-apa. Kabeh mengko rak mlaku tekan paripurna ya no.
0: Iya. Matur sembah nuwun kagem menyang Bapak Lurah.
1: Ya,
0: Pak Momon
1: ya
0: sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe ana ing adicara gelar budaya rakyat ana ing kelangkapan kene.
1: Ya, matur sembah nuwun.
0: Iki papane pancen digawe beda mergo sing ngersake warga saka kelangkapan kene no.
1: Ya.
0: Lan penjane Pak Momon mudane apa dadi panu ning para masyarakat nimbali karo awake dhewe sinambi panjenengane wis purna tugas.
1: Ya,
0: purna tugase wis mono. Nek isih dikersakke dening para warga masyarakat panjenengane tetep siap sedia minangka dadi pamomonging para warga masyarakat lan pepayunging para warga masyarakat lenggah minangka kepala desa.
1: Ya,
0: lenggah minangka kepala desa meneh.
1: Ngono ya, Mak.
0: Ya. Lah saiki ya sembangane golek sing liyane engko memilih kucing dalam karung malah entuk kucing burien malah.
1: Ya,
0: wis opanane wae diteruske wae. Pancen dasare ya panjenengane pembangunane ya apik, iso gawe rukun masyarakat.
1: Ya.
0: Nek ming sak periode mengko iso diteruske meneh rong periode bakale disane apik, bakale disane becik ya no.
1: Ya, pancen ya ngono ya, Mak.
0: Ya. Ya, diaturake.
1: Ngono ya.
0: Heeh. Mau awan ngebel karo aku. Nenek nggon banner pancen lakone Wahyu Senopati.
1: Ya,
0: wis di luar kepala kuwi no. Ning bareng tekan kene kok kaya diubak-ubak sirahku.
1: Mergane
0: lakon kok dobel iki lho.
1: Dobel piye?
0: Mengki lakone ganti Bagong Gugat Antarja Ngajar Durna.
1: Lho, piye?
0: Modar kuwi
1: ya. Lah wis tau gawe to Bagong Gugat
0: wis jejer pisan kayangan ning anjuk Durna Ruantasena kepiye engko nek ditakiro Pak Mama?
1: Ya.
0: Gawe neh.
1: Ya. Ya wis ora apa-apa neng kene ling gawe.
0: Neng kene ling gawe no.
1: Ya. Ora karo mlaku ya, Mak.
0: Heeh. Nek ora karo mlaku ndak malah ngrekoso. Kok nek nganti ora ge. Ayo bintang gak ditokke. Penonton nek ana Mas Bagong rak keras to. Kok ge ana mong. Ayo, jali janjine. Ngko nganggo bandem lho.
1: Ha iya. Ya sabar Mas, sabar.
0: Wedan, wedan iki gedhe banget iki. Nangis neng panggung ngarep dhewe.
1: Iya, neng cedak panggung wing ngarep dhewe.
0: Ayo, yo. Ayo, Apri mana Apri?
1: Iya, iya. Monggo Mbak Apri katuran selak diarep-arep penonton sing anarkis. Gon gek nganu karo Mbak Mimin, monggo

0: Wah, Sugeng Dalu, Mbak Limbo, Mak Cange.
1: Sugeng Dalu, Mbak Apri, Mbak Mimin.
2: Pilih Sugeng Dalu, Mak Cange.
0: Kepanggil malih. Pilih rasane atimu.
2: Ya seneng to ketemu kanca-kanca warga Laras to. Senajan to rada rempu-rempu awake ning bareng ketemu kanca-kanca warga.
0: Dadi semangat.
2: Kaya pulih otot bebayuku kok, Nah. Carane wong manak ngono ki langsung beger meneh ngono lho, Nah.
0: Beger ki apa to?
2: Maksudnya langsung ora ngrasake lara mergo ketemu kanca-kanca ki dadi lan dadi tambane.
1: Luwe-luwe ketemu Pak Lurah margo luwe.
2: Piye Pak Lurah?
1: Sampean wae ora wis diancam kon tekan goro-goro to.
0: Nggih, biasa wae le guyu ki.
2: Mbak Mimin blah pripun engko nek kesuken ya kula kondangan wadine no nek bengi rada rake to nek esuk ya ketok banget to Mas ketok lanange no.
1: Ora apa-apa
2: ya. Pak Lurah niku wadi kula lho, Pak. Mboten napa-napa Mbak Mimin. Nggih, insyaallah mangke.
0: Arep esuk-esukan kok.
2: Wis esukan sapa?
0: Ya sing ngersake to
1: karo Mas aku. Iki rencana mau ki wis Pak Lurah sing ngendika karo aku.
0: Nggih.
1: Mengke Pak Sunarto, Pak Mobrot kok Pak Momon.
0: Pak Mobrot.
1: Pak Mobrot. Aku ini ngiling-ngiling penganu apa jenengi parapane Pak Lurah ini Pak Mobrot. Iya, Pak Sunaryo. Iya, mau ngendika engko nggo goro-goro terus engko nek iso tak candhete nggo bancaan sing bubari tendo.
2: Nggih mboten.
0: Arep trambul kowe lek.
2: Jining mengke nyuwun ngapunten iki rayi kula rada mboten sekecokanipun.
3: Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
4: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini Papa mau rajin minum Vitama biar mata makin celing.
3: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk mama juga mau minum kadang mata mama suka gatel.
4: Nah gitu dong, biar sama-sama sehat minum Vitama solusi kesehatan mata biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
3: Bu Elin janda kembang itu?
4: Iya, yang bening itu loh, Ma.
3: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa tidur di sofa.
4: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
8: Ibu Nursih dari Gempalan.
7: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
8: Dari iklan radio.
7: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
8: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
7: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
8: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
7: Udah habis berapa botol?
8: 3 botol.
7: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
8: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
9: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
10: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Mengke digarap alus mawon gini. Mungkin aja gegradakan kula mawon.
1: Sing kuwi rasa kono mong kuwi sabar-sabar.
11: Iyalah. Mas Bagong niku teng pundi to kok sing bengok ae.
2: Kok nek sing ngomong aku kok aja sajak ra renoi ngopo ngono lho aku gumun.
1: Sampai sing ampri nggih ndorong tas lagi.
4: Hooh.
2: Niku lek ngendika Doronto Seno.
1: Mas Bagong li nonton kali Doronto Seno.
2: Lanci. Kok yang Doronto Seno iki kok ndelik karo yang ngerti wong ayu ya. Wis rasah digagas Doronto Seno nduk sing penting bakune ndongake warga.
11: Warga Klaci.
2: Klaci.
1: Heeh, Klaci. Nggih. Menika wonten kathah nawala Mbak Abi. Si. Yo. Yun lagu Gubuk Asmara Podang Kuning. Salam Pak Lurah Margo Luwe, salam sedaya warga Klaci.
4: Oh iya,
1: persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan grosir Fajar Group, Bapak Haji Saidi lan Ibu Hajah Tinem.
2: Pak Haji Saidi, matur
11: nuwun. Sampun nuwun Pak Saidi. Wonten malih?
1: Wonten malih. Sugeng dalu kula saking jasa tour travel Natural Trip Jogja. Klaci satu Margo Luwe Sregan 5 nyuwun lagu Kembang Rawe. Lah iki sing disuwuni ora mangkat sapa? Sing disuwun nyekar Mbak Lian ora ana iki.
4: Ya lagi ngaso.
1: Heeh. Monggo dipun aturaken.
2: Di mau ana nek. Sing dina sak sampun sak titahe rasa dipeksa
1: ya. Nembe sange to?
11: Mboten jane niku ming
2: kas kekeselen ngitung duit sumbangan.
1: Wong ngitung duit sumbangan pripun?
2: Wingi parti gawe to ngene Apri. Parti gawe niku malah bati vario barang wong ngerti gawe kok bati aku yang niki. Jane tamune iki tok suguh apa to Pri?
11: Ora tak angsul.
2: Yo ora nulat Pak Seno ngono lho. Kelingan ra Pak Seno kan ndek gawe kaya ngono.
11: Kok
2: regenge kaya ngono ya mesot ana sing nyela lho. Nek aku yo ora nyela yo mung ngelingke sesuk meneh nek kau kan kersa mantu aja dibaleni lelakon sing wis kawuri. Aku ngono kuwi.
1: Lakon piye maksude?
2: Kae bathi mobil e wayang anu digawe kae Pak Sino.
1: Mobil nabrak cengelmu kuwi to.
2: Lah nek mboten to, Pak?
1: Wong ora
2: ati ning ngapusi kowe. Kowe senane aku lho.
11: Golek bola lho kuwi senengane.
2: Mbok nek barang ora fakta ora ngono kuwi isen to aku ndarani nganu mak Pak Sino. Pak Sino wingi wayangan kok malah bathi mobil.
1: Ngawur.
2: Tumbak cucukan.
1: Apa sing ngomong ora? Niku ora bathi mobil.
2: Lah napa?
1: Lemah.
11: Malah. Aturaken Gubuk Asmara kemawon nggih.
1: Leres, monggo dipun aturaken.
4: Nggih.

0: april nang bang durung kesino.
1: Iya, iya.
2: Mas Bagong. Enten apa lho?
0: Nek ono sing ngomong, ono sing ngomong penggemar banci lah.
2: Buatan penggemar, penikmat.
0: Omonganmu lho, Pri.
1: Gong le udut wis gong kok coba kebul.
2: Wiwitane nyingkar nyingkur.
0: Aku ora nyengeni kowe ya, Pri, ora nyengeni
2: tengokke. Lah nyapa?
0: Mula manajemen waktu ki perlu. Wayahe wayangan derek Pak Sino ya wayangan, ning mulih wayangan ya wis istirahat.
2: Nah,
0: mulih wayangan dari Pak Sino jam loro jok tok bacut ke tetek rong jam ya wis toh pakmu rusak
2: ya golek tambahan
0: kurang oke ora bersyukur.

0: Wengi ya wis tak tonton yang streaming ya wis sewengi.
1: Lanci.
0: Nanti ono banji kok turun yang kursi penonton kerupuk lenggang.
1: Lah kene ku Pak, di waktu setengah jam go istirahat, manajemen waktu ngoten
0: nek kudu iso ngono, ngaso niku kudu ra ketang sedilo mesti kudu.
1: Lah kudu, urung nek bojone mringkal barang ra malah dadi ra sito istirahat.
2: Bojo kowe ya bojo ta.
1: Rasa dumum kene-kene nduk wong agek nikah sego pindang kok ku ndak.
2: Bojomu
0: ya sego pindang iki apa?
1: Nikah desa ngoten lho disekseke RT RW ngoten niku, ning durung duwe kekancingan, dadi
0: urung duwe kartu nikah
1: dereng duwe surat nikah, dadi urung duwe kekuatan hukum kanggo putrane.
2: Ning bojomu ki ya wong.
1: Ya wong. Kowe nek ngomong ngono kuwi nyawang rono.
2: Iya kok nyawang.
1: Lah ngono kuwi wujute apa nek ngono kuwi?
2: Lho, sing mbok tuju ki Pak Eno ta bolek ilah-ilah.
1: Klambine wis padha karo ngono aku ya, Nduk.
2: Enek slerete abang.
1: Pak Sino iki ora sanso sepuh malah sanso ngenomi ya. Dhisik nek gak akrung derek karo mangsaku kok cayane iki aclum. Bareng aku melu ya, aku melu seneng ngono iki berarti aku bisa menginfluence orang untuk semangat.
2: Semangat tak kemu ndak enom ngono.
1: Mundak enom, mundak bergas. Dhisik wis ora kok bareng kumpul aku kok bergas banget, giras nduk. Zaman mung anik blorong kuwi urung gelem giras. Bareng ono aku giras. Ayo bacut kena.

0: Alam.
1: Penontonnya ono sing wis munggah panggung lho, Nak.
0: Mas Bagong.
2: Mas Bagong iki nyarep opo sae lho? Lho lah.
0: Iya.
1: Ora nyatet-nyatet.
2: Pegawane melu.

0: Ampunten lho Pak, sasar susur.
1: Mboten napa-napa, santai mawon.
0: Santai nggih.
1: Nggih.
0: Mboten ditukani to?
1: Mboten.
0: Lho kok sinten jane ra duka kok kaya ngono ki piye to?
1: Ngopo iku kok bunga-bunga? Sing nyanyi bandine tuwa.
0: Kula ra apa nyuwun pangapunten to penyanyi menika kok nyuwun ngapura kok ya isih diwaoni lho.
1: Wes. Pait.
0: Iyalah wong menungsa kambonan salah lali luput.
1: Niki senes kula niku. Mas Dan niku wonten Mas Bagong lho. Niku nek nyuwara sak penake dhewe.
2: Oh. Mas Bagong iki roh kowe kok roh tawon ya Le.
0: Lah iya.
2: Pait.
0: Nek Mas Bagong ra apa-apa ndarakku Mbak Limbuk sing ngono kuwi ra
1: ya. Warane kan beda.
2: Beda dirungokke mulo
1: iki. Iki niki ndaran tasena niki. April lah niki. Wah iya. Jan umpama kowe dhek kenal tak pek.
2: Ya apa kowe iki?
1: Gelem kok kowe, Go.
0: Bedane apa Mimin karo April
1: genah? Malah sing tuwa nyaut meneh.
0: Eh alah ya ora tak ngomong.

0: Jos.
1: Kula.
0: Mo, kalian menika susulan, Mbak.
1: Ampri.
0: Menika ingkang tamu ingkang rawuh. Dapun minang dantung Pak Kurmatan, Pak Camat,
1: Pak Camat,
0: Pak
1: Camat,
0: dan Ramil,
1: dan Ramil,
0: Kapolsek saking Dinas Kebudayaan Sleman, kasih Pidum Kajati DIY,
2: yo yo,
0: karo Bapak Haji Harto Kiswoyo,
2: oke,
0: sing calon Bupati Sleman,
2: mungkin matur sembah nuwun Dokter Bapak Sunaryo,
0: mungkin Pak Harto Kiswoyo, sing sesuk arep mencoba mencalonkan diri.
2: Yo, yo muga-muga yo kasembatan yo mak.
1: Amin.
0: Segera kelembayangan ya. Mangga.
1: Ana Pak Kasih Pidum lho. Bapak Kepala Seksi Saksi Pidana Umum. Gelem ra dipidana?
3: Yo ora ora ndek salah kok dipidana.
1: Nek adik iki mlebune tipiring.
3: Tipiring ya apa?
1: Tindak pidana ringan.
3: Kok ringan?
1: Waria tetek, pengemis, ngono kan maksudnya tidak pidana ringan. Dadi ora hukum berat
0: sampean kok nganti apal men lho.
1: Ya apa tau keneng telung dino barang kok kula kok. Maksudnya nek kene ora ditahan, ning dikai pengarahan dibina. Mula mlebu ning dinas sosial,
3: pidana ringan.
1: Penyan pengen ngrasake pripun telung dino manggelungan ngeten iki.
2: Iya.
1: Eno.
2: Mangga.

0: asmara.
1: Nggih, ngapun dipun aturaken. Sak kamat-kamatipun nggih Mbak Limbo, jeng carakan. Sejono aku ki menang rupaku ayu, nggo rupaku elek ngono awake teng greges suarane ra masuk. Ngono ndah wong ledo moyo iki ya, Pri.
2: Leres.
1: Tujune apa? Sejono rupane ayu aku ki ngono.
3: Ayu ki sing nyawang sapa?
0: Nek sawang saka sedotan es ya.
2: Iya ya,
1: sangeten lho.
0: Kejaba saka saking menika Mbak Mimin, Mbak Apri saking menika. Menika gelar budaya menika ugi menapa pisungsunganipun panjenenganipun Bapak Lurah Sunaryo.
2: Iya.
0: Sing wis kepareng purna tugas ngono. Nanging panjenenganipun ugi tetep sumadiya benjang menawi badhe dipun daulat dening masyarakat supados ngasta kepala desa malih.
2: Ono ya.
1: Sing Pak tur iki kabeh mau disembadani Pak Lurah dhewe tanpa memungut biaya speser pun
2: leres
1: masyarakat luar biasa.
3: Ibadnya Pak Lurah, tepuk tangan kagem Pak Lurah.
1: Wis cetok koyo ngene kok ya nek ngante

0: sesuk ora ngantek dipilih kok ya alah kaya ngono kuwi. Pokoke sesuk ngantek ora wayangan meneh oh titenono.
1: Kok Pak Lurah kok mbok incim iki
0: lho. Ora ngincim lho jenenge nek niat baik iki ra ya disegerakan ya ora apa-apa to.
1: Apa DP nang saiki? Lah
0: napa kula DP sakniki pun Pak?
2: Maksudnya kok malah kowe sing DP iki piye?
0: Lah men ora pindah dagelan.
2: Men ora pindah gamelan. Ya matur sembah nuwun.
1: Cih.
2: Menika kala wau bubuk asmara.
0: Sampun, Cih.
2: Pundang kuning ya ana.
0: Sampun.
2: Ya, kereng. Ya diaturake saiki pundang kuninge. Pundang kuninge, Mbak.
1: Sinten?
2: Elisa. Ya.
1: Ayo, Ci Elisa.
2: Iso kucek karo Mbak Mimin, Mbak Apri.
0: Mangga, Dok Elisa. Nah. Nah, nek iki asli ayu nek ya Allah.
1: Polahmu ki lho, Sa.
3: Kau kenapa?
0: Alhamdulillah saya
3: kamu,
0: sih.
3: Kamu sakit.
0: Saya enggak sakit, masih bisa difungsikan sebagaimana mestinya, ah, Mbak.
3: Beneran?
0: Beneran.
3: Kamu sakit tapi pucat loh.
0: Kok kamu tahu sakit? Deh. Coba pegang.
3: Coba. Tuh kan dingin.
0: Dingin.
3: Kamu sakit.
0: Ini enggak panas, tapi sengkene panas.
3: Orang sing lorot. Sing lorotnya Apri apa Mimin toh?
0: Yang sakit tuh Kak Apri.
3: Oh, Kak Apri. Sehat-sehat ya Kak Apri.
1: Terima kasih Elisa.
3: Jangan sakit, hati-hati.
0: Dia sakit semuanya kok.
3: Kenapa kok sakit?
1: Kok semuanya ki apa?
0: Nah, aku sebagian sing sehat.
3: Hah? Sebagian iki sing endi?
0: Engko tak foto.
1: Gila nih.
3: Aja.
2: Mimin iki sok molak-malik lho.
0: Pripun ta?
2: Cedak wong wedok kok njur
1: armari.
2: Lanange ketok.
0: Ya temene nyamang kahanan kaya ngene ayu gak resik gak kaya.
3: Kalau lihat aku gimana?
0: Gak kaya bocah rum di dosa kaya ngono.
3: Ya Allah. Yo pancene hooh yo.
1: Pilih-pilih nek irene ira kahanan ngene iki piye kae suarane?
0: Yo wong bodho tok sing nyamang kahanan kok ngene kok ora kesengsemi wong bocah bodho.
3: Kowe kesengsem ora?
0: Kesengsem nganggu banget.
3: Kesengsem.
0: Kesengsem.
1: Yo yo ora terus goceki kono kok ora masak.
3: Nek kesengsem terus dadi pali lanang po?
0: Yo aduh.
3: Dadi lanang.
0: Yo.
3: Tenane.
0: Tenan.
3: Kok sanggulan?
0: Lho iki nang panggung.
3: Oh, dadi mengko yo. Tenan lho.
0: Tenan lho jam-jam 3 kae lho.
3: Ya jam 3 lho.
0: Ning aja saiki dong, Mbak.
3: Piye kenapa?
0: Aku rung jamu ya, Mbak.
3: Jalo pasena lho dua ke.
2: Aku duwe ya.
1: Alah sa paling pengko gur dililang-liling tok.
0: Kok dililang? Terus gak iki gunane nggo apa?
3: Cih, niki ngaturake napa podang kune iki?
2: Podang kune.
1: Siap.
3: Ya.
2: Mangga. Pun aturaken podang kuning. Ya.
3: Podang kuning terus ya. Ora ana manuk liyane yo.
1: Sing ape
2: podang. Ono.
3: Apa wae?
2: Manuk gagak jejermu.
3: Sing ndi kiwa apa ta iki?
2: Ono.
1: Kaeno.
3: Oh kowe jelmaan gagak wati.
0: Manuk gagak iki manuk simbole kematian lho nduk
3: kene. Jangan.
0: Lah yo ayo ora to.
3: Hati-hati, jangan
0: gak,
3: mati.
0: Enggak boleh gitu.
3: Jangan gak mau. Nanti
0: semangat
3: kalau
0: sehat.
3: Iya sehat, Pak.

0: Ngopo sikile?
1: Podo resi e, podo putih.
0: Ya beda. Galak. Oh putih gane sikil buka telo. Rawang yo tetap pengen aku nek mak mbak iki mbak Apri wangun sikile lagi lo kok telo koyo asem.
1: Kaya telo. Apa kok telo? Saya ngerebab ki.
0: Kenapa?
1: Itu asli kok malah gerdungklo. Ay mas, pas tak cedak emang kok bergas kok barang itu asli kok dungklo. Apa penting karo bojomu tau mas? Lah marang nyamang kowe sing ngati kok buru.
2: Lah gek menep ki lho Le.
0: Ora dek ki amit-amit kok jangan nganti anakku koyo panci ngono.
2: Lah koyo panci. Ndak ayo ora lah gek bobot iki.
1: Oh lah jogo anu ya Mas aja sok numbahi masak ngejangan kowe kabeh. Bojomu kok ngruk ning omah ora. Ya Allah. Potongane gendho kok mbah simbis. Aja wedi. Tresno karo bojo, sayang karo bojo ki ra apa-apa ning imam keluarga tetep kowe. Kok wedi karo wong wedok ya ora kajen dilesi-lesno kowe. Kowe tetep imam keluarga.
0: Wong lanang kudu piye kudu?
1: Imam keluarga kowe tetep tegas. Ning sayang sama istri harus hukumnya.
2: Nek karo Mbak Ayu kon gaweke wedang. Malah wedangku ndi? Mbok ngene dhewe kana. Kowe ngerti ra? Iya, iya.
1: Mau menang sangar tok menang kesinge. Alah rasane boto. Kleru lho. Tegas itu bukan berarti enggak sayang sama istri. Tegas itu wujud sayangnya karo bojo. Men diugemi, men imame kuat, insyaallah makmume ya kuat.
3: Ngono. Lanang kok diwejang banci.
1: Lah niku ngomong banter omongane gembelo sirahe tok karo sing wedok Mbak Simbis. Nek jek pacaran kae tunduk sithik ra apa-apa jiko atine wong wedok wis bojoan kok dadak. Aku ngajani lho, ngajari apik lho njogo prajane wong lanang lho. Apa kono ki nunut sing wedok ya?
2: Tapi ya lho iki. Ora ya.
1: Ora, oh ya alhamdulillah. Semangat ya Mas. Ya nak.

0: kawula meneh dari Raden Ngabehi Marsudiyono SH.
1: Cik.
0: Lurah Tambangan Mijen Kota Semarang. Kateng cerita wayang PWKS nyuwun lagu bojo anyar. Wah, lha iki.
2: Pamer bojo.
1: Pamer bojo mbok nami meniko, Mbak.
0: Bojo anyar.
1: Oh, bojo anyar.
0: Sing lagune sing piye bojo anyar?
1: Pamer bojo ini. Aku tak mau jika kalau aku di mahkul pulangkan saja kepada orang tua. Ini nak bojo anyar.
2: Lagu kebangsaan.
0: Bojo anyar iki lagu nganggo keyboard iki sajae. Pamer bojo ayo. Ki nek
1: ya mungkin diganti bojo loro ya ora apa-apa. Abang biru.
0: Pamer bojo ya nganggo keyboard.
1: Yo,
0: nanti menika nuwun sewu nek wayangan kuwi nek ndi-ndi ya mung gamelan tok ngene iki. Mbok menawa Pak Ngabe iki kulino dalange liyane mbok menawa sing nganggo musik-musik kuwi.
1: Jane mboten ngangge anu gamelan nggih sakit lho.
0: Anggo apa?
1: Icik-icik. Sakit lho, kalau multifungsi yang aku cicik-cicik ya iso.
0: Ah, coba aku udah cicik-cicik gak coba? Coba cicik-cicik ya.
3: Baik. Aku ikut.
2: Coba, coba.
3: Ya, cepat.
0: Merantengnya zaman semono yo.
3: Yo.
0: Ding, ding, ding, ding.
1: Kose.
0: Seneng aku ya.
1: Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta. Ada dua cinta. Biarlah aku yang mengalah. Tiada mungkin satu ranjang ada tiga nyawa. Ada tiga nyawa.
2: Kira-kira nganggur rokmu sepira kaya?
1: Aku rok mini semene.
2: Roknya tak mini.
1: Rok mini semene ki.
2: Agar ini ngarep mobil, ngarep piro wong bagus, ada di cincinnya titik ngono.
1: Paha om.
2: Paha om.
1: Zaman disek. Nek saiki blas.
2: Blas?
1: Ora leren.
0: Oh, alah. Wis sampe baleni. Sampe wis diparingi rejeki lumantar berkesenian ngenten iki ora aso.
1: Alah jenengan mlimpekke aku ya.
2: Kok mlimpekke piye lho?
1: Tanggal 24 aku ora dijak ning dinas sosial, aku ngerti. Kabeh ngerti jadwale Pak Sono nang ndi. Ngerti aku mau terima meneng kok.
3: Medeni iki bancine nenek sak rene.
1: Iki aja Pak Lurah marga luwe iki le metekke tenan aku ya arep dilimpekke bengi iki.
2: Banci kok nesunan.
0: Wis kok sing omong sapa ta Pak Likur aku nang dinas sosial iki.
1: Pak Untung.
0: Aku kok iso ngerti saka Pak Untung.
1: Pak Untung ngerti iki aku wis jawab karo Pak Sinon kejak mimin mboten sangge mimin mawon nek apri tok ora apa-apa bancine tuwa ngeget-geget panggung ngoten niku. Pak Untung lho niku.
2: Ning ketok yo oh yo
3: sa. Cek baca.
1: Aku arep tak omongke lihat WA. Engkau ndak marake Suloyo atau pribadi? Men yang panggung men kabeh Pak Mirsa ngerti.
0: Mencantumkan nama seseorang, apalagi kuwi kepala ketua kepala dinas sosial provinsi lho.
4: Nah,
0: lho yo.
3: Berat lho.
0: Berat. Pak Untung tak takoni muni ora, ya ono banjir jebloske Pak Kunjaran.
3: Di streaming lho iki.
2: Pidana umum kuwi.
3: Oh, buktine akeh lho iki. Apa ora saksine akeh lho matane.
1: Ora ditelusuri sik ngono masa langsung jeblos Pak Kunjaran kok gampangan Pak Kunjaran to. Anu mang telusuri liyen Mas.
0: Wis muni. Iki nek Pak Untung mrisane, oh mimine kurang ajar iki.
3: Wis saiki kocap kowe wis kocap.
0: Ini diteliti kue esok teteke nendi terus digeropyo tuncal di nentrek bubuki
2: Elisa ini kok modar gini atau
3: begitu sokor deng
2: sokor
1: anu deng anu nge dinas sosial jeng-jeng kulo mboten derekin jenengan ngoten men kira apa-apa mboten sah langsung dianu Pak Untung lho kulo mas dina dituntut kulo es bolak balik ngandani konco-konco to
0: dinas sosial ini tanggal 24 mulai tanggal selawe gue ndang lunga saka omah terus digawake truk gue tenan yakin
1: kok rekoso men ya primo kelaru ngomong kok ana truk marane omah ya jane piye to kuwi
3: iya jelas lah
2: ngangkut kowe kuwi kok mangsane
1: ya kowe bareng no
2: ya ora wong sing ngomong kowe kok
1: lah aku njak bolo no
3: lho sing salah kowe sing ngomong kowe dhewe kok
1: ngapunten nggih Pak Sino ngapunten lho.
3: Kasihan deh lo.
1: Pak Seno.
3: Kasihan deh lo. Sokol.
1: Pak Camat.
2: Ngomong. Jalo ngapura ki yo nyerak ngono kok. Seko kaduan lo.
1: Nggih Pak Seno nyun pangapunten.
0: Zona ora sembrono.
1: Ingkang wonten dinas sosial kula didhawuhi ning kula kleresan pun mboten sakit dadi mboten mboten amargi panjenengan ngendika mboten remen kalian kula menika mboten.
0: Aja sok gawe-gawe.
1: Ning saestu paring pangapura kalian kula to salaman sik ijab kabripun kersanipun wonten.
0: Kon melathok sirahmu.
1: Pri kok saya gegirisi kaya ngono ta pri
3: dirayu biasane dirayu.
1: Mas Babong kuwi aja ucok-ucok Mas Seno.
0: Ucok-ucok apa? Ha iki julaganku e.
2: Mas Babong sajake njaluk dimiki le.
0: Ora sudi mendem aku.
1: Mbok di ngendika mendem ki nek rung ngicipi ampun ngicipi rumiyen ngene ngendika.
0: Banci umur 36. Ngombe kene banci umur 36 kaya ngombe anggur wayu.
1: Gempon ngeten mawon kanca-kanca yoga nek bojone iki is umur 40 kira-kira nyawang seniku sepet mangijolke sing 20-an nika loro.
2: Dadi kan lu. Ajaran sesat.
0: Iya, dibajetke Mbak Elisa.
1: Iya, Mbak Elisa.

0: Pak Lurah pikantuk salam saking Pak Lurah Condong Catur Tunggal.
1: Nggih, Catur Mas Tunggal.
0: Agus,
2: Pak Agus nggih.
0: Nggih Pak Lurah.
2: Nate ndawuhi rumiyin, nggih.

0: Dani sesuk sekolah nih gue.
1: Iya.
2: Libu.
3: Pak Lurah, beli apa Pak Lurah?
2: Biasa, suplemen andalan saya.
3: Habut, tapi ya pasti. Saya ambilin dulu ya.
2: Yang besar ya Bu ya.
3: Nih Habut Topnya. Kayaknya gak pernah kendor nih konsumsi Habut Topnya.
2: Iya dong Bu, suplemen makanan tambahan yang alami, sumber nutrisi yang aman, di mana lagi kita nemu yang sealami ini selain di Habut Top.
3: Betul Pak, zaman sekarang susah cari yang benar-benar alami.
2: Iya Bu, badan makin fit, keluhan kesehatan teratasi secara alami dan tanpa efek samping.
3: Beruntung kita punya solusi yang mantep, yaitu Habut Top.
4: Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habut Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habut Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habut Top.
6: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habut Top. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habut Top. Selamat siang, Bapak.
7: Selamat siang.
6: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
7: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
6: Kecamatannya mana nih?
7: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
6: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habut Top dulu itu dari mana?
7: Saya tahu Habut Top itu terdengar dari radio.
6: Pendengar radio juga berarti ya?
7: Betul sekali.
6: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habut Top. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habut Top ini untuk apa ini?
7: Hanya untuk stamina saja.
6: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
7: Betul, betul.
6: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
7: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habut Top untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
6: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habut Top ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
7: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habut Top itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
6: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
7: Siap.
6: Oke, terima kasih, karena Habut Top
7: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
6: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni pada

0: bernama Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: selalu di hati.
1: Ya cari lo bu cek.
2: Cek lagi nak telung dino.
1: Ya kenan lo. Telung dino neng kono.
2: Telung dino kono perubahan.
1: Nah, kau paling lantang mah topan tanggung mumen.
3: Mangga lagi.

0: Ya.
1: Kesimpanan.
2: Ya, hati-hati no. Nah, saiki wis pinter sopan santune saiki ya wis. Wis becik, wis ana perubahan sing signifikan. Nek babakan logat wong wis wiwit lain wis ngono, piye lek ngrubah. Iya.
0: Wis dadi watak.
2: Ciri pancing.
0: Iya. Wis ora iso wah, iki ya wis mulai alon-alon mulai dididik supaya alus. Iya, pancen bener. Heeh. Ayo, gentenan.
3: Sinten?
0: Iki ana sing nyuwun kembang rawe wae, Mbak.
4: Iya. Kembang rawe diaturake. Monggo.
0: Nyuwun suarane, Mbak. Ikan dhisik.
4: Iya.
3: Ika Suhesti.
0: Ika Suhesti.
2: Ika Suhesti. Jan iki, Pak. Glodine tok, dedeke tok, suarane jos, aku seneng.
0: Ah iya, wong wadon iki ya bodine ngene iki. Ora kaya sampean wong wedok kaya cagakan. Kondur tekan ngisor lurus tanpa nonggi-nggi lah ini
2: si gadis ini ini cek keraket
0: apa?
2: Ini cek gadis ini cek keraket ini tugas para suami-suami orang itu untuk membuat
0: gadis?
1: Gadis kok merusak mono
2: gadis bukan perawan
1: terus?
2: Yang ini ini kahanan
1: gadis rasa baju
3: tenanangan kaya
2: ngono masukar tak buka ke men butek ke ngono dak dari aku ngomong ngosong
0: anjur dibuka-buka
1: kok apa iki
3: ndak ika melu-melu piye
1: tarine iki lho
2: mlotok sithik macet
3: itu hampir makan bawa mboten menika
0: nggih ngagem bawa mboten apa-apa iya
1: dibantu Mbak April. Dia
2: mungkin kula bantu, Cing.
1: Oh, Mbak Mimin bantu
2: nggih. Nyambut gawe iki nek sanggo bareng-bareng rak ya enteng.
0: Ah, wis sing bantu Mbak Mimin wae ning omah yo gawe ning blandong kayu.

0: pirang-pirang dino absen Mas Salikin
1: sih. Lagi kering terus kok Salikin.
0: Oh, kok kering to? Gerah pun kering, kering ki nggo kucing kok. Gerah to, Mas? Masa Mas Salikin padake kucing.
2: Ora ya.
0: Ora.
2: Ganteng ya Mas Salikin ya, Mbak.
0: Bagus.
3: Senyumnya manis ya, Le. Iya, iya.
0: Jane wonge biasa, ning mergo sugih esem. Katon yang semakin disalami jadi penak neng rasa. Ono sing wong bagus neng aku nyawang ora terpesona mergo ulate buket kasar karo wong wedok. Ono ki wis ilfil sik.
2: Oh nek Mas Ali kan alus.
0: Boten alus mu. Sak kabehane alus. Alus to Mas.
2: Wis tau.
0: Wis.

0: kita bantu mboten?
1: Maksudku ngene lho, ya mbok menghargai sithik wong ya urung rampung kok wis dikritik. Sinden panjenengan cacas meniki ra ya karaktere benten-benten. Ana sing power luar biasa, ana sing kalem alus, ana sing rodok kenes. Mbok men dirampungke sak anu sik lagi di
2: jenengan mirengaken rumiye.
0: Rampungke Mbak Mimin.
1: Taratamtu tak tu Ruti lulus ta menika?
3: Abeh. Lagi suara lanang iki mau. Sing suara wedok.
1: Ngiberat.
3: Ben mutar. Wong kuwi keduren lek mung jupuk kok.
1: Ngiberat. Wong no apa?
3: Ayo coba.
1: Ibarat wong numpak

0: ke ngantek kalau menjingi men koyar mencolot
1: orang tepuk tangan to
2: bawa kotak nyawa ya
1: omonganmu lo bawa kotak nyawa iki padake rebutan bojo kok toh nyawa iki jek kentengen kanggo aku sampun ingkang perlu dibenahi babakan pundi menika kalau
3: napa
1: ingkang perlu dipun leresaken babakan menok
3: sampun nek suarane pun nampi
1: sampun
3: perlu direparasi cangkeme gitu.
1: Aduh ya Allah meso kena aku berusaha semaksimal mungkin yang aku bisa. Ayo dong ikasuh Hesti
2: Mbak Mimi
1: Gunung Kidul punya
3: gedruk sih yuk.

0: mimin aja.
1: Oh, nek ngetutke aku angel banget kok gerakanku sulit toh, Mbak?
0: Oh, sulit toh.
2: Sulit mergo ora ana tirama kok.
3: Heeh, sulit. Sulit ki asu jengkelit.
1: Omong kok ngono terus lho.
3: Ya ora.
1: Goyangane apri wae lho, Mbak Ikan iku ngetutke kok ora iso ngono lho.
3: Kudune keluwesan ngono kuwi kok ya.
1: Ngono ki ana sekolah era to, Pri?
2: Piye?
1: Jane nek mah babakan luwes ki ra butuh proses. Maksudnya aku kok joget kurang pernah iso pas karo ketukan ngono lho nek aku ki.
2: Ngono kuwi tergantung prejengane kok.
1: Ya apa hubungane?
2: Lah iya lho prejenganmu kok bego ngono kok ra yo. Kaku kabeh ngono kok le.
3: Iya atos tenan. Aku nek dirasake nek dunake ngono kuwi mulu wong tak tantang gelut. Aku wong e padake bego.
2: Lho terus Pak Seno arep menyaksikan banci gelut.
3: Terus wis tau kuwi nggih. Jambak-jambakan tuting brengok kan ya.
1: Aku sesekali tak cedak Pak Seno ya pri ora kowe terus sing ning kene posisine.
3: Ngapa?
1: Blocking iki biasane kula kaken ketendri kok terus karo Apri. Kowe kala-kala sisih kono aku tak cerak Pak Seno.
2: Kowe pengin cerak Pak Seno
1: saiki. Heeh, blocking iki ngono kuwi.
3: Kok mambu aspal lu.
1: Kok mambu aspal lu pun cita penyanyi
3: orang cedak sampean kok suntap-suntup kaya mambu godokan aspal.
1: Dan nek pas kali hapri wau mambu nopo
3: minyak wangi parfum
1: padahal produknya ya podo dandanin ya podo mereknya ya podo lo
2: apa isi ambun-ambunin kue jaman ngamen disik ya lek jaman
1: lek ngamen 10 tahun kepungkur ambun aspal saya ya ora mungkin ngomong itu ini ratu sedunia ting klenyit kok.
3: Iya ya iki ana pamundutan sekolah
1: menapa malih
3: Pak Tris
1: si
3: Pak Tristianto Pak Tristiono Pak Tristianto wis saka mengingatkan ya awake dhewe sesuk 27 ki nang suwan Pak Tumiono ya iki
2: ati prayora to le
1: 27 wonten pendopo Tumiono laten unsi mangke kula susul.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Tarim.
0: Tarim.
2: Tarima.
1: Tekan tarim.

0: ning kudu urip modar. Aja sono bali nggo ember. Nang katok lur. Mangga.
1: Win, sibuk enggak?
2: Enggak, Mas. Kenapa?
1: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku. Aja.
2: Lah. Serius, Mas? Ini kental loh.
1: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, maka dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
2: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
1: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
6: Saya dengan Ibu Suci dari Ketumban.
5: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
6: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
5: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
6: Awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, keluhan mata seperti saya segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
7: Tipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT Jaya Motor. Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten

0: 翻起浪尘。
1: 正正
0: 乱杂，
1: 正字。
0: 扮起乱杂，扮起乱杂，个 crop 要杀宝贝。
1: tugas ini ku mboten gropyok.
2: Lah ngopo?
1: Ngarahke. Menertibkan. Dari bahasa. Jadi identik dengan nok gropyok kan identik dengan Satpol PP itu menyeramkan padahal orang menertibkan. Jadi bahasa niku sing enak dirungokke.
2: Nek dicetek kok sampean biyen cincin mlayu.
1: Niku kan mergo ora muda ngerti ku nek ngono kuwi wis mesti du. Dadi ketakutannya tidak beralasan. Nek tanpa sebab ra mungkin beliau langsung kok waton nangkep wong ning jero pakunjarane ya makani barang ngekeki rokok ngekeki apa-apa. Sing arep nanggung sapa? Ngoten-ngoten jadwale ndak dina Rebo. Oh, dadi nek Rebo aku ora mangkat, nek riyane kuwi mangkat. Rebo dikandhani kok aku kok.
2: Nganti apal le.
1: Apa? Wong 7 tahun kok ya. Nek Rebo wayahe mepeti tukang becak terus.
2: Kepelek.

0: nyuwun. Ya. Mbak Ayu. Pak Tristianto kemarin nyuwun bajing loncat. Ya, diaturake, heeh. Hingga karo di pedot-pedot sih ya nak mengko bar limbukan nerusake lakon sedilo terus goro-goro terus paripurna. Ya. Saiki bajute sapa? Ayo Tin, gentenan kowe.
1: Ya. Mbak Tatin, monggo.
2: Yo Mbak Tatin. Nah. Yo ngadeg, Nduk. Nah. Rasa ditutupi padha wong wedok nek karo liyane ra apa-apa. Karo mangsaku sinden ki anggar ngadeg dadak ditutupi.
3: Ngene. Ayo.
2: Kena hukum.
1: Hukum apa?
2: Lah ono badan hukume no.
0: Lah iya. Langsung tuk ngono mang mboten napa-napa jane.
2: Jane mboten napa-napa nggih.
0: Apa-apa.
2: Pembalasan no.
3: Ya ra. Enggak boleh.
2: Enggak kena pasal.
1: Kok mikir mendet.
0: Nggih.
2: Prisine tas kresek.
1: Dari menenek suaran.
2: Lah iya.
0: Ya kabeh iki ya bakale dadi tas kresek.
1: Lah kok sakit no.
0: Alah kok mau sini wong wedok ki ayu ki ra 35-40.
2: Nggih.
0: Seumur sudah 5-7 ya tadi tas resek tenang.
2: Ben, keset sumben ya wis. Dibedake ra gem nemplek sumben.
3: Oh tak kira ndek jenengane.
2: Koyo jeneng kabeh. Kabeh sok bakale.
3: Senek tua ya wis sesuk dipikir sesuk.
2: Tapi kok dipikir sesuk.
3: Bar dadi tas resek mbok dadi tas opo? Heeh. Yen apa pamundutane, Pak?
0: Apa iki wis entek pamundutane iki sudah diaturke kabeh mengkari ki mau ono sing nyuwun bojo anu. Ya dijoli lagu apa?
2: Bojo galak
1: nih wong.
2: Bojo galak niku urgent padha, Pak.
0: Nggih.
3: Piye napa liwong napa-napa? Eh? Liwong ya. Liwong nggih, Pak. Napa lali janjine?
0: Sakarmu.
3: Ya. Ya manut penonton bae liwong nggih.
0: Nah. Liwong ya kena, lali janjine ya kena. Ya. Mangga.
3: Mangga aja.
0: Eh?
3: Langsung.
0: Wah, ya dibawa nih kan
2: dari dong. Bawa, bawa. Kalian jujur. Boleh
0: penai DV.
3: Apa ta?
0: Elisa bawa, Mbak Ayu bawa, Ika bawa.
1: Mereka ada prabowo. Sok cantik.
0: Gugong-gong anak rabowo.
1: Sok cantik.
0: Kwanen, kayak aturan DV.
3: Kenapa sih bajine galak banget ya?
0: Kok gawe aturan ngawai adat. Ora umum.
3: Iki akar bawa malah ngomong wae lho.
2: Iya bajet.
3: Kok era masuk edo to. Dek nama arep mayungi aku, Mbak. Ini tak mayungi.
0: Sapa?
3: Kaos putih lho, Dodo.
0: Wah, rambutnya saya disemir.
2: Dodo sing nyuting pi to?
0: Nggih.
2: Oh, alah. Ucul saka aku kecekel Tatin. Lar mayungi kowe barang no kok.
3: Lah nggih bar kali jenengan po?
2: Dhisik mepet-mepet be aku.
3: Oh, mula kok karo aku ora masuk.
2: Ya ora masuk kadoan.
3: Sebulane tipene kaya ngene to kowe to.
2: Bare to dhuwur lencir nemu gire kok to Bagor brand. Yo. Wah, lah wong lanang iki nyawang ya te pilihan.
1: Lah nek karo Mbak Tatin ki mah glagepen ki.
2: Lah iya.
3: Kok glagepen opo?
2: Nyawang kowe malah gumoh-gumoh kok.
3: Ya ora.
0: Sing paling apik

0: Mbak tangannya ngarep mbak, ndak ndarani wong diintuk mbak.
1: Intuk iya apa?
0: Pesugihan sing anu bayi gundul kuwi lho, neng kene ngene iki lho ndak ndarani wong diintuk.
1: Lopes berarti.
0: Tangan iki ning ngarep ngene. Kok nek kanca-kanca warga laras kirangan duit ndak ndarani kuwi rejeki ngono lho, aku mung ngarahke.
2: Sing jeneng tangan yang buri iki ora apik
0: kok. Lah mboten apik.
2: Ngadep penonton akeh tangan yang buri iki ora sopan.
0: Ora sopan.
2: Ayo tegap pandangan ke muka.
1: Mukane sapa? Mukamu.
2: Mukamu.
0: Ini lho Kak, tangane.
2: Ora usah semaur to, Grand. Grand. Bagor brand pakan babi.
1: Tau popo, biasa nek ngene
0: iki. Engko dicampuri cacahan debok ngono kuwi, Mbak, biasane. Hooh, nek brand tok ya boros engko ora bati campuri cacahan debok.
1: Aku wadahe pakan ora popo, mbangane kae.
0: Apone?
1: Wadahe telek.
0: Lho telek iki ra mau kena nggo kompos lho.
1: Oh, darah.
0: Tak belok kena nggo kompos. Nggo
1: rabuk. Lho ning kene ya telek.
0: Lho lemahe dadi subur oke humuse, tamudeng kowe.
1: Kelompok telek tak kei.
0: Ora masalah.
1: Lho
0: ora masalah.
1: Ya seneng.
0: Ora ndi tak tadani. Gilani. Lah kowe nawani
3: kok. Lah upama Pak Seno ki teleke lah kene iki dalane. Aduh.
0: Monganmu lho, Pri.
3: Lah piye jarine sampean klop karo Pak Seno?
0: Ya klop ya klop bahasamu kok ya di
3: coba mau kowe dadi Pak kembange Pak Seno rak dadi kumbange.
0: Kumbang.
3: Nah, Pak Seno dadi teleke lek kowe dadi opone?
0: Sapi teng. Seneng anar ngomong ngene kok dadak dikalang-kalang.
1: Eh manggile teng ya.
0: Ya bagor.
1: Masa bagor mangane teng? Bau mambru.
0: Ora masalah kan iso disedot. Ngono lah sapi teng kan disedot to ana
3: toh? Lek men mau nyedot.
0: Lho, sapi teng kan iso. Lho, jasa penyedotan kuwi lho ora mudang lah nek. Lho nek bagor gua apa dilesi-les.
1: Nek jenengan disedot.
0: Sapi teng kuwi lho.
1: Lah ya sapi.
0: Lah iya.
2: Apa
0: Seno? Apa? Kok di ngonoknya terus? Aku anggar ngom...
1: Pak Seno kan nyedot pepi.
0: Kok?
1: Tapi...
0: Orang maksudnya ini, nek agak ngomong, jangan kamu menggiring penonton ke hal-hal yang negatif.
1: Loh, siapa?
0: Biarlah mereka beropini sendiri. Rasanya menggiring opini penonton. Tunggu akhirnya jadinya hoak, berita bohong. Hal-hal yang bohong kamu giring seolah menjadi suatu kebenaran ini keliru.
1: Kenapa ki mau sing ngomong sapa?
3: Sing giring ki sapa?
0: Lah kuwi mau
3: sing di dalan mau.
0: Apa
3: kowe dadi pipa karek ya dalane to, pralone kae.
0: Oh ya padha wae ya wis ra apa-apa. Iya.
3: Ngono kuwi garek
0: opo. Oh, penak ngono kene. Ah.
1: Ambe.

0: ngono kuwi.
1: Ya.
0: Malikane sepisan ketemu.
1: Ya kan memang harusnya langgam seperti itu.
2: Yen saya Kang Mas.
0: Apa?
2: Menika laronipun kersanipun boten gregon-gregonipun jenengan anggenipun.
1: Dimen Pak Sena.
3: Menikmati.
1: Oh, meneng wae iki lho, merem-merem ngono.
3: Lah nek anu sok moh-moh ya dadi ngono.
0: Aku iki ngrasake kono sing gandul.
2: Kersanipun boten ganggu penyenanganipun ngringgit ngoten lho.
3: Dipun cek rumiyin gegere jenengan bolong boten.
4: Dopmu.
2: Dopi.
0: Wong wedok kok ndidop ki jenenge pi? Edian. Wong wedok kok ambune kok batang.
2: Pripun to jeneng? Wong wedok saka nyambut gawe ngateni.
0: Sentuk.
3: Wis aspal batang.
2: Wis ngrasake tekku.
0: Nek kok kemresek.
2: Ayo lewong no, Cayu.
0: Iya, mangga.

kebengul mungging ayuto kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungging aloko menungso rata tanan indah-indah derajatmu ketibal kowe ming pono kawan wani gawe geger negara Ngastina malah kowe wani nyempalani karo bapa Penemban Duno Bagong aku sing ora nrimake sawangan Kurawa segelaris papan bakal sak biantu karo bapa Penemban Duno apa baru kira aku wedi ha blas ora ana wedine aku nemeng Kurawa wae aku ora jinjo mulai aku wani ngeret-ngeret Begawan Duno pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong nah dipangan umpanku karo kowe Karto Mondol Karto Marmo arep ngapa we arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku bali ora kowe sesuk ora bali saiki ora bali bali nek wis entuk keterangan karo Begawan Duno ora entuk keterangan saka Begawan Duno taunono Windarana ora minggir saka pawan kene kendaratangan ing Karto Marmo panggah tayani garing ati

0: Wah, mulane bekong gleleng pacai gebelo sirai. Dicobani ayo Antasena.
1: Oh, Pakde. Panjen aku ngancani karo Bagong. Mergo Bagong ponokawanku kepengin golek bapakne.
0: Antasena?
1: Piye?
0: Mudula. Bagong tekani kricung cadak sile.
1: Arto kapake
0: bojo cari kricung sile.
1: Undurno Antasena sik.
0: Jebul jauh-jauh
1: dibano. Yo.
0: Motor. Wis jek. Hot, hot, hot.

0: Bagong ngamuk diwangi Antasena. Kurawa bubar maut ndur ndur ndur. Mundur mundur mundur mundur. Mau mundur. Interaksi barang ya wis perang.
1: Pun, Man.
0: Ketemu sapa?
1: Ketemu sedulur.
0: Lha lagi ketemu Bagong. Mungsu Bagong kok kalah nek cara aku isin.
1: Nah, kula kok biasa.
0: Ora isin.
1: Isin gone ngendi? Isin iku digo merem ilang.
0: Bagong sajake barbar peguru anyar.
1: Kuku-kuku lantem sirahe rapopo, Man? Suarane maklotak. Kaya ngantem bathok. Klopo
0: wonge ngletak
1: sing ana momen citrasrah mundur iki mergane pati bubres
0: kowe diantem
1: udan
0: wong edan ora
1: candhas aku digebuki bubres bubres mangker man pun cici cilaka nek ming pusuk padha satriya wae ora masalah nek mumungsu wong edan edan ngoten nika kula wae mring perkara niku bapa penemban Durna. Bapak pun lo semanggakan piye nih kancamu piye isi ora Kurawa nek isi kon maju kon metoke Bagong nek Kurawa entek patiye ngene uwek-uwek cangkeme is
0: aku kira melu apa-apa aku kira melu peperangan iki wis tak anggap melu kowe.
1: Anggrek Kurawa isih ngrayok Bagong titenono. Aku nek saya mangkel. Ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane ngatiku. Eh, ra ngerti wae.
2: Bun. Dengar enggak? Tuh, listrik di rumah udah bunyi.
3: Iya, dengar. Tapi percuma. Uang saku ibu udah habis.
2: Eleh, kenal lagi nih. Kode itu mah, mentang-mentang aja belum setor gajian ke bunda.
3: Ya iyalah, gimana mau beli token listrik coba? Uangnya aja nggak pegang.
2: Yaudah nih. Ayah setorin semua gajinya. Dah, tuh. Cepat beli, keburu mati ntar listriknya.
3: Nah, gitu dong dari tadi. Sekalian order Habutop ah. Tinggal sisa 2 kasus.
2: Nah, betul itu. Sekalian beli Habutop lagi. Biar kesehatan kita juga selalu terjaga, Bun.
3: Iyalah, Habutop kan obat herbal ramuan Arab yang paling top. Makasih uangnya ya, ya.
2: Sip.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
7: Habutop leres.
6: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
7: Awal mula menggunakan

0: sabut top. Kulon niku sakit kaki seluruh tubuh, seluruh kucur kaki semua sakit sedoyo.
1: Kakine rasane pripun?
0: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula dihabutop. Sesampunipun gunakaken habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum habutop.
1: Sedereng nginum habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
0: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem habutop nggih.
0: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai habutop mungkin
1: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
2: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
0: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil.
1: Amargi habutop niku ramuan apa, Pak?
0: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Mula sampean kudu bloko. Aku ora percaya nek sampean ora ngerti. Mula sampean kudu bloko kalih kula nek sampean tetep ngandake ora ngerti, aku ora trima tenan. Bagong aja, bagong iso ora iso. Wah, candala bondo, lebake pakun jalan, pakake macan lecen ora mlayu.
1: Ngopo, Mbak?
2: Bagong, aku minta maaf.

0: cangkemmu ngleboni walang. Jare lo ngapura ya Pak Gong.
1: Piye Gong?
0: Pon iki sing kudu menghakimi aku. Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan Pak Gong. Wis, nek ora ngerti titano. Tendangi siramu.
1: Sik Gong, sik, aja ngawur. Iki pendito lho Gong.
0: Terus
1: nek pendito tok kurang ajar tok tendangi siramu aku sing ora trimo. Arep dikaya ngopo iki gurune bapakku. Durna iki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mula sora kaya ngono.
0: Beneran ta Sena? Matur nuwun ya Putu. Aku wis tak lindungi.
1: Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah.
0: Iki lho cah Bambung nek ngerti tata krama. Ora terus sampe nake dhewe. Terus ra entuk ditoto dijotosi ra entuk.
1: Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan.
0: Kowe jane melu ngendi ta kowe? Molak malek kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape nek carane ngono kuwi. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna.
1: Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sik ora arep bakalan Durna aku ora ngikhlaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwe-luwe kowe arep njembarani karo bapa Durna yang Durna. Aku ora ngikhlaske.
0: Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo bakalan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe nyaman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngapa? Njoba karo jerone wis beda.
1: Cangkemmu sing apik lho, Gong.
0: Cangkemmu kowe.
1: Lho. Wani karo aku.
0: Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awak dhewe nganti geger kaya ngene iki? Padahal mau sing ngakon kowe. Ndur Antasena kula kepengin takon teng pundi? Durunge bapak kula, ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora gra iso ditakoni ra wangsulan, jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho. Isih tak rekam ning HP ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna.
1: Wong sih aku nek kowe jotosi Durna aku ra entuk.
0: Aku arep nekat.
1: Nek kowe nekat, saiki wis beda perkarane.
0: Beda perkarane?
1: Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna.
0: Motar kowe, motar kowe. Arep apa kowe? Oh, sepeleke ora. Arep apa yang iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep apa? Kowe arep bantu arep gantuna? Kowe arep ngrincong sikile gantuna? Ayo, bandanan aku. Konangan Putu Antasena, oh, lebur tumpur tanpa dadi.
2: Wah, ngleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system yo.
0: Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Cuma sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe.
1: Gong, kena kandhani ora?
0: Ora.
1: Lho, ora basa.
0: Ora basa ora apa. Tak wis nekan tenan ya. Mati nang ora wujute ya. Bangane bali doyak-oyak bang plecek. Wong modar nek kene mbok ya wis.
1: Nek ngono kowe ora kena tak kandhani.
0: Ora, bakal ora kandhani. Antasena. Nek bakal ora kena dikandhani. Mateni wae gunane apa duwe abdi jenenge Bagong?
2: Wo, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendeta kaya ngene iki wah lambene jan senengane nglincipi cara bapak. Nglincipi perkara.
1: Wis saiki kelereng ora?
0: Ora.
1: Ning aja ngantemi Begawan Durna,
0: tetep tak jotosi.
1: Nek kan jotosi Begawan Durna, mungsuhe aku.
0: Aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek kaya ngene iki aku wis nekat tenan.
1: Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena,
0: sing tawe dene apamu?
1: Iki perkara.
0: Ayo, panggal.

0: Modar we. Tonjo nganti melengkung, melengkung, melengkung.
1: Pripun Kakang Durna?
0: Lha kula manggo to, Dik. Kula manggo to. Boyok tugel.
1: Waduh.
0: Waduh tenan niki. Mesti di gift.
1: Napa?
0: Di gift.
1: Di gift.
0: Gift. Gift kok, gift kok ya gelem kok kula.

0: ngerti sandiwaraku, Gong. Lo pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lo wis oke. Ini jak brahmen iki. Kadurna kaya ora sadar. Denggleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kuwi ya cancut tali wanda jebul tepat. Lek ku ngantem sajae keseron, Gong. Antem goncengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya. Cacat sing wis pirat-pirat kok wae. Nek kula ora pasti parah wong kula nggon bathok. Bathone atos kok.
1: Iya. Terus iki karep piye?
0: Terus niki pripun? Kula wis mudi jelas durna ora ngerti.
1: Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi kok.
0: Wedi masalahe.
1: Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka, luwe-luwe aku bakal dipidana.
0: Sebabe?
1: Sebab mung ana siji sing ngerti, kudune ngerti mung ana siji.
0: Sapa?
1: Dewa.
0: Dewa?
1: Papane ning kayangan. Kowe munggah ning kayangan Suralaya.
0: Lho, apa isih ana kereta?
1: Lho.
0: Nek jurusan Surabaya ki sendak mau jam 6.
1: Suralaya basa.
0: Wah, Suralaya to.
1: Heeh.
0: Mulih te Bathara Guru.
1: Bathara Guru ki kudu guru sekolahan kuwi kudu ning Bathara Guru.
0: Ora ndak ketemu e.
1: Tangane papat.
0: Wah. Nek kosokan suwe kuwi.
1: Lho. Kok suwe?
0: Galake papat teh. Mun ndak usuk-usuk kok galak loro suwe ora jam-jam kok galake papat.
1: Kuwi kayangan ono kok takon, pukulun, kula nyuwun pirsa bapak kula sinten?
0: Nek Bathara Guru ora ngerti?
1: Amuk.
0: Kowe seneng banget nek ngajani aku elek kowe.
1: Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo?
0: Nek aku modar seneng. Iki meng titahe. Dewa iki wong sing nguasani kayangane.
1: Titah kaya aku nek nyawang karo kowe, kowe iki titah sing kena lara lubeting pati.
0: Maksude?
1: Iso lara ning ora iso tekaning pati.
0: Wah, malah rekoso lho kowe. Kau pomo lorong anti loro banyak ni, aduh, mau kau mudar malah kesiksa lo. Bawa kata-kata aku dilangi baik. Orang kena loro, orang kena pati, mana malah pena.
1: Kau titah sing orang kena loro, orang kena pati.
0: Nah,
1: munggau neng kayangan. Orang orang sing song alah kira kau. Yakin aku sumpah.
0: Mana nganti kalau kalah cemplung ke kawah condro timu kau
1: tak susul.
0: Wah, meng blok. Ini meng kata-kata kosong ini mengan. Ini corone majelamin pawartosane kasunyatan iki.
1: Engko aku nyusul nek kira-kira kuwi sing menang aku tak ning dunya wae engko tak

Ki Bathara Guru. Sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayu aeng. Pandhita Malik Tingal menawa dening wujuding satriya ingkang seleh kasatriyanipun tuwin Ambrahmana menika babar pisan mboten. Namo mugi andhatesna ing kawuningal. Bile jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ingkang mboten gadhahi derajat tuwin mboten badai kaluhuran wonten ngarsa paduka Diprapsi Bathara Guru. Namung titah menika kawula alit. Nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-garan ing kayiwangan. Lan mugi dados ing kawuningan. Menawi Diprapsi Bathara Guru menika mangke mboten limpat, mboten pinter, anggenipun nangungkap dhateng lampaning jagat, tartemtu badhe ngembet utawi dhabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho, Di. Menika ingin datus kuantos yang mana ibu ini rokok isi di bangun talutal Adi Prawasi Bathara Guru berikat lambai ngeroto tanpa ntoro

0: ngalidok ujaring wong daplok. Inggih menika dititahi ing kula ngaturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang. Nggih. Mboten nginten babar pisan teko Bagong karya gara-gara ning kayiwangan. Ing mekaten tumringan timbalan menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa timbalan. Ponokawan Bagong. Padha rarjo sak prapta kita ponokawan.
1: Wong ilaheng.
0: Gus. Lah kita nganggo sebutan dewa iki piye?
1: Karang kula pun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dateng tata krama.
0: Ah, lha ning ora kena titake ora kena nganggo wong ilaheng.
1: Awi kena kebacut ibu kulun.
0: Ya teruske, teruske.
1: Awi kena mangas tumanana masa sidam. Pukulun
0: Bagong
1: kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun ponokawan Bagong. Pukulun
0: iya Bagong.
1: Pukulun
0: ana apa
1: menawi pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika dipun wados kaos wonten pundi pukulun?
0: Rak tenan ta
1: iki senengane apa-apa ditakokke kok asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Anggit apa pukulun? Coba ini kuna tuku kaos menungso lumrah monggo tangane papan napa bolongan siji digoni wong loro napa mboten sesak.
0: Hai jerati lakar Bagong
1: wonten dawa pukulun
0: ulun boyanate ngagem kaos
1: mengatun pukulun
0: iya.
1: Oke kok astani pun ingkeng kali sedakep pukulun napa sampun mati rasa.
0: Bagong
1: wonten dawuh
0: ulun ki sang Hyang Jagat Girinata sang Manikmaya ulun ki kami tuwaning kayiwangan
1: kula sampun pirsa pukulun pukulun anggenipun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki tak tutuk gendhilmu lho nggih iki dewa e pukulun sinten sampean ulun Bathara Narada wah sing sok berkencang waru dayang dayang ini pinggir kali ngantin ini
2: iya ini radiyani tidak malah tekan tindi
1: weh lah aku nengkini ketemu dewa ini wonten pinggir penjenengan
0: ulun Bathara Indra
1: weh lah
0: bintang televisi
1: bintang televisi ini sama Bathara Indra dono kasino Indra wis ora ana sing kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo wis ora ana. Sing ana Indra tok.
0: Bagong
1: wonten dawuh pikulan
0: ulun.
1: Pikulan.
0: Apa wigatine dene kita sowan ning Abiyantara ulun?
1: Pukulun. Pukulan menika satunggiling jawata sing mboten ngertos. Rasa belas kasihan.
0: Ora apa meneh iki, apa meneh iki.
1: Bocah kok apa-apa dilokke ta iki?
0: Kena ngopo kita matur kaya mengkono?
1: Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak.
0: Wi lembu andine titianing Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak.
1: Kula bae pukulun. Nggih kula sik ngaritke.
0: Bagong kita aja edan. Bola bae nek bocah ndugal kewarisan.
1: Nggih pukulun,
0: apa wigatine?
1: Sepisan lo ngaturaken sembah pangabekti konjo wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat
0: dunia Jagat Giri Pratingka.
1: Nyun ngapunten mboten apal pun Jagat Giri Pratingka
0: ulun tampa pangestulun tampanana
1: kula pundi nggo jemat paripe mugi anatosna engkau anu napa katentreman ing manah kula pukulun?
0: Iya Bagong
1: dene dukap ing ngongko loro pukulun panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah mosi ing titah.
0: Pukulun.
1: Berarti sampean sok ngertos nek kula dongkal e bojo kula.
0: Buya Bagong.
1: Nun
0: Buya.
1: Bois kok Buya. Buya iki ora. Wah, wow, ya ora ngerti kok. Tak kira nek
0: Bois.
1: Ing ngongkot 3 sejatosipun manah kula menika menangis, Pukul. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiang sepuh kula.
2: Eh, Bagong, eh apa?
1: Wis dosa wonten dawa. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong wis ditutup pengen kita kuwi anake Semar. Bohong. Kamu tukang bohong.
2: Malah nyanyi barang.
1: Kita kuwi anake Semar dudu. Semar ki meng bapak angkat. Angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip nang alam Padang, mesti ana sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mlethek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten jluk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten, Mbah Kulun?
3: Bagong
1: dalem
3: ulun critani.
1: Waduh suwe iki,
3: Buya. Ulun tak crito kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti Buya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak.
1: Ombak.
3: Gombak, ombak dengkulmu kuwi ra. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mau pinesti kita tuh muli dadi nom sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asali saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita golehi kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong ceritane.
1: Kok kaya meng dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene. Ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngaya rawa. Ampun ngaya ora. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirah. Niki kula munggah teng kayangan, wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun pukulan Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong nek ming wangsulane Bagong, kowe dumadi saka ayang-ayang kalih Sembal. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora digandhut ning suwijining wong wadon. Emakku pandange cah cilik. Emakku kudu ana. Ora mungkin bapakku ora ana.
2: Bagong kita kuwi aja ngeyel wong pikulun maneh kaya kis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae bare jengking lho kowe.
1: Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa?
2: Iwang pikulun Bathara Guru.
1: Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami itu anak orang-orang genduran, meneng wae. Kami itu kok rewel. Bukulun.
3: Iya.
1: Kulon nyuwun periksa, Bukulun. Bukulun kedampan ini dawa, sinten bapak kulo.
3: Ulun wis matur apa anane.
1: Ulun ora percaya.
3: Ulun sopo?
1: Ulun, iki. Nameng cerita. Kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula omong nek nang diawon sing diwangsuli kaya ngono.
3: Yen kita ora percaya kita omong kita arep apa?
1: Tantri maneh Bagong. Ora mung jagat sing kula brabrek. Kula ora iso ndutuke bapak kula sejatine aja takon dosa.

dewa-dewa. Gleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah e karo aku. Betara Guru tak getak langsung mlayu saka Sela Kanda Waru Binangun. Betara Antaraja ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apa mu kapan? Kayangan sepi banget iki. Piye iki?

kerana wong pi tak mlebu ning karang kawi dodarene apa ya kesempatan iki kaya ini mesti widodari lagi adus arep menek uwit jambu diponir mana ngengok widodari dari widodari iki ayu-ayu ning aja ah ngundang malah ora ketemu karo bapak aku makokean dosa ndung goleki bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari taoyae becara guru. Kau itu nak orang tar, takkan semua menang paling dhuwur yang main bicara guru kok. Lu guru, iki murid saya belum po. Kau harus mulang orang, malah melayu. Hey, Omar Bakri, jangan mes, nak orang bicara guru.

0: Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh pak. Ih, mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan mama juga bermasalah ya?
1: Ih sih papa, kan gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh pak.
0: Iya, iya, iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
1: Oke deh pak, makasih ya pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Akan diperkenalkan Mbak Izasi dari Sumatera. Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
5: Iya, benar.
4: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
5: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
4: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
5: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.

0: 0870.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Ning wayang kuwi ana dua season tegese suka-suka sing gayeng-gayengan sing gumyak-gumyakan. Ning gara-gara ngene iki aja terus ditinggal terus gumyak-gumyakan terus. Sing kuna-kuna didudah terus.
3: Yo. Aku kok pengen tembang caping.
2: Saban wingi.
3: Udu. Caping sing model cara biyen. Ki ngetes penabuh tenan iki.
2: Yo. Caping panjanyot to si caping ngaitahe poro tani makan yo ing tengah sawah garu lukuk macul sarto tandur ayam kudung caping
3: suwe banget ora dinekke
2: ora ming suwe blas
3: yo diunekke mengko terus dijak jagongan menembak mimin
4: si
3: mintuno sing arep nyekar sapa
2: coba saiki presiden 8 iki bareng
3: oh iya
2: men kepenak iki angel lho terus kadang kala gendere slendro balungane pelok
3: weh campur ngono
2: oh iya
3: bukane saka
2: bonang ting ting ting ting dung da dung dung ting ting ting dong dong ting dong.

0: Ape kendangan.
1: Tangan
0: kak ya. Yo coba kayak apa?

0: kula WA-ne wingi ukarane kula niku ketingali ketoke ming sepele ning berguna tumraping BL Pak. Lho.
1: Tegas semen.
0: Nek wonten panyuwunan lancaran Mars Bung Karno sapa sing arep wene mboten wonten kula. Saniki do ngrasake seberapa penting Karno.
2: Kemunggul op putusane

0: Terus
1: lali sujud.
0: Yo yo.
1: Oh, jadi aku.

0: rasane ning ati kok seneng ya lha kuat ayo mbok aku nek muni tembang-tembang kuno iki ning rasane kices aku dru ambli lho to
1: ya wis yo
2: jadi dahku walat
0: ciri kasewe dhewe kok nek pengkirang liyane mesti nek katno iki ora
2: jadi dahku walat lah iya bener patani

0: kembang cemaka.
1: Kembang rawe, kembang rawe madhake ra dirasake ya nikmat di apa jenenge di laras ya mirasa.
2: Iya.
1: Ya aku seneng mie ayam mblang. Mirasa kok musuh mie ayam ora.
0: Santai Mbak Pipin, mungkin sampean sak kepenake mawon.
3: Nggih, niki kalih dangunge mboten nek mboten ngetrak mboten ngantos tutuk derek ke panjenengan.
1: Wah, ya yo sampean niku dikersake palura ngantos semua sore pokoke.
3: Iya. Niki kalih nyuwun donga kanca-kanca warga laras, kalih para pamirsa di Apri akhirnya opnam dados nyuwun donganipun mugi-mugi benjang saged pulih ndang di wektu sedina kagem istirahat.
1: Oh, nggih. Mugi-mugi disuntik Pak dokter kayak langsung malu yonir malah temah jati jadi temah mol ya
2: iya wah
1: sakit kayak kesel wiki gue mau gelem periksa wiki jane kan istirahat lho
2: lah iya aku yang ngerasa kayak awak ya guys sikile kesel tangannya kesel sok linu-linu isi ketambahan pikirannya sok mak ono kabar sing ora pengen mak cereng ono kuisa aku isok mboy terus ikine rata-rata ya wis.

0: Wanin tuh tipe tuh ambu nih ramu. Wah yosu, bondoing kan tuh kau tampak tampak.
1: Jatuh sih pun yang paling pirsoko di sini pun piambak nih kau gih. Kulo kalian penjenggan piambak.
2: Laras.
1: Dokter menikah namung jeta nulung dari segi medis kemamon.
0: Mangke Mbak Aprin masih sambut dibon suntik vitamin terbang sembuh.
1: Ampun buat
0: tersakit. Tersakit. Khawatir.
3: Yo.
0: Mergi main kekesalan kak. Sampian barang nek kira-kira kesel terus teng dokter hewan.
1: Kula pengen periksa saran panjenengan.
0: Oh, ampun kuwatir suntik menyuntik.
3: Iya.
0: Di 12 kereng tekan di Surup Soryo.
3: Iya,
0: Surup Soryo. Iki ngelarasan iki manut lho, Tru. Iki mau jenenge entek-entek iki mau iki patete menyura terus Surup Soryo iki dadi songo meneh. Ora waton nyelekap.
3: Asik kok cangkemmu lho, Lek.
0: Kon nek aku nyelekap-nyelekap ora. Iki ya penak nek dikurke wah temonjo tenan lho. Bukani prung prung prung prung. Pong, duda, untuk tekun tak dudududud, untuk tekun tak dudududud.
3: Pengendang ini kon dudududud pinter aja nak jana.
0: Tekun tak dudududud, iso pirang-pirang gon nih. Dudududud. Lisa pirang-pirang gini kancane dorang ngerti barang ya dung dung dung.
3: Yo mangga.

0: penek. Wah, jan kaya mangan sego lawuh. Serandal ya numpal. Penak tenan yo lek wayol dadi lega.
1: Heeh.
0: Niki ya kejaba saka kuwi tro?
1: Iya.
0: Iki Bagong kok ora sowan ora ketok iki jane nendi? Malah dhewe perlu matur karo bapak. Bapak men matur karo para Pandhawa nek Bagong kok ora ana iki ayu padha digoleki utawa wong manut tiga pertekli para pendem-pendem mundun. Ya iya. Ya ayo cekat-cekat.
1: Iya.
0: Mbak Mimin yo bet gek ngaso men gek nunggu Mbak Apri men diberi semangat men supaya ndang sembuh. Mergo jadwal yo isih padet, jadwal isih akeh.
1: Iya.
0: Ngundak dadi cuwoning peng para penggemar-penggemarin Mbak Apri.
1: Iya.
0: Lumantar streaming iki disuwunke donga pangestu karo para streaminger-streaminger sing isih padha kepareng wungan ya, Tru.
1: Iya.
0: Didongake ora apa-apa ya ming kekeselen wae men muga-muga ndang kondur dan nyambut gawe meneh.
1: Amin.

gandrung usai jagat Dewa Batara jagat Mangaisungkur. Weh lah wis tak bedhek to pukulan Bathara Guru mesti medune nang Ngamarta. Ha wis. Baul iki. Nang nanti ketemu karo pepundhen-pepundhenku Pandhawa mesti aku didukani. Mergo aku wis wani gawe geger kayangan Suralaya. Wis kalah cacak menang cacak. Ibarate kaya nyemplung kali wis tekan tengah mengkari golek watu tumuli ndodok. Ya. Maju terus. Mundur ya terus. Sapa sing kira-kira meparangi karepku nggonku takon karo Iwang Pikulan Manemaya. Ora mawas pepundhen, ora mawas sapa-sapa.

0: Gamelan wis mandeg barang kok isih begijikan. Prabu Kresna.
1: Iya,
0: dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe-kowe iki eling. Kula ora ndeng lali kok.
1: Loh, nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama.
0: Kula ngertos.
1: Nek sebabe apa kowe ditinggal aku sing kaya ngono?
0: Wong kene kekarepane ora kasembadan tinggal aku sak karepe dhewe.
1: Loh,
0: ora kudoro Janaka nganti mundur gila karo kowe. Gila wae. Kula perange ngawur. Sak karepku nendangi sak penake dhewe. Tak dilati pupune. Sopo werku dara gila merinding kabeh wae. Janaka kok candak tangane jempole kok cokot. Us. Perangmu ngawur ya men, sing penting menang. Lah saiki enenge aku apa karo mungsu aku? Welo. Kresna sinayeng manggelung mentonaken. Mentonaken dewe kramaniro. Ora guyu.
1: Aku ora guyu.
0: Lah sapa sing ora guyu karo kelakuanmu kaya ngono kuwi lho. Kowe iki nganggo training ora krasa nggon lakang suwek bareng. Mula kok tanggo mlayu kok surane tuk. Ben, arep suwek kabeh mbok ben. Ora apa negara seringan iku nek nganti ora ketemu karo bapakku.
1: Wani karo aku.
0: Sing tawar deni apamu?
1: Wani tenan.
0: Wani tenan mati dening aku ya. Mesti ngono. Kresna iki nek perang mesti ngono kuwi. Wani karo aku.
1: Wani tenan.
0: Mati dening aku. Lunga. Jadiri. Asine jirihan. Kena aku ora tetep maju terus golek Bathara Guru. Ora entuk keterangan sing gumathok. Sapa sing arep peparangi karepe Bagong?

0: Ketemu duku e. Kowe ngopo? Mir. Aku tak takon karo kowe, Mir. Ora duwe anakmu to? Anakku ragil. Bohong. Kamu tukang bohong. Ngapusi kowe. Kowe wong tuwa ning lambene elek. Ngapusi aku duwe anakmu. Petro gareng kae ya duwe anakmu, kae anak angkat. Aku ya anak angkat. Lah, terus kowe ngopo kok ngamuk ning kayangan? Goleki bapak. Bapakku sing sak tenane.
1: Bapakmu ki asine tukang becak.
0: Ditinggal ning kidul stasiun Tugu. Terus tak temu. Wah, tampok ngiwon nengen lho, Mir. Wong tuwa ora tatanan kowe. Hah? Oh, aku kudu goleki bapakku. Lah ora ketemu karo bapakku, Bathara Guru ora wangun dadi nalendraning para dewa. Kowe wani karo aku? Sing tak wedeni apamu? Duwen ke sumo iki, Pak. Lemu mungsuh, lemu iki. Sepatane modar. Sepatane ngrekoso uripmu. Ora sator sepatane aku ket biar wis ngrekoso uripe. Aku wis ketula-tula. Ayo, tak duduke apa ora? Ora tak duduke tak amuk tenan. Asli aku ora goro. Ora duduke titenono. Aku sing ora nrimake. Gong, kowe iki kowe bocah kok

0: apa kowe wedi karo aku kok ngejak cah cilik.
1: Kulon kulon iki nyunaken pangapunten.
0: Ngene ngapa kowe? Engko setengah 6 matangi adus terus nata jadwal sekolah. Kayane kok klitian.
1: Bagong. Bagong.
0: Malah neranya lek po piye po siwa
1: kowe ngerti iki sapa iki
0: sapa ya
1: Bukulun Sang Hyang Wenang
0: hah
1: Bukulun Sang Hyang Wenang
0: aduh

0: apa jeblenge nang. Sapa to? Jeblenge nang kene apa? Kula kok lunga saka omah.
1: Pulun.
0: Iya piye?
1: Kula nyuwun gungan bareng pulun.
0: Pulun parengake Bagong.
1: Kula nyuwun pejaipun Petro kali garang pulun.
0: Iki ngopo iki, Gong?
1: Ora ana wong salah kok. Wong nek aku jebleng kok. Kowe iki nek ngerti critane pukulan Sang Hyang Batara Wenang, kowe mesti karo aku gila. Aku kedadian saka ayang-ayangane Bapak Semar, mulo kekuatanku sak traju sak bobot karo Bapak Semar. Ngene ana. Hah? Sebake kahutangmu. Wis. Hah? Wis. Apamu kapan?
0: Kita wis marem.
1: Sampun Pukulun, sampun marem sangat Pukulun.
0: Yo, yen wis marem nyuwuna pangapura kalawan Manik Maya.
1: Pukulun Manik Maya,
0: Bagong ana apa?
1: Kula nyuwun pangapunten nggih Pukulun.
0: Yo yo Bagong ora dadi ngopo. Kita ngamuk ana ing kayiwangan ulun paring pangapura.
1: Matur sembah, kula metrek jambu dipunirmana kalih Pukulun.
0: Bakal kita gunake apa aja kula tandur teng omah
1: supaya iso dadi srana daraning Bagong menika jambu dipunirmala kali jambu kluthuk Pukulun.
0: Iya iya Bagong sak karep kita wis kanthi kaya mengkono ulun kundur makayangan. Bagong aja gawe geger meneh, kita wis marem.
1: Sampun Pukulun,
0: yen kita durung marem ulun medhun meneh. Kita ulun paringi pidana.
1: Mboten Pukulun, sampun cekap semanten kemawon Pukulun. Mboten ajeng macem-macem Pukulun. Lampun kapok temenanan Pukulun.
0: Iya, ulun kundur makayangan bareng lawan Manik Maya. Ayo Bathara Guru.

0: iki dong apa ya? Wong edan kowe iki ngopo to Bang? Lah kok dadi Angkartimo kaya ngono kuwi ngopo? Weh, angarang ya sing jeneng wong gugat. Lah nek pengen ngerti bapak kula soal jebul asline bapak kula ya niki.
1: Iya.
0: Mong dumati saka ayang-ayang.
1: Iya, iya.
0: Pun trimo kula. Wis ora masalah.
1: Nganti wis sore gawe geger kok entek-entekane ming. Didongke ngono kok wis.
0: Lah mau ora wis dinaeni ngerti karo Bathara Guru kok iso mesti ora trimo. Eh, karang sing kula ajam niku pukulan Sang Hyang Bathara. Tenang. Meneng kok tenang.
1: Oh tenang-tenang lemu banget kok ora. Oh babi dudung kaya ngono.
0: Iya.
1: Eh. Mugi-mugi sedaya kali sing sambi kala. Kula sampun ngestokaken dawuh. Bagong pun padhang pikire mugi-mugi sesuk ora gawe masalah meleh.
0: Nggih, pukulon, pukulon dhuwur mojot. Eh anu, nggih, Bapak Semar ngestokaken dawuh. Nering sambi kala.
1: Eh iya.
0: Kali nyuwun pangestu nggih, Pak.
1: Eh piye?
0: Kula wis ajeng purna.
1: Heeh.
0: Sesuk kula ajeng nyalon meleh. Eh tak sebdake dadi kowe isih dadi kepercayaning para kawula.

93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Tolong dong, Pak. Itu angkatin jemuran. Kayaknya udah mendung-mendung mau hujan deh.
1: Oke, siap, Bos.
2: Aduh.
0: Loh. Kenapa, Pak?
2: Aduh. Aduh, enggak tahu nih, Bu. Tiba-tiba celeng, sakit banget di persendian.
0: Aduh, si Bapak. Ya udah lurusin aja kakinya. Jangan-jangan kena asam urat lagi, Pak.
2: Ah, amit-amit, Bu. Tapi enggak tahu juga sih. Sering sakit loh ini nyeri-nyeri dan linu.
0: Ya udah nanti sore pas Ibu pengajian, Ibu mampir apotek deh beli Habutop ya. Terus Bapak konsumsi teratur, jangan sampai telat.
2: Masa cuma sakit dikit gini aja minum obat, Bu?
0: Mumpung belum terlambat, Pak, dan belum terlalu parah. Lagian gak masalah kali kalau minum Habutop mah. Itu herbal ramuan Arab yang lagi ngetop loh. Selain buat keluhan nyeri tulang dan sendi, kayak rematik, asam urat, dan lain-lain. Buat menjaga daya tahan tubuh juga mantap.
2: Oh ya udah deh, Bu. Nanti beliin ya, Bu ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
2: Okay.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Ada
2: setelah ya? Minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Oke, terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja Banjarnegara.
2: Koma 4, Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk seterus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 311 0070.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Yeah. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Kelampok.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-pesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض

هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم.

0: Selamat pagi Bu Tari.
1: Pagi Bu Mila.
0: Loh, pagi-pagi gini cemberut aja, kenapa sih Bu?
1: Saya lagi sebel sama suami saya Bu. Bingung harus gimana ngomonginnya.
0: Kenapa emang Bu? Maaf nih kepo.
1: Gini Bu, saya kan selalu bawain bekal buat suami saya ya. Gak pernah habis, bahkan pernah tuh pulang dengan keadaan utuh. Kan saya kesel ya, ditambah lagi suruh sarapan juga susah. Makan malam apalagi, padahal sering banget ngeluh terlalu capek lah, badan gak enak lah, lemes dan lain-lain.
0: Wah itu sih, ada yang gak beres sama nafsu makannya Bu. Oh iya, suruh rutin aja konsumsi.

0: kayak Sony saya tuh, badannya selalu fit, gak gampang sakit, makan juga teratur.
1: Oh, makasih deh Bu infonya. Nanti saya beliin aja Habutopnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
5: Makanya dulu agama ini semua nabi pasti bersyarat, selain sidik amanah juga harus fatona. Kalau fatona tok tidak sidik, oh ngakali orang terus, orang boleh. Tapi kalau amanah tok tidak fatona, diakali orang terus. Ini kan ribet. Makanya saya senang dengan urian Pak Said tadi, tapi saya mohon doa beliau karena beliau adalah ahli tarotiroh, juga orang alim. Saya hanya mewakili sebagai orang Quran ya. Saya dapat barokahnya Quran memang walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Jadi saya ingin agama ini mudah, ya mudah aplikasinya, mudah prakteknya, mudah pemahamannya. Sehingga meskipun mereka enggak ngerti ilmu usul fikih yang itu untuk gelar doktoral tadi, dan itu penghormatan bagi orang Solo Tigo, karena diterangkan ilmu yang jelimet itu. Itu kalau enggak untuk gelar doktor, enggak mungkin. Jadi bagus itu, artinya ada penghormatan pada kita yang mendengar. Karena tadi itu ilmu papan atas sih. Saya aja sudah kiai agak bingung, apalagi yang enggak kiai. Itu pasti tahu kan. Cuma dogaya dok, murak-murak paham. Tapi saya pastikan semua ilmu itu mudah. Karena tadi Allah sudah janji fa innal aqla ila qabulil haqq, kata Imam Syafi'i, akal itu akan dipaksa untuk menerima kebenaran. Sehingga mengawal kebenaran itu enggak perlu serius-serius banget. Yasiru wala tu'siru, karena akal fa innal aqla mutarratun ila qabulil haqq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima. Tadi misalnya agama ini berkonsep supaya ada iddah. Orang pasti tahu kenapa butuh iddah, karena nanti kalau ada bayi itu bayinya siapa, produknya siapa. Tanpa ada iddah, ditakutkan ada istilatul ansab. Anak ini anak bapaknya siapa, enggak juga. Ya itu andaikan enggak diatasnamakan agama, orang akan mengatakan memang aturannya harus demikian. Sebab itu agama ini sebagiannya disebut Allah, fitratallahi allati fatarun nasa. Agama ini agama apa? Agama menurut logika manusia pasti benar. Orang normal, maksudnya ini bicara orang normal. Haramnya khomer juga demikian. Kenapa khomer haram? Ya karena khomarul akal, karena mencederai akal, padahal menjaga akal termasuk wajib. Nah, lalu yang dikatakan khomer apa? Ya dulu asirul inab. Dulu itu ya inab yang diperas. Lama-lama kenapa haram? Nah, ini ilatul hukum. Ya karena yukhamirul akla, merusak akal. Artinya terus fakullu makhorom warat akla, yang merusak akal yang namanya khomer atau sama-sama muskir atau sama-sama haram. Itu ada masalah di kulit. Kemudian ulama berdebat, apa kias itu penting? Ada yang mengatakan penting tidak penting, yang jelas nanti hasilnya sama. Ada yang cara ulama ngendikan enggak perlu dikatakan kias, cukup dikatakan min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Jadi kalau Allah mengharamkan fala taqul lahum uffin, sekedar bilang bus saja haram, apalagi yang di atas bus. Atau al-murad binahyi an qauli uffin adalah at-tadajjur atau al-idza. Yang dikehendaki Allah haramnya mengatakan bus pada orang tua adalah al-idza. Maka apalagi nabuh, iya apalagi nyabu. Apalagi membiarkan orang tua miskin utang-utang tonggo, itu ya agak haram juga itu. Jadi lah itu kan lagi-lagi tahu mungkin orang dulu tidak mengistilahkan itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau mengatakan itu masalikul illah atau illatul hukmi adalah al-idha sehingga apa saja yang menyakiti orang tua haram. Itu kan sudah dibahasakan oleh ulama karena mau tidak mau ulama butuh istilah untuk mempakemkan satu teori, ada istilah, ada terminologi. Tapi tanpa itu pun agama ini bisa difaham. Jadi yang disebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min. Sehingga dulu, saya ini termasuk pengagum cerita-cerita orang budui. Orang-orang budui itu orang yang jauh dari pemahaman. Tapi seringkali mereka kalau bikin natijah, bikin kesimpulan itu sering benar. Misalnya Nabi pernah ngendikan, yadhaku rabbuna. Allah itu pernah senyum melihat ini-ini, melihat orang sering jamaah, melihat ini. Si Arabi tadi mungkin gak pati hafal jumlah yang Allah senyum kepada siapa saja itu gak pati hafal. Deh. Cuma dia langsung tato. Awayat syakur Rabbu ya Rasulullah. Apa Tuhan itu pernah senyum? Iya. Jawabnya Arabi tadi lucu. Lanak dima min Rabbin yat syakur khairan. Wah kalau Tuhan pernah senyum, biasanya orang senyum itu gak mau menyiksa. Akan baik-baik saja. Jadi, dan itu dibenarkan Rasulullah. Beberapa kali orang Badui punya kesimpulan, Nabi ngendikan mansar rohu ayang duro ila ahli jannah fal yang duri lahat. Kalau kamu ingin melihat penduduk surga yang masih hidup, ya lihat. Jadi orang Badui, karena apa? Ya agama ini mudah. Lagi-lagi agama ini mudah. Sehingga orang yang gak cerdas-cerdas banget, itu ya bisa paham. Meskipun gak bisa ngistilahkan. Ya pusing kalau orang bisa dikonmila masalikul ilah harus ada jamek. Mutorit mun akis, jamek manek, gak boleh ada farik. Itu, wah iya kalau gak paham bisa bilang amin-amin itu. Dianggap doa itu. Tapi ini kan cerita ya, cerita apa. Jadi karena tadi Pak Said sudah memberi ilmu yang luar biasa, ini saya bantulah, bantu teman-teman Solo Tiga supaya gak perlu kaget. Itu semuanya mudah. Yang kamu gak hafal itu hanya istilah, tapi nurani kamu akan paham. Na walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min. Jika dulu begitu mudahnya orang-orang Badui memahami Islam. Sampai ketika Islam enggak difahami Ikrimah bin Abi Jahal, enggak bisa difahami oleh orang-orang kafir yang masih kafir zaman itu. Nabi kalau ngendikan ketika dapat informasi tentang itu hanya ngendikan gini. Misluhu la yajhalul Islam. Orang secerdas dia itu enggak akan bodoh tentang Islam. Akhirnya mereka yatafakkaru fil Islam wa yata'ammalu fil Islam. Akhirnya yang masuk Islam. Karena kata Nabi malah dipuji ketika mereka masih belum Islam, ditawarin Islam belum mau, tapi Nabi ngendikan ini seluruh lah jalur Islam. Ternyata betul setelah Islam itu dikaji. Makanya pentingnya Shulhul Hudaybiyah ketika semua perjanjian itu merugikan Nabi dan orang Islam. Masyhur itu Shulhul Hudaybiyah. Dan orang gak bisa memahami Shulhul Hudaybiyah karena di antara perjanjian itu sangat merugikan Islam. Kalau orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena kafir dianggap babidat. Kalau yang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Itu kan satu perjanjian yang sangat-sangat merugikan. Tapi ada poin yang diinginkan Nabi yang orang gak tahu zaman itu. Yaitu Nabi ngendikan. Tapi syaratnya di kafir Quraisy boleh mendiskusikan Islam. Itu aja. Dan orang gak boleh dilarang ketika berdiskusi Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Fama yatakallamu ahadun fil Islam illa dakhalakum. Orang diskusi Islam akhirnya masuk. Karena setelah diuji secara ilmiah, pasti kecenderungannya orang Islam. Misalnya diskusi di Darun Nadwa. Tuhan kita sama Muhammad keren mana? Tuhan kita apa? Ya berhala itu. Yang kita mandikan, kita urusi. Kalau rusak ya kita dandan. Dan Tuhannya Muhammad siapa? Yang menciptakan langit bumi. Kan jauh, kerennya kan enggak. Akhirnya ya semuanya masuk Islam. Makanya dawuh Abu Bakar ketika mengenang itu, kita semua zaman itu enggak paham. Tapi akhirnya menjadi. Nah, karena mereka sudah masuk Islam, ya sudah otomatis perjanjian yang merugikan Islam itu ya dibatalkan mereka sendiri. Nah, di sini hebatnya Quran, hebatnya Islam, bal naqdzifu bil haqqi 'alal batili fayadmahuhu fa idza huwa zalim. Islam datang dengan hak. Ciri utama hak itu apa? Kalau berhadapan-hadapan dengan batil, pasti kemenangan ada. Fayadmahuhu fa idza huwa zalim. Pasti barang hak ini akan mengalahkan yang batil, fa idza huwa zalim, dan batil itu pasti. Makanya disebut ja'al haqqu wa zahaqal. Bagian ayat lebih ekstrim lagi. Diistilahkan mayubti'ul batil wa mayukit. Barang batil itu tidak akan bisa memulai dan tidak akan bisa kembali. Maksudnya, yang namanya berhala atau yang namanya manusia itu tidak akan menjadi Tuhan. Dari dulunya ya tidak akan Tuhan. Kedepannya juga tidak akan sebagai Tuhan. Karena hakikat batil adalah mala wujuda lidati. Memang hakikatnya tidak pernah ada. Ya itu juga akhirnya. Nah, terus ilmu yang seperti ini ada yang mumpuni jadi filsafat, jadi filosof, kayak Imam Rozi dan sebagainya. Dan jadi saya mohon semohon-mohonnya sama semua pendengar bahwa saya benar-benar kagum sama Profesor Said dan memang harus seperti itu, pakai istilah-istilah terminologi usul fikih. Orang itu mau belajar. Dan nanti kitab-kitab yang enggak punya itu, Pak Ketua MUI ini nanti tanya saya, nanti tak terangkan yang mudah ya, pakai bahasa Solo Tigo aja lebih gampang. Tapi saya pastikan kalian semua enggak usah kaget, enggak usah apa, karena tadi semua yang ditulis ulama dengan bahasa masing-masing itu sebetulnya sesuai citra, sesuai zauq salim. Sehingga sudah saya jelaskan berkali-kali, dulu banyak orang Bedui itu mukhotobah dengan Nabi, muhawarah itu akhirnya apa? Karena agama ini sesuai al-fitrah as-salimah, fitrah tawahillati fatronal. Jadi seperti ketika Nabi melihat perempuan yang sedang menanak nasi lah, kalau bahasa sini mungkin, ketika apa apinya mau padam itu kan toro sekarang disebuli, toro bahasa Solo Tigo disebuli, supaya cepat naik apinya atau cepat membara. Itu bayinya dijauhkan. Terus ketika apa sudah agak jeda, bayinya didekap lagi. Kata Nabi, Aro'aitum anna hadihi tarihatun wala daha ilan nar. Apa kamu berpendapat bahwa seorang ibu ini membuang anaknya ke neraka? Ya tidak akan ya Rasulullah, tidak akan. Terus kendikan-kendikan Nabi, Allahu arhamu bi'ibatih min hadih biwalati. Allah lebih rahmah kepada hambanya daripada si ibu ini. Dengan, wah itu sahabat senang semua. Karena kalau seorang ibu saja gak tega anaknya di neraka, di api, apalagi Allah yang lebih arham, lebih rahman roh. Tapi kata Nabi, faktanya banyak yang di neraka, ilaman abad. Kalau ada orang masuk neraka, itu salahnya diri. Terus dicekelikan di Nabi, cek berusut. Gitu. Karena selalu itu tadi, terus di dunia ini ada contoh sekian hewan yang dia memang nyari api. Dan kita jangan seperti hewan yang goblok itu. Wong api kok dicari. Jadi sebetulnya Nabi ini sudah akhirin bujazikum, sudah apa megangin kita supaya tidak jatuh. Kan? Tapi sebagian kita ngawur sekali tetap menuju. Jadi ini pesan saya supaya ilmu dari beliau, ya kita semua minta restu beliau, minta doa beliau dari Profesor Said, supaya barokah saya sebagai yang muda membantu lah, bahwa itu muda. Karena tadi walaqad yassarnal Qur'an al-dzikri fahal min mudzakkir. Jadi meskipun fa'il itu didefinisikan al-fa'il huwa al-ismu al-marfu alladzi apa alladzi sendiri al-ismu al-marfu, terus yang dirofakkan oleh fi'ilnya atau oleh isim sifat atau oleh isim fa'il. Itu kan kayaknya susah, tapi orang Arab ya sudah bilang ja'a zaidun. Misalnya al-ismu al-marfu al-madzkuru qablahu fi'luhu ya. Kalau dalam jurumiyah, tapi kalau di alam alfiyah tidak harus fi'il, tapi termasuk isim fa'il. Kelihatannya kan susah, tapi setelah kita ngaji ya orang Arab tetap bilang ja'a zaidun. Ro'aitu zaidun. Tapi kalau kita mau menerjemahkan al-ismu al-marfu'u al-madzkuru qablahu fi'luhu. Itu kan kalau maknanya isim yang dibaca rapat, yang sebelumnya disebutkan kata kefi'il. Oh, itu kan kayak bulat. Jadi ya sudah, tapi lama-lama prakteknya ya gampang. Makanya terus orang Arab kadang pakai mausu'ah. Mausu'ah itu ya pokoknya ngunu. Di bang latihan bahasa Arab Indonesia kesuwan, kon kerja di Arab Saudi, tahun mulai. bahasa Arab. Ada dadani sidik-sidik naku sorong gitu. Tapi kalau pintar bahasa Arab kan ya karena tadi walaqad yassarna al-Qur'an ada dikti bahwa Islam itu agama yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban di amril mukmin inna amrahu kullahu khairun. Orang mukmin itu selalu menajubkan, semua urusannya bagus. Ketika dapat nikmat syukur ya bagus, ketika dapat musibah sabar juga bagus. Sehingga mungkin perasaannya para wali, para ulama melihat pandemi ini ya biasa, mungkin ibadahnya baru ibadah sabar diuji Allah karena di antara sunnatullah adalah walana buwanakum bisya'in minal khawfi wal ju'. Selalu kita diuji rasa takut. Kita takut mati, takut miskin. Semoga lama-lama ya takut kaya setelah kita. Karena setelah orang mau jadi wali itu takutnya malah kaya. Karena kalau kaya nanti uangnya banyak, hisamnya banyak, polai. Jadi takut itu tidak harus dari kaya menjadi miskin. Kita-kita yang latihan mau jadi wali juga takut kaya karena takut banyak. Juga sebagian kita takut banyak istri karena takut banyak yang marahin. Macam-macam namanya takut itu. Saya termasuk pengagum Profesor Dr. Said Aqil karena beberapa kali saya mengikuti pengajian beliau. Baik ketika baca Quran secara tartil dan Quran Usul Fiqh. Tapi saya pastikan orang Solo 3 ini butuh taisir ya, butuh mempermudah dari penjelasan ini. Insya Allah ini mulai Pak Ketua MUI saya bantu. Nanti kalau tidak khatam kapan-kapan tidak jelas. Nanti mulai warokot, lubul usul, yang gampang-gampang kerja. Nanti tak ajarin kitab yang gampang dan dia kuat beli. Ya warokot, terus apalah yang gampang, lubul usul dan apa yang dikatakan Pak Said tadi benar sekali bahwa ilmu usul fikih itu pokok. Tapi penjelasannya memang sebetulnya mudah. Kalau dalam sebuah kitab yang saya baca istilahnya ada kata fama fatahum illa mujarradul istilah. Sebetulnya aplikasi usul fikih itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Cuma mereka tentu tidak perlu bikin istilah apa itu istihsan, apa maqasid, apa saja. Tapi mulai dulu ada mengatakan itu hadis, ada mengatakan itu mauquf ala Abdillah bin Mas'ud. Mulai dulu perasaannya orang banyak adalah maro'ahul muslimuna hasanan bahwa intabuwa hasan. Sesuatu yang menurut konsensus orang banyak itu baik, maka itu hakikatnya menurut Allah juga baik. Kenapa demikian? Karena kata Pak Said tadi, ada diam yang penting. Tidak semua sesuatu harus syariat berkomentar. Tapi ada wasakatan asya, ada yang didiamkan oleh syariat, tapi diam itu sendiri menjadi sumber hukum. Karena memang dari awal min ghairi nisyanin, bukan karena Allah lupa, tapi rahmatan lak, itu sebagai rahmat. Dan alhamdulillah kesimpulan dari itu, kalau dalam bahasa Nahwu disebut faktafrek, fala tabhasu anha, ada yang kalimat riwayat fala tasalu anha. Hubung itu didiamkan, ya kamu jangan membahas. Jadi kalau kita tidak bahas bukan karena tidak bodoh, bukan karena bodoh tidak, memang tidak boleh bahas. Jadi yang pintar ya barokah karena memberi penjelasan, yang menang ya barokah, memang dalam banyak hal tidak boleh bicara. Jadi ini saya tidak tahu, saya ini afdol saya apa afdol yang diam ini, karena memang sebagian masalah itu tidak boleh dibicarakan. Tapi saya pastikan ilmu usul fikih itu hanya implementasi atau ekspresi atau apalah, adbiki dari perasaan adzaukus salim. Perasaan yang salim. Saya mengkaji banyak ilmu balaghah karena memang tadi di antara syaratnya mufassir harus mengkaji balaghah. Pernah ada seorang khatib ketika itu menyitir ayat wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithama annakum tantiqun. Demi Tuhan langit dan bumi bahwa apa yang dikatakan Quran itu senyata-nyatanya pasti benar. Si Bedui ini, orang Bedui ini gak ngerti usul fikih, apalagi istilah-istilahnya gak ngerti. Yang jelas ada orang Solo Tiga itu, karena itu peristiwa di Arab. Itu langsung tanya sama khotib, Pak Khotib, manggal ladhi akhdobal jalil hatta alja'uhu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa untuk sumpah? Perasaan keseharian kita ketika kita ditagih orang, besok tak bayar. Orang itu masih gak percaya, tenang nih, sesok tak bayar. Ketika lawan bicara kita kelihatan gak percaya sekali, kita pasti sumpah. Wallahi, demi Allah, besok pasti saya bayar. Dimana-mana namanya sumpah itu pasti ada jengkelnya. Jika dalam balaghah terus dibikin urutan. Jika lawan bicara kita sudah percaya, maka kalam tidak perlu dikasih tauhid, tidak perlu diberi kata sesungguhnya. Tapi kalau sudah ada indikasi dia tidak percaya, maka perlu dikasih tauhid, bila perlu dikasih sumpah. Jadi di mana-mana sumpah itu ya ada nada jengkelnya, ada nada marah. Kita sampai bersumpah itu karena melihat lawan bicara kita tidak percaya atau kurang. Di sini orang Bedui menangkap, meskipun dia tidak tahu kaidah itu. Tidak tahu kaidah yang di ilmu balaghah. Ada apa satu kalimat itu untuk apa, tidak tahu. Tapi dia merasa kok sampai Allah sumpah itu pasti Allah tersinggung. Dan ternyata betul, hampir semua ayat yang Allah sumpah, pasti terusannya terus nadanya nada marah. Nada menegur secara keras. Makanya ketika ada ayat sumpah, si Bedui tadi tanya sama Pak Khotib. Manggal ladhi akhdobal jalil hatta alja'uhu ilal yamin. Pak Khotib, siapa yang bikin Allah marah sehingga Allah harus terpaksa sumpah? Allah itu zat yang begitu kaya, sekaya-kayanya. Tapi pernah mengistilahkan dirinya, manggal ladhi yukridu waha kordan hasna. Siapa yang mau menghutangi kami? Tentu Allah itu tidak pernah hutang. Apalagi gantikan BPKB itu tidak akan pernah. Tapi Allah mengistilahkan, siapa yang mau meminjami kami? Itu sesuai hakikat. Harta kita milik Allah. Semua alam raya milik Allah. Ngapain Allah butuh pinjam? Ada lagi istilah intan surwa hayan surpo. Allah adalah al-ghaniyul mutlak, zat yang sangat kaya. Tapi Allah mengistilahkan siapa mau menolong Allah. Padahal Allah tentu zat yang enggak butuh pertolongan. Di sini pentingnya ngaji usul fikih, ngaji ulumul lughat, ngaji isti'malul arab. Sampai itu kita akan salah. Makanya saya setuju dengan peringatan Pak Sa'il, akan bahaya sekali kita kalau nafsirkan Quran padahal kita tidak malian bil arabiyah, tidak kaya, tidak mutabakit bil arabiyah. Meskipun kita pasti putus asa, kalau ingin alim betul pasti sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kita semua boleh berperasaan alim, bukan karena apa-apa. Karena sebagian ulama mengatakan karena az-zahir. Kebenaran agama ini tuh azharu min samsi dzahira, lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Jika siapapun dia dengan segala keterbatasan, itu akan mudah sekali memahami agama ini. Ini barokahnya Allah sifat az-zahir. Sehingga dengan Allah sifat az-zahir, orang paling bodoh pun bisa memahami Allah. Karena Allah punya sifat az-zahir. Meskipun tidak akan ya'rifuna kunhahu, ya'rifuna haqiqatahu. Karena Allah juga bersifat al-batin, sehingga tidak tersentuh sampai. Tapi yang perlu dicatat, agama ini adalah az-zahir. Karena Allah adalah az-zahir. Maka agama ini disifati liyudhirahu ala dinikum. Agama ini begitu sujud. Sehingga ketika kita diperintahkan Allah sujud, kita berlogika itu gampang. Kenapa harus sopan sama Allah? Sama majikan kita yang ngaji makan beberapa hari saja kita harus sopan, apalagi sama Allah. Andaikan kita diberi kontrakan gratis, dikasih makan orang gratis satu bulan saja, terima kasih kita tidak selesai-selesai. Apalagi dikasih Allah selama lamanya. Maka pujian yang benar adalah lanuksi tanaan alika antakama atneta alanus. Kita muji engkau ya Allah, tidak ada habisnya. Tidak bisa terhitung pujian kita kepada engkau. Karena apa? Allah memberi kita tanpa batas. Nah, aturan-aturan atau anjuran agama supaya kita muji Allah tanpa batas ini, aturan yang andekan itu tidak diatasnamakan agama, kita pun akan mengatakan itu aturan yang benar. Maka li syiddati dhuhuri hadzal din, sampai ada pepatah laulam yakun majaa bihi Muhammadun jinan lakana fi aqlin nasi hasan. Kalau saja agama ini tidak diatasnamakan agama, aturan yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti lakana fi aqlin nasi hasanan, pasti menurut akal manusia ini juga. Seperti contoh di fikih misalnya iddah, enggak kebayang andaikan dalam cerai itu enggak ada iddah. Misalnya malam masih hubungan intim, pagi bentrok, langsung cerai. Itu kalau langsung dinikahi orang.

Iya, ini kehambaan kepada Allah. Sehingga dalam kitab-kitab fikih masih disisakan karena dikarang oleh orang-orang yang yakhshawna Allah, orang-orang yang sangat takut Allah, disisakan aulid ta'abud. Oke, itu ada batasannya, yaitu misalnya mutafan anda zaujuha yang 4 bulan 10 hari, kalau min dawatil haid ya 3 kali masa suci, kan ada aturannya yang untuk mutalaqah, ya yang untuk mutalaqah min dawatil haid itu salah satu puruk. Tapi mesti ditambah aulid ta'abud. Kenapa ditambah ta'abud? Karena kalau enggak kita liar, kalau fikihnya hanya libaro atirokmia, pasti kita liar. Ada orang diceraikan suaminya, padahal sudah lama enggak kumpul karena suaminya di Amerika. Atau diteliti pakai USG atau pakai teknologi apa, terbukti enggak ada mani, enggak ada sperma. Kalau alasannya ini baru atirokmia, ini terbukti rahimnya kosong, berarti boleh kawin, enggak boleh seperti itu. Jika fikih selalu mengatakan, iddah syuriat dianjurkan libaro atirohmiha walid ta'abud. Nah kenapa penting li ta'abud? Bagaimanapun kita ini hamba Allah. Maka saya setiap ngaji itu berkali-kali bilang. Ya saya setiap ngaji berkali-kali bilang. Inti daripada ibadah itu adalah derekno kersane Allah. Sambil kita kalau terpaksa itu ya pura-pura alim. Pura-pura tahu lah alasannya. Tapi ini hanya tahu tidak sebagai madarul ilam. Atau madarul hukmi, atau masalikul. Karena sekali ini jadi madarul illah, berarti kalau terbukti baru aturohnya, enggak perlu iddah. Itu enggak ada orang mengatakan demikian, ulama maksud. Harus ada lita'abud. Tanpa lita'abud, kita enggak tahu loyalitas kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya begini, saya minta tolong Pak Ketua MUI, mau tak contohkan, tak suruh, enggak pantas ini Ketua MUI. Saya menyuruh, ya sudah ini terpaksa ya bahasa amar. Pak Ketua MUI saya belikan beras untuk makan hari ini. Kalau enggak saya bisa mati. Itu illatul hukmi yang ekstrim. Sehingga Pak Ketua MUI bisa dengan mudah membelikan beras. Karena ini sembako, makanan pokok. Kalau enggak ya saya bisa mati. Suatu saat tak suruh yang enggak penting. Enggak penting-penting banget. Bahkan agak-agak keliru. Pak Ketua MUI saya belikan rokok. Dia ahli medis, ahli kesehatan. Wah ini perintah tidak benar, maka tidak saya laksanakan. Agak pakai illatul hukmi, maka loyalitasnya perlu diragukan. Atau saya suruh mindah gelas yang tidak penting. Coba gelas yang dari kanan agak geser sedikit ke kiri. Pentingnya apa, urgensinya apa, terus tidak nurut. Meskipun yang saya perintahkan itu tidak nurut dalam hal sepele, tapi saya akan menvonis orang itu bahwa tidak loyal. Nah, di sini pentingnya aulid ta'abud. Meskipun sudah jelas baru atur rohmi, kita tetap derekno Allah ada iddah. Karena pokoknya derekno kersane Allah, kalau perempuan mutolakoh atau mutafan anda zaujuha harus ngalami iddah. Sehingga ini pentingnya benar yang dikatakan Pak Said tadi. Di antara sekian syarat al-usuli adalah mimman yattaqillah. Miman yaksa waha asadda. Ya pokoknya yang asadda takwa, yang asadda. Gak boleh orang cerdas saja di usul fikih. Harus orang takwa. Karena dengan takwa ini ada rasa ubudiyah. Kayak tadi. Kalau saya punya santri yang nurut, gue tak kongkon beli sesuatu yang nyun sewu kayak rokok pun. Meskipun saya tidak mensyaratkan rokok. Karena butuhnya nurut. Makanya saya berkali-kali cerita dulu. Guru-guru kita sampai Imam Syafi'i itu. Dulu diajarin Imam Malik, diajarin guru-gurunya. Kalau kamu punya budak, punya abet kalau dulu. Ikhlak hadhi sofro, fa'inna tahtaha dahaban. Yang satu, ikhlak hadhi sofro. Jadi yang agak rasional diberitahu, ikhlak hadhi sofro. Lima daya sayyidi, li'anna tahtaha dahaban. Karena di bawahnya ada emas. Dia membongkar batu besar itu karena berkeyakinan di bawahnya ada emas. Pertanyaannya, loyalitasnya dia melakukan perintah itu karena logika ada emas apa karena perintah? Kalau karena ada emas, ini bahaya betul. Suatu saat diperintahkan lagi, ikhlak hadhi sofroh. Memangnya ada apa? Ya gak ada apa-apanya. Ngapain dibongkar? Padahal majikannya sedang uji loyalitas, bukan sedang mencari emas. Nah, di sini selalu kita butuh dibalik alasan illatul hukmi, selalu ada ubudiyah. Dan itu yang dikatakan sampai tadi, di antara syarat sekian mustahil adalah harus takwa. Ya barokahnya takwa ini bisa improvisasi tuh. Selain cerdas ya, takwa atau tidak cerdas itu ya ruwet. Ya, saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Minggu pulang. Dari itu nampu soal maupun apa saja. Jadi sebetulnya implementasi biar ada besar. Jadi saya tidak punya sekian toh order banyak kali yang tidak ada nanti istilah benar mawar itu. Dia tadi terlalu pintar istilahnya, dia pintar betul tapi nggak tahu istilahnya. Gue kembali kepada sambil

0: Suara Gus Baha agak macet-macet ini, belum terdengar lagi sampai ke Salatiga.
1: Sama istri sekali gak mau ke masjid bina kopi itu kopi. Kayaknya tapi si wali tadi itu ngerti jawabnya Allah. Allah itu kan yang eksistensi Allah dan untuk kamu. Allah adalah Allah itu dan yang gak untuk kamu. Aku tidak terima kasih dulu kebiasaan ini. Tidak dihentikan atau tapi dibalik itu tidak berjalan engkau pada kami. Kau memberi istri dalam ajak. Coba kalau kamu itu mau orang di Jakarta. Sama sekali kan? Ya, sama kamu ya. Berdebat juga kalau kamu. Kalau dikasih bos, dan kasih siapa saja mungkin paling tidak orang itu belum surga. Itu namanya atau sekali. Dari perasaan itu kemudian tiba melahirkan lagi musuh. Karena Allah itu Al-Quran ini mutlak. Jika yang dohirnya itu opos itu, maka sifatnya kita ambil itu dan jika Allah itu mau dikotik
2: dalam ilmu dialek disebut at-tabrid ila al-abwab, memudahkan bisa dipahami. Misalnya
3: terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
6: Ya, boleh.
5: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
6: Saya Mas Romadhon Wahyu.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya Blitar, Madukara.
5: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya, Masnya ini punya keluhan apa?
6: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
5: Oh iya, terus masnya mengkonsumsi Habutop?
6: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
5: Sudah berapa botol mas?
6: Saya udah habis 4 botol.
5: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana mas?
6: Saya tahu tuh dari radio mbak, saya kan pendengar setia radio.
5: Oh iya iya iya, terus langsung beli?
6: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan, akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges mbak.
5: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana mas saran-sarannya?
6: Ya saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
5: Oke mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
7: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
8: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Iya nak, kenapa?
1: Dinda penasaran deh, itu obat yang biasa mama sama papa minum sih obat apa sih?
0: Oh, Habutop. Kenapa emangnya?
1: Itu obat apa sih, Mah? Mama sama papa sakit apa?
0: Enggak sayang, mama sama papa gak sakit apa-apa kok. Malah justru lagi sehat-sehat aja.
1: Dinda khawatir papa sama mama tuh sakit. Habis dari dulu banget Dinda liatin mama sama papa nih ya, selalu minum obat itu, mana rutin banget lagi.
0: Nih ya Dinda, Habutop itu dikonsumsi bukan karena sakit aja, tetapi juga baik buat menjaga kesehatan kita, memperkuat kekebalan tubuh. Nah, itu kenapa papa sama mama gak pernah berhenti konsumsi. Karena mama sama papa udah ngerasain sendiri khasiatnya.
1: Loh, apa sesering itu gak bahaya, Mah?
0: Enggak dong, sayang. Habutop itu kan herbal alami, jadi aman dikonsumsi jangka panjang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, kembali hadir nih di pagi hari ini, tentunya di hari Minggu tanggal 17 bulan 5 2026. Oke, dan hari ini Lani akan menemani sahabat semuanya tentunya di jam 6 hingga nanti jam 8 di acaranya DJ Remik Dangdut. Waduh, yang ada hanya itu ada di pagi hari ini, itu seminggu sekali nih ya, di pagi-pagi hari ini ditemani sama DJ itu hanya di hari mereka ketinggalan nih, yang mau request lagu-lagu DJ dangdutnya nih, ataupun mau salam sapa sama Lania, sama sahabat Setara dimanapun kalian berada. Mungkin ada yang mau request lagu, terus ada yang mau salam sapa, mau kasih pantun, nggak mau ngasih kata-kata, monggo tentunya Lania tunggu di 082-311-000-70. Dan Lania menunggu sambil ngapain nih? Sambil ngeteh dong, sambil ngeteh sambil dengerin DJ Remiknya yang dangdut. Waduh, waduh, waduh. Oke, dan tentunya Lania menunggu untuk sahabat-sahabat semuanya yang bergabung bareng Lania ya. Dan tentunya Lania di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan denatur kita yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Waduh, yang tidak ngetop ya, yang paling ngetop tentunya. Dan masih di Banjarnegara nih, masih di Karangkobar yang pagi-pagi harus selalu merasakan dinginnya udara Karangkobar yang sangat dingin ya. Tidak apa-apa, yang penting pacar aku gak dingin gitu kali ya. Oke, sambil menunggu sahabat semua yang mau bergabung nih, Lania sudah siapin ada lagu Iri Bilang Bos Bale-bale versi remix nih. Waduh, gimana nih kalau bocil-bocil ini selalu pasti bangun nih ikut nyanyikan masih weekend ya. Weekendnya lagi panjang banget nih, 4 hari. Boleh nih ya, setiap hari kayak gini ya. Oke, langsung aja yuk. Ada DJ Iri Bilang Bos Bale-bale versi remix. Cus, dikelirkan dan didengarkan dari hati. Siap bergoyang.
1: Iri Bilang Bos.

0: HP itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habuto, Pak. Saya keliling nyimpenin ke apotek-apotek.
0: Habuto? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Nah, betul itu, Pak.
0: Emang?

0: Kalau makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo,

103,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, kembali hadir bersama Lania di acaranya DJ Remiko. Aduh. Oke, nah tentunya di sini Lania akan menemani sampean semuanya di acaranya DJ Remik yang ada hanya ada satu minggu sekali di pagi hari ini. Tentunya jangan teman-teman, jangan pada lupa nih karena ini hanya seminggu sekali, jadi jangan ditinggalkan nih acara ya. Oke, jadi Lania di sini akan menunggu sampai nanti jam 8. Tentunya masih panjang banget ya waktunya. Jadi buat teman-teman monggo pinarak, monggo ikut bergabung di pagi hari ini, beraktivitas bersama dan dengerin DJ Remiknya. Biar kita happy nih, biar hatinya ikut bergoyang, enggak mikirin apa yang ada di pikiran kita. Biar pikiran kita itu plong, enggak usah mikirin apa yang akan kita jalani nanti. Betul enggak sih? Kita happy-happy aja udah sambil dengerin DJ Remik. Sementara nanti setelah jam 8 kita akan memikirkan kembali gitu ya. Ya enggak dong ya, jangan enggak usah pada pikir terlalu mikirin ya, nanti darah tinggi. Tapi kalau darah tinggi ada obatnya tahu. Obatnya apa tuh? Ada di Habutop, ada di natur kita, yaitu ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Tentunya bikin darah tinggi, asam lambung, puyeng, terus gak bisa tidur. Wah, ini cocok banget nih buat kita.

Belinya di mana sih Balania? Belinya di apotek terdekat kalian. Kalau tidak ada, kalian bisa cek aplikasi ada di TikTok Shop ataupun Shopee. Aduh, malas banget nih check out. Bisa nggak nih via WhatsApp? Siap, bisa dong. Tentunya di 0822-311-00070. Nanti akan Lania langsung kirim gitu. Betul gak sih? Kalau yang deket-deket sini mungkin langsung melipir ke sini pun boleh nih sambil mampir. Oke, itu aja ya informasinya ya. Kalau misalkan kalian memikirkan hal yang tidak perlu dipikirkan, bikin darah tinggi, bikin puyeng, bikin sakit, nah lainnya punya denatur. Jadi tentunya di Radio Stara ya. Oke, dan kita kembali lagi nih di acaranya Dangdut Remix ya tentunya. Kita balik ke atensi yang sudah ada nih, yang sudah menunggu dari tadi pagi, mungkin dari jam 6. Kita bacain aja yuk. Ada dari Bu Yanti Bilungan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lania. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangannya nih, Salammu Sendiri. Salammu Sendiri pokoknya. Lan salam ini buat Mbak Cemplon, Umi Kultum, Umi Kultum, Mae Zidan, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Mbak Tini, Mbak Hanum, Bu Mega, Bu Runta, Mbak Siti Maimuna, Mbak Reni, Mbak Titin, Soma Gede, dan semua pendengar setara Banjarnegara. Buat Mbak Lanianya selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan terima kasih kembali. Oke, dan di atasnya lagi disusul sama Sane Villa nih. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Request dangdut remiknya nih Mbak, dari Ade Irma dengan judulnya Kumbang. Nanti akan Lania putarkan ya. Dan kirim salamnya nih buat sahabat Stara Banjarnegara semua dimanapun kalian berada, dan matur suwun. Mantap. Oke, mantap ya Pak ya. Oke, dua atensi udah Lania bacain. Kita putar dua atensi terlebih dahulu. Nanti di atasnya kita susul setelah lagu ini kita putarkan bareng-bareng ya. Kita dengerin bareng-bareng dengan suasana pagi yang cerah ceria di luar, di dalam hati gak tahu. Gak apa, ayo kita langsung puterin aja yuk. Ada DJ Salammu Sendiri, requestannya dari Bu Yanti Bilungan. Lania putarkan dan jangan lupa kita bergoyang yuk di Kepoy.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

103,4 Tara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, kembali hadir di acaranya DJ Remix di pagi hari ini. Tentunya di jam 7 nih, di tanggal 17 bulan 5 2026. Dan kembali hadir Lania tentunya ya di DJ Remix-nya Dangdut nih. Waduh, waduh, waduh. Gimana nih, apakah sudah mendengarkan sambil ngepel, sambil nyuci baju, ataupun sambil ngeteh nih? Atau lagi bersantai di depan teras rumah sambil melihat awan-awan yang sejuk dan ceria ini? Waduh, di hari Minggu ini apakah ada yang sudah sampai di kolam renang? Apa udah sampai di Villa Dieng? Mungkin udah ada yang staycation mungkin bersama anak-anaknya karena libur 4 hari ya kemarin ya. Dan besok udah memasuki Senin tentunya ya. Jadi Lania akhiri di Minggu ini dengan DJ Remix-nya dong. Oke, kita balik ke atensi kembali nih, karena sudah ada yang menunggu dari tadi. Mungkin ada dari Mak Ezida nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Lania, pagi kembali. Mak Ezida pasti ngahan Banyumas hadir nih dan minta request lagunya nih dengan remix-nya Terperangkap Dalam Duka versi DJ Gila. Oke, nanti akan Lania putarkan ya. Dan salam-salamnya tentunya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, selalu di hati. Sehat selalu Mbak Lania, amin. Terima kasih kembali. Dan di atasnya juga disitu sama Kang Rituan nih. Mari kita baca ya. Dan didengarkan dari kawasan Rorotan Jakarta Kitty. Pagi Mbak Kuy, pagi Pak, pagi Kang Kuy gitu ya. Kang Rituan merapat maning nih, jel diontelke lagune Bojo Galak Mix. Oke, langsung salamnya buat Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega, Titin Wadani, Mbak Mega, Mbak Eka, Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Bundanti, Mak Ezidan, Mama Syifa, Mbak Hanum di Cilacap, Mama Putri, Mas Ari Wonosobo, Mas Kian Leste, Kang Seni Filan, Pak Dori, Mas Adas, Pak Ripno, Pak Sukisno, Abineon, Pak Sodik, Pak Saian, Mas Dimas, Pak Somadikasi, Pak Tukiman, Pak Pariono, Pak Zaitun, Pak Kasmuri, Ayai Dirham, Pak Hama. Lan ucapannya mit minggon. Oh, selamat minggon iki ya. Gombakku selamat bertugas nih. Terima kasih kembali. Radio Setara Banjar FM asik kuy di Jakarta Raya. Kalau sudah dengerin Radio Setara FM, ngapain dengerin yang lain lagi nih? Gay boy, ser gitu. Betul banget, apalagi ini di pagi hari ini udah ditemenin sama DJ Remix-nya aja nih. Oke, berarti dua atensi udah Lania bacain. Kita ambil dua atensi terlebih dahulu ya. Kita putarkan, dan tentunya nanti setelah dua lagu ini diputarkan akan berlanjut lagi di atasnya. Dan Lania juga di sini masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan denatur kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Langsung aja yuk, ada DJ terpenuhi.